105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut lagi ya informasi kita di pagi hari ini, di mana ada Jun Ji Hyun akhirnya buka suara mengenai kejelasan nasib kelanjutan Kingdom Season 3 yang tak kunjung jelas hingga saat ini, teman Pro 2. Jadi meskipun ekspektasi publik dan dirinya sendiri sangat tinggi, pemeran karakter utama dalam episode spesial Kingdom Ascent of the North ini mengungkapkan rasa kecewa lantaran musim ketiga dari saga zombie berlatar era Joseon tersebut tidak diproduksi, teman Pro 2. Dan pada akhirnya ia bersama rekan aktornya Ko Kyo Hwan memiliki besar untuk Kingdom Season 3. Keduanya membintangi Kingdom Ascent of the North dan kembali reuni dalam film Koloni 2026. Dan teman Pro 2 sebagai salah satu penonton setia serial tersebut, sebelum akhirnya ikut bergabung, Jun Ji Hyun mengaku awalnya sangat antusias ya ketika mendapatkan kesempatan masuk ke semesta Kingdom tersebut. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi, jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasita, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Penelitian-penelitian oleh di kampus itu kami turunkan ke masyarakat agar masyarakat juga bisa menguji airnya, menguji udaranya, agar mereka juga bisa tahu bahwa oh ternyata ini sehat. Nah, dari area itulah itu yang saat ini sudah operasi produksi status tambangnya di area-area sumber-sumber mata air tadi. Yeah. Sehingga kami merekomendasikan kalau misalnya itu ditambang, tentu sumber air tadi akan hilang. Gitu.
6: Jadi tidak layak konsumsi lagi.
5: Jadi malah tidak layak konsumsi. Bahkan kualitas udara di sana masih bagus sekali.
6: Terumbu karang juga pasti.
5: Terumbu karang juga
6: akan terganggu.
5: Sehingga dari situ kami memberikan data awal, gitu, data awal. Jadi nanti misalnya ada konsultan amdalnya atau apapun itu yang masuk, dia bisa gunakan data itu. Nah, dan itulah yang akan merekomendasikan kepada pihak swasta tadi yang berinvestasi. Jangan di sini, karena di sini ada sumber mata air dan lain-lain. Kita tidak melarang investasi itu masuk, tidak. Tapi setidaknya kajian-kajian ilmiah begitu masuk dalam pertimbangan teknis.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik

0: merah, lampu kuning. Kaki merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Ah, aman.
1: Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol.
2: Gak gitu.
3: Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
1: Tapi tadi kan ayah gaspol.
4: Anak adalah peniru yang ulung.
5: Mas, ini mas, baksonya mas.
6: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
7: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
6: Emang kenapa mangkok kamu leh?
7: Saya mau yang itu.
6: Apa bedanya mangkok saya ini?
7: Ada gambar ayamnya.
6: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
7: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
6: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
7: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
6: Ah, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
8: Obrolan seru di Produa FM.
9: Berarti marketing untuk 13 outlet.
10: Iya kak.
9: Saya rasa itu tidak mudah ya.
10: Iya.
9: Apa tugasnya kamu sebagai marketing ini?
10: Kalau tugasnya sebagai marketing ya seperti biasa ya kak. Bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan dengan customernya kita melalui media sosial, melalui banner atau spanduk. Kemudian juga kita mengusahakan yang terbaik lah pasti untuk customernya kita. Kemudian mengetahui apa sebenarnya maunya customernya kita itu sih kak.
9: Lebih ke promosi gitu.
10: Iya, promosi.
9: Dan bangun pelayanan terbaik di usaha kuliner ya. Sebagai seorang manajer gitu ya, manajer area, apa yang edukasikan kepada teman-teman atau tim begitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customernya, biar customernya pulang bukan cuma kenyang gitu.
10: Siap.
9: Tapi meninggalkan kesan untuk bisa kembali lagi.
11: Baik kan sebenarnya sikap dasar dalam pelayanan itu sebenarnya senyum.
9: Senyum.
11: Iya, harus bisa senyum.
9: Sopan.
11: Dan ramah. Itu sikap dasarnya kalau dalam pelayanan.
9: Dasar ya. Senyum, sopan, dan ramah.
11: Iya. Dalam artian pendekatan itu kita juga harus tahu nama customer, tempat tinggalnya.
9: Itu dari mana kita tahunya? Dia namanya siapa, tinggal di mana?
11: Nah, itu sudah dilakukan itu untuk pendekatannya itu bertanya-tanya kak, ketika pelanggannya beli, datang beli. Itu kita lakukan pendekatan.
9: Oh, itu tadi biasanya kan ada beberapa karyawan yang mungkin juga tidak serta-merta langsung bisa sopan, ramah, dan juga senyum gitu ya. Saat bekerja. Ini trainingnya gimana nih kak Ani? Ini kan goalsnya adalah untuk mendatangkan income ya, untuk mendapatkan pencapaian gitu.
11: Oke kak, kalau kita trainingnya itu alhamdulillah ada, kita ada training center untuk dipakai pelatihan. Kita itu adakan biasanya dalam satu bulan itu ada 3 kali pertemuan. Dan kita juga di sini gunakan alhamdulillah ada Kak Iyo yang melatih senyum, ramah, dan ketulusan.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang, tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Berkaitan dengan pendidikan dan juga kebudayaan, gitu. Apa sebenarnya motivasi besar begitu untuk lahirnya Baku Bantu Fest ini? Kira-kira ada yang bisa jelasin?
2: Oke. Okay. Sebenarnya ini lahir karena melihat sumber daya yang ada di Sigi, spesifik soal lingkungan. Kami mencoba melahirkan satu kontribusi dari komunitas, di mana Bupati Sigi itu mendorong namanya Sigi Hijau.
1: Yeah.
2: Nah itu menurut kami jadi suatu challenging juga di teman-teman komunitas, bagaimana kami hadir juga bisa mendorong programnya bupati tersebut. Pun juga soal kebudayaan di Kabupaten Sigi sendiri, salah satu banyak yang bilang menjadi salah satu banyak pegiat-pegiat kebudayaan itu yang di Sulawesi Tengah itu masih banyak di Sigi. Namun sayangnya itu masih sampai di level anak muda ke golongan tua, belum sampai ke
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terbaik.

2. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita sudah di pukul 9 ya, teman Pro 2. Jadi kita bakal ngebahas satu topik yang menarik nih, teman Pro 2. Di mana topik kita di pagi hari ini, ada pantai di Indonesia yang memikat mata dunia. Jadi teman Pro 2, Indonesia itu kan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia ya, dengan lebih dari 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Jadi tidak heran teman Pro 2 jika Indonesia ini memiliki garis pantai yang sangat panjang dan menyimpan keindahan alam yang luar biasa. Bahkan banyak pantai di Indonesia yang berhasil mencuri perhatian wisatawan dunia. Ada yang terkenal karena pasirnya yang unik, ada yang memiliki keindahan bawah laut terbaik di dunia, hingga pantai yang menjadi lokasi favorit para peselancar internasional. Nah, teman Pro 2, selama satu jam ke depan kita bakal ngebahas tentang ini, teman Pro 2. Jadi yang pertama deh, teman Pro 2, kita bakal ngebahas nih Raja Ampat yang hampir selalu ada di urutan teratas ya. Bahkan banyak media Indonesia, media internasional menyebutkan Raja Ampat ini sebagai salah satu surga laut terbaik di dunia. Terletak di ujung timur Indonesia, Raja Ampat ini terdiri dari lebih dari 1000 pulau kecil yang tersebar di lautan biru yang jernih. Jadi keindahan kawasan ini begitu memukau. Dari atas bukit kita dapat melihat gugusan pulau-pulau karst yang menjulang dari laut berwarna biru kehijauan. Pemandangan ini sering muncul dalam berbagai promosi pariwisata. Namun daya tarik Raja Ampat ini tidak berhenti di permukaan laut aja, teman Pro 2. Para ilmuwan menemukan bahwa kawasan ini memiliki salah satu tingkat keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Jadi bayangin teman Pro 2, ratusan jenis terumbu karang dan ribuan spesies ikan hidup di kawasan ini. Jadi tidak heran ya jika banyak penyelam profesional dari berbagai negara menjadikan Raja Ampat ini sebagai destinasi impian. Selain keindahannya, masyarakat lokal juga memiliki kearifan lokal ya dalam menjaga lingkungan. Mereka memahami bahwa laut adalah sumber kehidupan yang harus dijaga bersama. Jadi inilah yang membuat Raja Ampat tetap menjadi salah satu kawasan laut paling terawat di dunia, teman Pro 2. Jadi ada fakta menarik juga nih dari Raja Ampat, di mana Raja Ampat ini memiliki lebih dari 1.500 pulau kecil, menjadi rumah bagi lebih dari 75% spesies karang dunia, dijuluki sebagai Amazon of the Seas, dan menjadi destinasi favorit fotografer bawah laut internasional, teman Pro 2. Oke, kita bakal masih banyak ngebahas pantai Indonesia yang memiliki keunikan yang luar biasa. Setelah ini kita akan mengunjungi sebuah pantai yang memiliki pasir berwarna merah muda. Ada yang tahu? Jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapo liman jobu, Ana?
0: Ya no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang, Dan?
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon lesat bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tell you what you wanna hear. 'Cause the truth is always in the

Teman Pro 2, kita lanjut lagi di pembahasan kita hari ini, teman Pro 2. Jadi kira-kira pernah gak sih teman Pro 2 itu membayangkan berjalan di atas pasir berwarna merah muda? Nah, pemandangan seperti itu bukan hanya ada di film atau di foto aja, teman Pro 2. Jadi Indonesia itu memiliki salah satu pantai berpasir merah muda yang terkenal di dunia, yaitu Pantai Pink. Pantai ini berada di kawasan Taman Nasional Komodo, teman Pro 2. Warna pink yang terlihat itu berasal dari campuran pasir putih dengan serpihan organisme laut berwarna merah yang disebut foraminifera. Nah, ketika terkena sinar matahari, warna pantai ini tampak semakin indah lagi. Ternyata teman Pro 2, fenomena seperti ini sangat langka karena hanya sedikit pantai di dunia yang memiliki warna pasir yang serupa. Jadi tak heran ya teman Pro 2 jika Pantai Pink ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan mancanegara. Selain menikmati pantainya, wisatawan juga dapat melakukan snorkeling dan diving. Jadi air laut yang jernih memungkinkan pengunjung melihat kehidupan bawah laut dengan sangat jelas. Tidak jauh dari lokasi pantai, teman Pro 2, wisatawan juga dapat menjumpai habitat alami komodo yang menjadi satwa endemik Indonesia. Nah, ada fakta menarik nih teman Pro 2. Mengenai Pantai Pink ini. Jadi yang pertama tadi, hanya ada beberapa Pantai Pink terkenal di dunia. Yang kedua, menjadi bagian dari kawasan konservasi. Yang ketiga, memiliki terumbu karang yang masih sangat terjaga. Yang keempat, menjadi lokasi favorit fotografer dan content creator internasional. Jadi keindahan Pantai Pink menunjukkan bahwa Indonesia itu memiliki keajaiban alam yang unik dan sulit ditemukan di negara lain.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia, menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga, sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
5: Iya, Ma.
4: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
5: Ma.
4: Iya, Dek.
5: Kalau gelang yang mama pakai ini, boleh dititip sama mbak juga.
4: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
5: Terus, kalau adek, berharga juga kan?
6: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
7: Obrolan seru di Prodway FM.
8: Ada poin-poin tertentu yang buat kita itu keren gitu dari yang menjadi seorang petani. Selain itu apa?
9: Yang pertama, mengembangkan potensi saya ada. Terbuktam tadi.
8: Oke.
9: Itu yang pertama. Kenapa? Saya kan kemarin pernah kerja di petani. Ini kenapa tidak? Sedangkan di juga apa di kampung yang orang saya sangat bangga. Kenapa saya tidak mengembangkan? Itu yang pertama poinnya. Lantan akan berubah pasti.
8: Oke.
9: Jadi dengan adanya perkembangan zaman, kita sekarang sudah pakai traktor. Terus kemudian, tapi dengan adanya teknologi sekarang.

Pro 2. Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya di obrolan kita teman Pro 2. Nah, sekarang kita bakal ngebahas di Bali dan pantai yang mendunia, teman Pro 2. Ketika wisatawan asing ditanya tentang Indonesia, pasti jawabannya Bali, ya kan? Nah, pulau ini memang memiliki banyak daya tarik yang luar biasa, diantaranya banyak destinasi yang ada. Pantai ini menjadi magnet utama yang menarik jutawan wisatawan setiap tahun. Salah satu yang paling terkenal adalah Pantai Kuta. Pantai ini dikenal dengan hamparan pasir yang luas dan pemandangan matahari yang pemandangan matahari terbenam yang memukau, teman Pro 2. Jadi banyak wisatawan datang hanya untuk menikmati momen sunset yang terkenal itu. Nah, selain Kuta, ada juga Pantai Sanur. Berbeda dengan Kuta, Sanur menawarkan suasana yang lebih tenang dengan pemandangan matahari terbit yang menawan. Kemudian ada Nusa Dua yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan fasilitas wisata kelas dunia. Tidak hanya itu, teman Pro 2, Bali juga memiliki Pantai Pandawa yang terkenal dengan tebing-tebing batu kapur yang megah. Kemudian tidak hanya itu, keindahan pantai-pantai Bali semakin lengkap dan budaya masyarakat juga yang masih sangat terjaga. Wisatawan tidak hanya menikmati alam, tetapi juga tradisi seni dan keramahan masyarakat setempat. Inilah yang membuat Bali ini selalu menjadi salah satu destinasi wisata terbaik di dunia, teman Pro 2. Jadi, setiap tahun jutaan orang datang menikmati keindahan pantai di Indonesia. Namun, di balik keindahan tersebut terdapat tantangan besar yang harus kita hadapi bersama, di mana yaitu sampah plastik yang masih jadi masalah serius di banyak kawasan pesisir. Selain itu, aktivitas wisata yang tidak bertanggung jawab juga dapat merusak ekosistem laut. Terumbu karang yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk tumbuh dapat rusak hanya dalam hitungan menit akibat tindakan yang tidak bijak. Karena itu, menjaga pantai bukan hanya tugas pemerintah atau pengelola wisata. Kita semua memiliki peran ya, teman Pro 2. Langkah yang sederhana nih yang bisa kita lakukan, tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, tidak mengambil karang atau biota laut, mengikuti kegiatan bersih pantai, mendukung wisata yang ramah lingkungan. Sebagai generasi muda, kita memiliki kesempatan besar nih untuk menjadi agen perubahan. Media sosial yang kita gunakan setiap hari juga dapat dimanfaatkan untuk mengkampanyekan pelestarian lingkungan. Bayangin jika setiap orang yang berkunjung ke pantai membawa pulang kembali sampahnya, tentu kondisi pantai akan jauh lebih bersih ya kan, lebih nyaman. Dan keindahan pantai Indonesia itu adalah warisan yang harus kita jaga ya teman Pro 2, karena pantai-pantai ini bukan hanya milik kita hari ini, tapi juga milik generasi yang akan datang. Dan tidak terasa kita sudah sejam bersama teman Pro 2. Melia pamit dulu, kita bakal lanjut lagi di Pro 2 Musik Planner di pukul 10 sampai pukul 11 itu bersama Pro 2 Jakarta ya. So, kita bakal ketemu lagi di Jaga Malam berikutnya teman Pro 2. Sampai ketemu lagi, bye-bye.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.

0: Iya Mbak, maaf. Ya udah Mbak, mundur lagi sana. Hus, hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kalau di manajemen aku tuh selain modeling, ada juga pelatihan attitude, public speaking, dan lain sebagainya. Untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk maju ke kancah nasional sampai internasional. Nah, ini kita buat karena kita juga harus menyesuaikan nih. Gak mungkin logat Palu kita bawa ke nasional gitu. Dan attitude orang Palu kita bawa ke nasional. Kita harus menyesuaikan attitude ataupun aturan yang sudah dibuat. Ibaratnya itu lingkungan yang kita harus sesuaikan, bukan lingkungan yang menyesuaikan ke kita. Nah, anak-anak itu kan dari umur 4 tahun sampai umur 35 tahun.
2: 35,
1: ya. Umur 4 tahun itu pasti masih harus pakai bahasa ibu. Tidak bisa pakai bahasa kau, kita, lo, gue itu enggak mungkin. Okay. Karena orang Palu terbiasa kau, saya, ataupun kebanyakan sekarang orang Palu itu kebanyakan sudah terpengaruh dengan logat-logat Bugis kan. Dimana kita.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Pro 2 FM masih sama gue Dave Prada, pastinya di sepeda selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa di jam 9, nah ini waktunya salah satu segmen yang seru banget. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi lagi, bareng sama Nada Bumi, bareng sama Rio Nada Bumi. Oke, jadi kita lagi di Music Planner. Dan hari ini kita kedatangan salah satu penyanyi, bisa dibilang juga teman Pro 2, karena beliau ini, dia itu sebenarnya pekerjaan utamanya itu bukan cuman penyanyi, namun perwira polisi. Wah, ini unik banget nih teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol bareng sama Bang Zul namanya, setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat yang pengen nanya-nanya atau ikutan bisa langsung merapat aja di 0811 800 105.

0: Bro 2FM masih sama gue Dave Prada, nemenin kamu di pagi hari ini di Ispada. Dan sekarang masih di Musicpreneur. Dan seperti yang sudah bisa dilihat nih teman Bro 2, gue sudah kedatangan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana Dave nih? Selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini cerah.
0: Ah iya lagi, tadi sempat mendung sih di pagi hari
1: ya?
0: Sih.
1: Iya, iya. Ini cerah berarti tandanya hari ini kayaknya sih cerah sampai sore ya.
0: Amin, amin, amin. Dan kita ketemu lagi di Musicpreneur kali ini nih Bang Rio. Dan seperti biasa, ini sudah bisa dilihat juga kalau hari ini ada tamu spesial yang datang
1: spesial
0: lagi.
1: Spesial banget hari ini kedatangan seorang abang ya. Kita
0: abang?
1: Panggil abang, Abang Zul.
0: Oke. Okay.
1: Dia juga musisi,
0: mm-hmm.
1: Tapi juga unik nih. Di sisi lain dia perwira polisi.
0: Wow, nah, selamat datang Bang Zul.
2: Alhamdulillah.
0: Coba cek lagi.
1: Halo.
2: Ini masih cek sound nih.
0: Nah.
1: Selamat pagi Bang Jol.
0: Selamat pagi.
2: Pagi Bang Rio. Pagi Bang.
0: Gimana apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu harus sehat.
0: Wih, keren. Amin. Oke, oke. Tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya?
1: Perwira polisi.
0: Oke. Okay.
1: Aktif lagi kan?
0: Aktif lagi.
1: Aktif.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
2: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya?
2: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
0: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000 berapa 9 tahun yang lalu
2: ya? Restart 10 tahun before sekarang ya, 2026.
0: 2016 berarti ya?
2: 2016.
0: Wow, oke, oke, oke. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
2: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
0: Oh berarti itu hobi?
2: Tahun itu hobi yang lama gak tersalurkan kemudian disalurkan gitu.
0: Oh gitu, berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayak kayaknya gue pengen seriusin nyanyi waktu itu pada saat itu apa?
2: Iseng darinya. Jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat berteman dengan Adam Glenn-nya Dot.
0: Oke.
2: Jadi saya suka bikin ringtone-ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada satu waktu dia dengerin ringtone lagu saya, dibilang, "Bang, itu ringtone lu tuh
0: bikinan sendiri
2: atau bikinin sendiri atau bikinan orang?"
0: Uh-uh.
2: Ya bikinin bikinan gua sendiri, tak bilang gitu. Ya lumayan bagus juga. Ayo kita coba-coba rekaman yuk gitu.
0: Akhirnya diseriusin.
2: Akhirnya diseriusin, diajaklah gua ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Kirman.
0: Oke.
2: Okay. Nah, dari sini ya udah tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja gantiin suaranya orang gitu, suaranya penyanyi yang nggak datang, keterusan sekarang.
0: Ya ampun, tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi-nyanyi sendiri.
2: Udah lama sebenarnya, waktu SMA dulu waktu gua masih di Surabaya, ikut lomba Finolia,
0: okay.
2: Alfa Asesoria.
0: Oh, okay.
2: Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau, bukan semifinal loh, final loh, masuk ke, berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu. Maksudnya belum merestui lah.
0: Oh pada saat itu belum merestui.
2: Ayahanda belum merestui, katanya, "Kamu jangan, mau jadi ngapain kamu nyanyi-nyanyi gitu," katanya, dibilang. Yeah. Jadi orang, saya bilang kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang pak gitu.
0: Yeah.
2: Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh, atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi-nyanyi terserah nanti kalau udah. Yang penting fokus dengan pendidikan, atau fokus dulu dengan
1: karir.
2: Karir apa sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
0: Oke. Okay. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga. Terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama apa namanya, batu cincin.
1: Iya, ketua lagi.
0: Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya.
1: Sedap.
0: Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh? Itu yang susah sebenarnya kan.
2: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja.
0: Hmm.
2: Jadi dari kejenuhan kita bekerja gitu, aduh harus ada kegiatan yang positif. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang lain.
1: Iya.
2: Pekerjaan di kepolisian juga itu cukup berat ya. Dan kita kan emergency call 1 kali 24 jam sebenarnya. Kita sudah akad kredit lah sama pimpinan, maksudnya sama negara ini. Mm-hmm. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus siap kalau dipanggil gitu kan. Nah, beban tugas itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan gitu.
0: Benar, benar.
2: Nah, ternyata hiburan di situ. Kayak perkumpulan perakian itu hiburan. Dan nyanyi-nyanyi itu apalagi gitu.
0: Itu lebih
2: jadi
0: hiburan
2: untuk
0: lagi.
2: Membalancing otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Wah. Karena hal-hal yang bersifat seni itu selalu saja menjadi energi aktivasi gitu buat kita. Wih, semangat.
0: Seru sih, seru sih, seru sih. Ini berarti ngajarin juga teman berdua mungkin yang sekarang punya hobi, terus habis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu. Misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa, iya. Tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa disambil dilakukan kok gitu ya.
1: Dan pada akhirnya bisa dilakukan juga bersamaan kan?
0: Iya, iya.
1: Ini salah satu contoh abang kita ini.
0: Berarti Bansu total udah berapa lagu dari 10 tahun yang lalu?
2: Oh, mungkin ada hampir 50 lagu.
0: Wih, 50 lagu ya.
2: Lagu banyak ya,
0: macam juga ya. Terakhir kalau enggak salah yang lagu yang religi bukan?
2: Iya, saya ada 2 lagu. Saya nge-refresh lagu saya yang lama dulu yang lagunya Khadijah sama satu lagi itu Wanita Terindah.
0: Oke.
2: Di refresh aja lagunya, lebih kekinian gitu.
0: Oke.
2: Lebih milenial, kalau dulu udah ketinggalan gitu.
0: Ini seru banget nih teman berdua. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apapun, bisa langsung merapat dulu di WhatsApp kita di 0811-800-105. Karena nanti abis ini kita bakal ngebahas soal musik juga. Kira-kira ada lagunya yang tentang apa, bercerita tentang apa gitu. Karena ini adalah sebuah POV baru juga ya.
1: Betul.
0: Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana dulu, kita bakal break sebentar. Jadi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: dikirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Oke, kita balik lagi di Music Planner bareng sama Bang Rio dan juga Bang Zul.
2: Halo.
1: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Zul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya yang ya. Lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah Wanita
3: Terindah.
2: Cerita tentang apa ini, Bang?
3: Jadi
2: tentang wanita pastinya.
1: Ya, pasti dong.
3: Yang jelas ya, jelas tentang wanita ya.
1: Oke. Okay.
3: Ya. Tapi kan kalau apa namanya? Kalau kita memilih pasangan hidup, mm-hmm. itu mesti kita harus pilih yang baik kan?
1: Benar.
3: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih gitu, kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu, kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal lah, memiliki kecantikan luar dan dalam.
1: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
3: Kadang-kadang cantik bukan ukuran ya.
1: Oke. Okay.
3: Cantik tetap lah. Orang secara fisiologis orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik. Mm-mm. Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi mm-hmm. ketika dia berinteraksi, dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
2: karakternya,
3: dia akan muncul. Tadi yang aku sampaikan tadi itu yang gue sampaikan, inner beauty-nya akan muncul gitu.
1: Itu yang paling penting.
3: Itu yang paling penting.
1: Ah.
3: Makanya dibuatlah lagu itu gitu.
2: Makanya Dave carinya yang inner beauty.
1: Bener itu sih.
2: Dapat belum?
1: Belum. Udah.
2: Udah ya.
1: Jadi makanya emang kan aku juga belum apa namanya belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
2: Betul.
1: Kan. Dan itu berarti yang paling penting nomor berdua cari yang karakternya.
2: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet dan bobot mungkin.
1: Yes.
2: Seperti itu kan.
3: Ah. Yes.
1: Ini setuju gak? Ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar, tapi kalau ngobrol itu gak pudar-pudar, setuju gak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
3: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi bukan entrepreneur loh ya, mm-mm. menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin atau wanita pekerja, namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu. Itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
1: Oke.
3: Okay. Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia nggak jatuh cinta bener terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
1: Oh wow. Oke. Okay. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri atau lagi mencari kah atau apa segala
3: macam? Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
1: Oke. Okay.
3: Tapi pasangannya dia seorang yang simple, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
1: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang, namanya itu adalah standar TikTok, Bang Zul. Ya? Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah cewek tuh harus gini, cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya ada standar TikTok di luar sana, harus dilupain apa segala macam?
3: Boleh lah, itu parameter sesaat boleh. Mm-hmm. Tapi kan karakter apa maksudnya parameter itu ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight ya. Kalau kita mau lihat perempuan itu samalah laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki sama gitu. Kalau pertama itu mesti parameternya apa yang terlihat.
1: Iya.
3: Berikutnya apa yang tersurat gitu.
1: Oh, tersurat. Iya.
2: Ini Davi mau tahu enggak? Kata-kata ini, ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus tuh kayak gitu.
1: Oh,
2: jadi ada parameter, ada pendukung.
1: Oh gitu.
2: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
1: Iya. Gak bisa langsung nyeplos ya.
2: Iya.
1: Gak, soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Iya. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
2: Oh iya.
1: Jadi kayak maksudnya kan makan bener kan, makan pakai tangan kanan itu mungkin tangan kanannya kotor, minum pakai tangan kiri. Itu red flag, ada lagi apa segala macam.
2: Jadi standar TikTok banyak.
1: Susah lah ya, ini enggak ya. Yang penting wanita terindah lah ya.
3: Iya, pokoknya indah deh. Gitu.
1: Oke deh, dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis apa segala macam?
3: Ini sebenarnya lagu saya yang udah cukup lama ya.
1: Oke.
3: Sekitar 9 tahun yang lalu.
1: Udah 9 tahun yang lalu.
2: Di aransemen ulang ya Bang?
3: saya di recycle gitu kan lagunya dengan musiknya lebih kekinian lah.
1: Inilah. Dulu,
3: jadi lebih sedikit milenial.
1: Oke. Okay.
3: Kalau menurut pendengarannya sih, tapi menurut yang merasakan dan mendengarkan, maksudnya para pemirsanya kan, itu feedbacknya kita nggak tahu nanti okay. seperti apa kalau dilemparkan di masyarakat seperti apa lagunya.
1: Nanti gitu. Kita dengerin lagunya Teman Berdua, tapi ini waktu itu ditujukan untuk sang istri.
3: Ya, yeah, someone special lah, pasangan hidup kita gitu.
1: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun
3: lalu? Pertama dia nggak impress, dia biasa-biasa. Hah,
1: maksud
3: aja.
1: Sih, masa nggak impress?
3: Nggak, pertama biasa aja. Yeah, gitu. Yeah. Tapi dia setelah ini lagunya, kalau menurut saya tuh. Kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa, tapi setelah 2 kali 3 kali racunnya keluar.
1: Oh, bisa
3: aja ya. Beracun ini lagu.
1: Iya.
3: Dulu gitu ceritanya. Cukup. Sekarang saya refresh lagi dan memang lagu itu enak sih.
1: Cukup kritis juga ya ternyata.
2: Siapa ya? Siapa yang aransemen, Bang?
3: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman ya.
2: Oh iya, Bang Kirman.
3: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
1: Oh, dia yang aransemen.
3: Dokter kebetulan dia suka musik juga sama-sama. Coba deh lagunya aku aransemen boleh enggak, dia bilang gitu. Dia okay. coba lagu. Karena dia juga sama-sama hobi musik sama saya, sama gua nih. Hmm. Akhirnya ya dia cobain dan ternyata enak didengerin. Ya udah deh, tak recording ulang aja, tak bilang gitu.
1: Wah, keluarganya Bang Zul ini cukup unik ya. Kakaknya dokter, yeah. tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan
3: nah, kita cuma berdua.
1: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi mungkin kerjaannya yang lain lagi tuh, Bang berdua, tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang detailnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, Wanita Terindah.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih sama Davi Prada, Rio Rada Bumi, dan halo, juga masih sama Bang Zul.
1: Bang Zul,
0: penyanyi yang juga perwira Polri, teman berdua. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: banget.
1: Sesuatu ya.
0: Sesuatu ya. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman Pro 2 yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri. Iya, ini iya, lagunya cocok banget kita didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Bener.
1: Dan anak sekarang bisa denger.
0: Yes, bener banget.
1: Dijadiin... Kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
0: yang berbeda tuh.
1: Berbeda ya, aransemennya.
2: Aransemennya agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau andai kata persoalannya sama.
0: Ah.
2: Tadi kan seperti yang disampaikan, bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
0: masih cem-ceman,
2: bebas. Masuk-masuk aja.
1: Udah lama gua enggak dengar cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh, oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, project selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gua hanya bikin lagu sih sebenarnya, maksudnya sering TikTokan dulu sama sang produser lah.
0: Mm-hmm.
2: Tematik kalau lebaran lebaran, puasa okay, puasa, hari nasional hari nasional.
0: Mm.
2: Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah, kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng kumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment,
0: okay,
2: semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial,
0: okay,
2: kayak masalah, mungkin masalah keamanan boleh,
0: okay, kena
2: aparat, atau masalah, kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya.
0: Hmm.
2: Masing-masing di lagu itu ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat orang banyak.
0: Oke. Okay. Itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya, teman Pro 2 ya.
1: Ya, karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
0: Benar.
1: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya.
2: Iya.
1: Diulang-ulang. Masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu.
0: Oh, yeah, subconscious.
1: Sehingga orang akhirnya saya berulang-ulang, lama-lama lagu itu diputar-putar ulang kan.
0: Iya, iya.
1: Dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua, diulang terus.
0: Oke. Okay.
1: Bisa kejadian nangis atau dia happy atau dia sedih dan lain-lain sebagainya gitu.
0: Ah.
1: Nah, itulah sebuah lagu sebenarnya.
0: Ini berbicara dengan apa namanya? Profesional, apa tuh tadi namanya? Hipnoterapi.
1: Hipnoterapi.
0: Eh tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada project apa nih yang mungkin bisa? Ya,
1: aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu.
0: Oke.
1: Okay. Kebetulan
2: bertetangga.
1: Ternyata
0: bertetangga ya.
1: Bertetangga di rumah dan satu lagi sekampung pula lagi.
0: Wow.
1: Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita nggak tahu, gitu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin abis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session.
0: Okay.
1: Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama, biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia jalur musik dengan cara musik planner ini.
0: Yes, gitu. Yes,
1: ya
0: yes,
1: mudah-mudahan kita bisa kerjasama apa yang kita bisa lakukan semuanya. Gitu.
0: Amin.
1: Dari
0: amin,
1: dari produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
0: Oke, okay, kita tunggu aja berarti ya, mungkin kerjasamanya nanti apa, yeah, seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
2: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar.
0: Oke. Okay.
2: Karena kalau didengerin sekali itu masih perkenalan.
0: Perkenalan.
2: Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior.
0: Nah,
2: kalau, jadi perilaku.
0: Kalau dari kata isinya ya, racun.
2: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali.
0: Oke. Okay.
2: Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misi ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi, nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar. mungkin kalau kita nggak bisa mampu kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu, bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia, tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain.
0: Benar.
2: Kalau kita punya keahlian ya, maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
0: Berarti spare awareness melalui lagu gitu ya. Oke, terima kasih Bang Zul. Ini seru banget sih.
1: Asik ya.
0: Mungkin ada apa namanya closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2?
1: Ya, ini salah satu kan di Music Planners kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor. Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya, kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda. Ya kan? Nah, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia benar-benar ini loh street, ya kan, seperti Polri kan, polisi, kita tahu lah kerjanya seperti apa gitu. Waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
0: Itu aku gak kepikiran tuh. Iya kan? Benar juga sih.
1: Karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya.
0: Iya.
1: Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu gitu.
0: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada pasti, kebiasaan lainnya pasti. Juga ya.
1: Nah makanya gunanya Music Planner ini, gunanya ya salah satunya ini, kita melihat POV-POV yang berbeda, tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
0: Wih keren. Nah itu teman Bro 2, jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam, ditekunin juga ya, jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya.
1: Betul
0: gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih Bang?
2: Kebetulan saya ada itunya ya,
0: Instagram
2: channelnya.
0: Oke, okay, channel
2: Zulfikar TV ada.
0: Oh, Zulfikar TV di YouTube tuh berarti ya?
2: Di YouTube ada.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian di Zul aja juga ada.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian ada juga di TikTok sama juga.
0: Zulfikar. Oke. Okay.
2: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321@gmail.com.
0: Oke, itu bisa langsung dicatat aja sama Bro 2 nanti ya. Dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang
1: di hari David. Ini. Terima kasih.
0: Ini seru Bang banget Zul. Sih. Ini mendapatkan apa namanya?
1: Pencerahan.
0: Pencerahan dan insight baru juga gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Oke. Okay. Kalau gitu sekali lagi thank you so much. Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu dan pastinya. Dan
2: Dul

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Tahukah kamu, banyak orang masih keliru membedakan antara Gunung Merapi dan Gunung Berapi. Gunung Merapi adalah nama satu gunung berapi aktif yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gunung ini terkenal karena letusannya yang cukup sering dan cukup berbahaya. Sementara itu, gunung berapi adalah istilah umum untuk semua gunung yang bisa meletus karena aktivitas magma di dalam bumi. Jadi, Gunung Merapi adalah salah satu contoh dari gunung berapi. Tapi, tidak semua gunung berapi adalah gunung berapi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Tidur ya, tidur yang cukup. Kalau olahraga itu bukan hanya sih, olahraga itu penyeimbang sebenarnya.
2: Okay.
1: Kita nggak bisa olahraga secara
2: maksimal.
1: Intinya tidur yang cukup dulu tidur setelah cukup. Itu.
2: Terima kasih, Cynthia. Saya mau ke Kariza kalau gitu. Think self reward ya.
3: Iya. Jadi kalau ini untuk terkait mana memang harus ada namanya self reward. Nah, tetapi sekarang ini lagi banyak disalahgunakan juga,
2: iya.
3: Disalahartikan.
2: Salahartikan ya, dikit lagi, jadi mental lagi.
3: Iya itu, makanya kan biasanya kan sudah berlebihan.
2: Berlebihan ya, oke.
3: Makanya kalau di kami itu modifikasi perilakunya terkait reward, punishment dan juga self di mana dan memang sudah seharusnya seperti itu. Sesuatu saya self reward dulu, padahal baru minggu kemarin self reward, tapi minggu ini self reward lagi seperti itu.
1: Overthinking itu sebenarnya wajar, tergantung dari seberapa jauh, bukan seberapa jauh sih. Intensitasnya,
2: ya.
1: Kalau intensitasnya sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh dan sudah menekan bahkan sampai berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari, ke pekerjaan, ke sekolah.
2: Sebenarnya tidak masalah, tapi kalau kadarnya masih
1: berlebihan
2: itu baru masalah gitu
1: masalah.
2: Ya.
1: Bisa
2: masukkan obat untuk cepat tidur ya.
1: Betul. Ya. Nah satu juga kebanyakan orang menganggap kalau obat itu sebenarnya bikin kecanduan gitu ya, padahal sebenarnya kecanduan tapi kita
2: masalahnya
1: itu yang bikin kecanduan, tapi kita yang menganggap obat itu jadi sumber jadi
2: kalau tidak minum obat tidak akan tidur.
1: Betul.
2: Gitu mungkin lebih ke mindset juga.
3: Mindset,
2: CEO dari Bincang Psikolog, stres anak muda yang sering mengalami stres.
3: Penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin gaya, sering membanding-bandingkan sosial lebih dari dia dan gitu, jadi cenderung memaksakan dan stres.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga, sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
3: Iya, Ma.
2: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
3: Ma.
2: Iya, Dek.
3: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
2: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
3: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
2: Hah?
4: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Sekali membantu tapi sering merasa sumbangan saya itu kecil sekali. Apa ini bermanfaat? Gimana ini, Feki?
7: Apa ini bermanfaat ya? Okay, bermanfaat banget pastinya ya. Halo peduli Palu, halo peduli muda Palu gitu ya? Okay. Ini pertanyaan yang luar biasa gitu, yang bagus dan sering muncul gitu ya. Tapi yang perlu diingat juga, tidak ada kebaikan yang terlalu kecil untuk tidak berarti
6: ya. Begitu. Iya, betul.
7: Jadi setetes air bisa menjadi bagian dari lautan. Gitu. Yang penting itu adalah niat dan juga konsistensi. Jadi bahkan senyuman gitu ya.
6: Auto senyum ya.
7: Kita orang yang aktif gitu. Jadi kata-kata penyemangat itu bisa saja sangat berarti bagi orang lain.
6: Benar gitu. Sekali.
7: Jadi dampak kolektif dari banyak donasi kecil itu seringkali sama penting dengan donasi yang besar. Gitu. Jadi gak ada bedanya. Gerakan philanthropy, akar rumput, dan donasi mikro ini telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa dalam menggerakkan perubahan sosial yang signifikan.
6: Jadi itu saran yang sangat membantu ya dari Kak Vicky. Jadi niat dan konsisten itu penting. Jadi gak ada alasan lagi buat gak menumbuhkan kepedulian dan budaya berbagi ya. Buat peduli muda Palu, kita harus tetap optimis bahwa kita itu bisa menjadi agen kebaikan di tengah masyarakat.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, the hits music station.

0: Hitlist.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan, dan tentunya selamat datang kembali di program Pro 2 Hitlist. Paling up to date nih teman Pro 2, dan juga paling digandrungi sama teman-teman Pro 2 di Pro 2 FM Palu. Tepat di jam 11:30 lewat dikit, teman Pro 2, matahari Kota Palu nih lagi sayup-sayupnya, lagi malu-malunya nih muncul teman Pro 2. Tapi tenang, siang hari kamu yang lagi sayup ini bakal langsung sirna, karena barengan sama Iyek Maulana kita bakal tentunya seru-seruan bareng selama masih ada 30 menitan lagi deh, atau enggak 20 menitan lagi kita di program Pro 2 Hitlist. Tentunya tempatnya ada deretan lagu-lagu yang paling juara, musik yang lagi trending, dan juga pastinya bakalan hadir dengan informasi juga tentunya teman Pro 2. Nah, gimana nih long weekend kamu teman Pro 2 sejauh ini, setelah kemarin di hari Rabu kita ngerayain Idul Adha terus dapat bonus cuti bersama. Eh, tahu-tahu besok hari Minggu kita udah ketemu lagi nih sama Hari Raya Waisak teman Pro 2, dan Seninnya disambung lagi sama hari lahir Pancasila. Ini sih namanya rekor libur terpanjang ya, dan kayaknya bakalan jadi libur ternikmat di tahun 2026. Setuju gak teman Pro 2? Dan buat kamu yang siang hari ini lagi santai di rumah, lagi nongkrong bareng sama teman-teman, emang ada orang nongkrong sesiang ini? Ada dong. Atau kamu yang lagi di jalan habis berburu kuliner keliling Kota Palu, teman Pro 2, don't worry, karena Pro 2 Hitlist bakal jadi backsound sempurna nih buat menemani siang hari ini kamu teman Pro 2. Dan sepanjang siang ini teman Pro 2, saya bakal gak cuma muterin lagu-lagu yang enak didengar doang nih teman Pro 2, tapi juga saya bakal ngasih informasi-informasi menarik. Nanti di jam 12 siang kita bakal ngasih informasi UMKM kuliner teman Pro 2, terus dilanjut lagi di jam 1 siang bakalan ada informasi olahraga yang tentunya up to date dari dari dunia olahraga tentunya ya. Ditungguin aja akan ada informasi apa dari dunia olahraga yang bakal saya bagiin siang hari ini. Tapi pastinya gak bakal kelewat ada informasi badminton pastinya ya teman Pro 2. Dan di jam 2 sampai jam 4 sore nanti bakalan ada program Top 20 Chart minggu ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran dengan lagu-lagu apa aja yang bakal masuk di Top 20 Chart lokal kita minggu ini teman Pro 2, ditungguin aja, nanti kita bakal hadirin di jam 2 sampai jam 4 sore. Dan spesial banget juga teman Pro 2, jam 4 sore nanti sampai 16:30 waktu Indonesia Tengah bakalan ada program Deep Talk Piala Dunia. Ini kan program yang udah jalan berapa minggu terakhir, 2 minggu terakhir kayaknya teman Pro 2, ini minggu ketiga kita di program Deep Talk Piala Dunia, tentunya juga bakalan hadir dengan topik yang masih bersinggungan keras dengan Piala Dunia tentunya ya teman Pro 2, dan bakal menghadirkan para pecinta sepak bola teman Pro 2. Kita bakal ngobrol seru juga nanti di sore hari nanti teman Pro 2 sampai pukul 16:30 waktu Indonesia Tengah. Masih akan panjang pertemuan kita siang hari ini teman Pro 2, dan juga buat kamu yang pengen lagu-lagunya diputerin di Pro 2 FM Palu, silahkan saya tungguin juga di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu, dan juga bisa langsung masuk aja ke aplikasi RRI Digital. Buat kamu yang lagi dengerin di aplikasi RRI Digital, kolom komentarnya selalu terbuka, di request aja teman Pro 2, di sana nanti bakal saya bacain dan langsung diputerin di Pro 2 FM Palu. Tapi sebelum itu teman Pro 2, saya bakal muterin satu lagu dari musisi daerah kita, ada The Box dengan Teduh Laku teman Pro 2. Ini salah satu single yang dirilis pada tahun 2009. Ini lagu udah lumayan lama, dan ini diciptakan oleh Aceh Karibo, Izzat Gunawan, Agus Buncit, Arki Gunawan, dan juga almarhum Arwan teman Pro 2. Karya ini kemudian dipilih oleh Kementerian Ekonomi Kreatif sebagai salah satu lagu yang memperoleh kesempatan untuk mengikuti program aktif musik akselerasi kreatif. Lagu terlalu sendiri teman Pro 2 ini mengisahkan sosok pemimpin atau panglima perang dalam budaya suku Kaili Sulawesi Tengah. Semangat perjuangan Tadulako menjadi simbol keteguhan, keberanian, dan juga penyemangat bagi masyarakat suku Kaili. Tadulako teman Pro 2 merupakan warisan leluhur yang terus dijaga dan diabadikan melalui karya lagu dengan lirik berbahasa daerah Kaili Ledo Sulawesi Tengah. Langsung aja teman Pro 2, bakalan ada rentetan lagu-lagu keren lainnya setelah nanti kalian dengarkan satu lagu dari The Box dengan Tadulako.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Dia katanya gini, aku kuliah di jurusan IT, IT. Dan jangan ketawa, tadi Kak Vicky kayak gitu juga, jadi aku ngikutin. Aku kuliah di jurusan IT ya. Dan awalnya minder banget karena di kelas cuma ada 3 cewek. Tapi lama-lama aku sadar, coding tuh bukan cuman soal siapa kamu, tapi siapa soal kita, logika dan konsisten. Sekarang aku yang sering bantuin teman cowok ngecoding.
2: Wah, keren banget ya. Salut, Gary.
1: Yes. Dan ini bukti kalau, ya.
2: Kemampuan itu gak bisa diukur dari gender ya kan, teman berdua. Yang penting semangat belajar dan juga mental pantang menyerah.
1: Betul sekali, Vic.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke, baik teman Pro 2. Kamu masih mendengarkan 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan masih sama Iyek Maulana teman Pro 2 yang tentunya bakal menemani waktu istirahat santai siang kamu teman Pro 2. Nah, siang hari ini biasanya kan kalau di jam 12 siang saya bakal ngasih informasi kuliner atau tips-tips makanan teman Pro 2. Tapi ini masih enggak jauh-jauh dari kuliner sih teman Pro 2, masih soal UMKM, tapi saya mau ngasih satu cerita inspiratif yang mungkin bisa membangkitkan semangat kalian semua yang sekarang mungkin lagi berjuang nih atau bergelut dengan keresahan yang ada untuk membangun usahanya teman Pro 2. Ini ceritanya yang datang dari anak muda asli daerah kita teman Pro 2 dari Kota Palu ya. Ini kisah yang benar-benar inspiratif juga, menyentuh dan bisa jadi tamparan positif juga buat kita semua kalau badai ujian hidup itu sebenarnya bisa bangkit atau bisa kita ubah jadi peluang kesuksesan yang luar biasa teman Pro 2. Nah, bayangin teman Pro 2, ini ceritanya dari teman kita ada Hamid Wildan yang kapan ya, minggu, intinya bulan ini dia sempat datang di Pro 2 FM Palu teman Pro 2 untuk berbagi ceritanya dan juga ngasih inspirasi buat kita semua di santai siang kemarin teman Pro 2. Bayangin ada di posisi Hamid, dunia rasanya runtuh ketika dia yang lagi merantau sebagai mahasiswa kelas internasional di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tiba-tiba nih teman Pro 2 dapat kabar kalau sang ayah terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Padahal kita tahu sendiri nih teman Pro 2, biaya kuliah kelas internasional itu nggak sedikit, bahkan menyentuh angka puluhan juta rupiah teman Pro 2. Hamid ini sempat berada di titik terendahnya teman Pro 2, menangis sendirian di kamar, gundah nih memikirkan cara bayar SPP tanpa mau membebani orang tuanya yang lagi kesulitan. Tapi alih-alih menyerah teman Pro 2, krisis ini justru akhirnya jadi bahan bakar utama buat Hamid untuk bangkit dan melahirkan bisnis kuliner sukses yang sekarang lagi naik daun, namanya Tahu Bakso YTTA atau yang tahu-tahu aja teman Pro 2. Nah, akhirnya perjalanan Hamid ini merintis bisnis ini benar-benar dimulai dari bawah teman Pro 2. Beruntung banget sih, di masa-masa sulit itu dia dikelilingi sama sahabat-sahabat yang luar biasa. Sahabat-sahabatnya merangkul Hamid, meminjamkan fasilitas tempat tinggal, dan meyakinkan Hamid kalau Hamid itu punya potensi besar di dunia bisnis. Bermodal nekat dan resep yang dipelajarinya secara otodidak teman Pro 2 dengan fasilitas kosan yang seadanya, Hamid akhirnya mulai memproduksi tahu bakso sendiri. Prosesnya gak instan teman Pro 2, dia harus melewati fase trial and error sampai belasan kali sebelum akhirnya dia menemukan formula rasa tahu bakso yang pas dan disukai sama konsumen-konsumennya. Perjuangan makin totalitas karena setiap hari sejak pukul 7 pagi teman Pro 2 sebelum jadwal kuliahnya dimulai, Hamid sudah tegap berdiri menjajakan tahu baksonya langsung di area kampus swasta bergengsi di Yogyakarta tersebut teman Pro 2. Kerja keras dari pagi buta di sela-sela waktu kuliah ini akhirnya membuahkan hasil manis dan perlahan ini mampu meringankan beban finansial keluarganya pasca PHK sang ayah teman Pro 2. Ya lumayan sedih, tapi ini juga bisa jadi cambukan buat kita kalau hal-hal yang seperti ini harusnya bisa jadi pemantik semangat kita lagi untuk setidaknya bisa terus berjuang dengan keterbatasan yang ada ya teman Pro 2. Dan kerennya lagi nih teman Pro 2, bisnis tahu bakso ya TTA ini yang awalnya dirintis dari air mata di sudut kamar kos teman Pro 2, sekarang udah berkembang pesat di Kota Palu sembari menunggu keberangkatan kuliah fisiknya ke Arab Saudi pasca perampokan kelas daringnya teman Pro 2. Hamid juga ini aktif mengelola bisnisnya dan membagikan rahasia terbesarnya dalam menghadapi pasang surut kehidupannya. Menurut Hamid teman Pro 2, rahasia utamanya adalah bagaimana kita mengubah cara pandang dalam menghadapi masalah nih. Masalah jangan dilihat sebagai jalan buntu, tapi sebagai tangga untuk naik kelas. Kisah Hamid Wildan ini akhirnya membuktikan kalau anak muda Kota Palu itu punya mental baja, kreatif, dan gak gampang menyerah sama keadaan. Benar-benar tamparan motivasi yang luar biasa di hari Sabtu siang ini teman Pro 2. Gokil sih. Dari tahu bakso keliling kampus sampai bisa mandiri finansial dan akhirnya bisa siap-siap lagi nih lanjut kuliah ke Arab Saudi teman Pro 2. Nah, melihat kisah inspiratif Hamid Wildan tadi teman Pro 2, pernah gak sih kalian berada di situasi yang sulit banget tapi akhirnya situasi itu justru bikin kamu menemukan bakat hidden gem kamu atau kreatif atau ide kreatif yang gak pernah kamu duga sebelumnya. Kalau pernah apa tuh? Boleh gak kalian bagiin di WhatsApp kita? Kalau pengen silakan saya buka di WhatsApp di 0811 456 03105 atau bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga aplikasi RRI
digital. Nanti masih akan ada kisah inspiratif dari Hamid lagi, teman berdua. Ini mungkin setelahnya bakal ngasih apa ya, rumus. Wih, bukan rumus matematika, tapi bisa dibilang rumus matematika juga sih ini, teman berdua. Ini rumus untuk mengatur margin UMKM saat bahan baku kayak sekarang, teman berdua, lagi naik-naiknya. Tapi kita jeda dulu, nanti kita bakal bahas setelah lagu-lagu berikut ini. So jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
4: Lamun tocinondru kadyo cantoko kang lelumban ing wari.
3: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari 5 perkara tersebut.
5: Obrolan seru di Produa FM.
1: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
6: Pasti banyak dong ya. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
1: Iya benar.
7: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
6: Sosial media benar.
7: Karena paling mudah reach out orang-orang umum.
6: Oh.
7: Misalkan yang nggak tahu Taichan kita atau produk kita, kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang awarenessnya, jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang nggak tahu.
6: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dan cara kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya? Atau kayak gimana?
7: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak,
6: tanya interaksi jawab, langsung ya
7: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu. Jadi untuk kayaknya atensi mereka lah yang ambil gitu.
6: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
7: Benar. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena Sate Taichan ini kan segmented banget.
6: Segmented benar.
7: Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu ya, sate kecap. Nah jadi segmennya kita anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
1: Iya
7: gitu.
1: Karena sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
6: Anak Gen
1: Z.
6: Oh, okay.
1: Nah karena tadi dia bertanya sate Taichan itu apa sih?
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, teman berdua, kita lanjutin lagi obrolan kita siang hari ini soal si Hamid Wildan. Kayak akrab banget gue lihat ya. Di segmen sebelumnya kan tadi kita udah dibuat kagum sama perjuangan sama sosok Hamid Wildan saat merintis bisnis dari sudut kamar kosnya. Nah, siang ini kita bakal bedah rahasia dapurnya nih teman berdua. Kita bakal ngomongin soal taktik bisnisnya yang super cerdas dalam menghadapi situasi ekonomi dunia yang lagi gak menentu kayak gini teman berdua. Sebagai pelaku usaha lokal teman berdua atau pelaku UMKM, ancaman inflasi dan lonjakan harga bahan baku itu benar-benar jadi momok yang menakutkan gak sih teman berdua. Mulai dari harga daging yang naik turun, kedelai yang ikutan mahal, sampai mungkin bahan kemasan plastik yang juga ikutan meroket nih teman berdua. Pada akhirnya banyak UMKM kita yang tumbang karena kaget nih sama perubahan harga pasar. Tapi lewat bisnisnya tahu bakso YTTA yang tahu-tahu aja, Hamid punya rumus finansial khusus yang bikin bisnisnya tetap kokoh dan bernafas panjang. Kita bedah formulanya teman berdua, spesialis yang hari ini, biar kalian juga mungkin sekarang lagi bergelut dengan permasalahan yang sama, mungkin ini bisa jadi salah satu tips juga buat kalian untuk okay, sepertinya saya bisa pakai nih tips atau trik juga dari Hamid ini teman berdua. Latar belakang Hamid memang sebagai mahasiswa jurusan ekonomi ini ternyata kepake banget nih teman berdua di dunia nyatanya. Dia sadar kalau bisnis sekecil apapun itu nggak akan bisa lepas dari dampak kebijakan ekonomi makro maupun situasi geopolitik global. Makanya Hamid menekankan pentingnya akurasi dalam menentukan harga pokok penjualan atau HPP sejak awal produk dilempar ke pasaran. Nah, Hamid secara live kemarin itu memberikan rumus amannya nih teman berdua. Menurutnya saat menentukan harga awal bisnis, kita tuh wajib banget mengunci selisih atau margin keuntungan sekitar 30% hingga 50% dari modal awal produksi kita. Kenapa harus selebar itu sih teman berdua? Hamid menjelaskan teman berdua kalau margin ini fungsinya sebagai bantalan pengaman atau bumper ketika terjadi kecelakaan bisnis seperti kenaikan harga bahan baku secara mendadak kayak yang sekarang terjadi akibat inflasi global teman berdua, atau pas momen-momen hari raya seperti Idul Adha kemarin tuh teman berdua. Nah, lewat strategi bumper finansial ini, saat harga bahan baku di pasar tiba-tiba melonjak, kita sebagai produsen gak perlu panik dan terburu-buru menaikkan harga jual produk ke konsumen kita. Jadi harga di mata pelanggan masih tetap stabil dan kita pun terhindar dari resiko kehilangan pelanggan setia akibat harga yang tiba-tiba naik tuh teman berdua. Rumus sederhana ini tapi bisa dibilang juga jenius nih teman berdua dari si Hamid ini. Ini juga membuktikan kalau pemahaman ekonomi itu penting banget dimiliki seorang pelaku UMKM biar tentunya bisnis juga gak gampang tergulung oleh ketidakpastian pasar teman berdua. Ini bisa dibilang juga benar-benar tips daging banget dari owner tahu bakso YTTA itu teman berdua. Ilmu ekonominya langsung dipraktekan jadi cuan. Ya semoga deh biar teman berdua juga yang dengerin saya siang hari ini bisa mungkin sekarang lagi di fase yang lagi memikirkan apakah harga jualan saya naikin aja gitu, atau mungkin gimana nih. Nah itu bisa jadi secerca harapan buat kamu untuk melanjutkan usaha kamu teman berdua. Oke, okay? Nah teman berdua, nanti kita bakal lanjut lagi teman berdua di sesi berikutnya. So buat kamu jangan kemana-mana, nanti akan ada informasi menarik lainnya di hari ini, di siang hari ini yang bakal saya hadirkan ke ruang dengar kamu tentunya. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu rentetan lagu-lagu asik berikut ini.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, peach ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau peak dan PIG atau peak terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: Itu putra-putri Adipura. Adipura itu menjelaskan tentang lingkungan. Betapa pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan.
6: Oke.
5: Dan Adipura itu seperti diberi penghargaan kepada kota-kota dan kabupaten yang pengelolaannya secara baik.
7: Suatu penghargaan yang diberikan kepada suatu daerah yang telah berhasil menjaga kebersihannya melalui kategori yang terbesar.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita akan informasi olahraga teman Pro 2, dan buat kamu para pecinta badminton, siap-siap buat bersorak teman Pro 2, karena tunggal putra masa depan Indonesia Alwi Farhan secara luar biasa sukses mengamankan tempat di babak semifinal Singapore Open 2026. Berdasarkan rilisan resmi dari BWF teman Pro 2, Alwi berhasil menumbangkan wakil tangguh asal Jepang Kodai Naraoka lewat permainan straight set langsung di babak perempat final yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium pada Jumat kemarin teman Pro 2. Kalau kita intip statistik pertandingannya teman Pro 2, laga yang berjalan selama 56 menit ini benar-benar menjanjikan tontonan kelas dunia teman Pro 2. Alwi menang meyakinkan dengan skor akhir 21-12 dan 21-17 di game pertama. Alwi tampil luar biasa impresif dengan berhasil mencetak 5 poin secara beruntun sampai 2 kali yang akhirnya bikin Kodai Naraoka benar-benar kerepotan menghadapi Alwi teman Pro 2. Masuk ke game kedua, tensi pertandingan mendadak berubah jadi ketat banget. Kejar-kejaran angka terjadi sampai kedudukan sama kuat di 16-16. Di momen-momen krusial teman Pro 2, inilah mental juara Alwi diuji. Alih-alih goyah, tunggal putra Indonesia ini justru tampil makin tenang, berhasil merebut poin demi poin penting hingga akhirnya menutup game kedua dengan kemenangan. Lewat hasil manis ini, Alwi Farhan resmi mencetak sejarah baru dengan berhasil melangkah ke babak semifinal turnamen berlevel Super 750 untuk pertama kalinya sepanjang karir dia teman Pro 2. Seusai pertandingan, Alwi nggak bisa menyembunyikan rasa syukurnya yang mendalam. Dia mengaku senang banget bisa membalas kekalahan sebelumnya sekaligus menembus semifinal Super 750 perdananya. Tapi tahu nggak sih teman Pro 2, di balik kemenangan straight set ini, Alwi belak-belakan cerita kalau dia sempat merasa sangat tertekan di game kedua. Tekanan itu muncul justru setelah di babak sebelumnya dia sukses menumbangkan unggulan pertama dunia si Yuki. Pikiran awal Alwi sempat terbalik karena merasa, oh kemarin sudah mengalahkan si Yuki, harusnya teman Pro 2 ini bisa menang gampang sama yang lainnya. Alwi mengaku juga takut penampilannya justru anti klimaks nih. Tapi hebatnya, dia belajar dari pengalaman berharga, kalau bermain bagus kemarin tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus lagi. Dan akhirnya dia bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle. Teman Pro 2, Alwi dengan sangat dewasa gitu ya menanggapi semua pertandingan yang dihadapi kemarin. Dan menghadapi babak semifinal hari ini, Alwi mengaku bakal mempelajari lagi video-video pertandingan sebelumnya. Fokus utamanya adalah menjaga mentalnya agar tidak tertekan oleh ekspektasi luar dan memilih untuk terus fokus memikirkan poin demi poin. Kita doakan bersama teman Pro 2, semoga Alwi bisa terus melaju konsisten sampai ke podium tertinggi Singapore Open 2026.

0: Totalnya jadi 150 ribu ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
5: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
6: Obrolan seru di Pro2FM.
7: Konten-konten kreator lokal di Sulawesi Tengah, apa mungkin harapannya?
8: Harapannya semoga saya dengan teman-teman konten kreator di Kota Palu memiliki wadah yang lebih banyak, lebih luas begitu, punya peluang yang lebih banyak lagi begitu. Dan harapanku juga untuk kita semua teman-teman konten kreator, jangan sungkan untuk membantu para UMKM ya teman-teman. Jadi kayak jangan kok sih begitu ya.
7: Ngomong-ngomong soal UMKM, selain kamu teman berdua bisa hubungi Nabila untuk dibantu UMKM-nya.
8: Ya, benar sekali. Kadang saya biasa masih terima untuk barteran gitu kak. Jadi kayak tinggal dikirim, nanti saya bantu story. Asal jalannya kamu betul-betul enak. Ya. Karena untuk endorsement sendiri kak, saya itu punya pegangan kalau saya endorse betul-betul saya review sesuai apa yang dirasakan begitu. Jadi memang saya tidak terima yang kayak karena Bila bilang ini begini ya. Mungkin ada beberapa info yang oh iya kayak misalnya buka jam berapa, tempatnya di mana. Tapi kalau sudah menyangkut rasa apalagi untuk makanan ya, itu saya tidak terima briefing begitu.
7: Karena bagaimana caranya mempertahankan kepercayaannya?
8: Iya, betul sekali Kak. Itu susah loh mempertahankan kepercayaannya followers itu lumayan susah. Jadi memang itu saya berprinsip dan berpegang teguh saya harus lebih jujur. Seperti itu teman-teman.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kalau masih di Santai Siang Teman Pro 2 tentunya masih ditemani sama Yek Maulana di sini. Dan setelah tadi saya ngasih, ini masih informasi badminton sih Teman Pro 2. Ini kalau tadi kita udah dibuat heboh dengan cerita kelolosan Alwi Farhan, amunisi delegasi Indonesia di babak semifinal Singapore Open 2026 ini ternyata masih belum habis Teman Pro 2. Ada ganda putra racikan andalan kita Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri selangkah lagi menuju partai puncak alias babak final Teman Pro 2. Mereka sukses menembus babak 4 besar setelah melewati pertarungan sengit yang sangat menguras emosi dan air mata di babak perempat final kemarin. Fajar Fikri ini berhasil menumbangkan wakil tangguh Malaysia Go Sei Fei dan juga Nur Izzuddin lewat drama rubber game yang berakhir dengan skor 21-18, 10-21 dan juga 21-14. Kemenangan berharga ini Teman Pro 2 jadi bukti kalau kekompakan dan konsistensi mereka di lapangan makin hari makin matang nih Teman Pro 2. Nah, tantangan yang sesungguhnya bakal tersaji hari ini juga pada Sabtu 30 Mei. Langkah Fajar dan Fikri untuk merebut tiket final dipastikan gak akan mudah karena mereka harus menghadapi ujian super berat dari raksasa ganda putra Tiongkok yaitu Liang Weikeng dan juga Wang Chang. Ini bakal jadi duel big match yang sangat dinantikan Teman Pro 2 oleh seluruh pecinta badminton dunia. Menghadapi pasangan Tiongkok yang terkenal dengan permainan cepat dan smash mematikan tersebut, Muhammad Sohibul Fikri menegaskan bahwa mereka berdua sudah menyiapkan strategi terbaik demi bisa memanfaatkan peluang emas ini. Katanya sih Teman Pro 2, kami lebih semangat lagi untuk pertandingan semifinal, lebih fokus, ada kesempatan harus dimanfaatkan lebih baik lagi, kata Fikri ini. Gak cuman modal taktik aja, Fajar Fikri juga fokus penuh untuk menjaga kondisi fisik dan stamina mereka agar tetap prima di tengah jadwal turnamen yang padat. Menariknya lagi nih Teman Pro 2, kekompakan tim Indonesia di Singapore Open tahun ini benar-benar solid. Sebagai senior, wejangan dan masukan dari Fajar dan Fikri di belakang layar ternyata juga menjadi modal penting bagi junior mereka Teman Pro 2. Alwi Farhan yang tadi juga atau kemarin juga bakal bertarung habis-habisan di babak semifinal tunggal putra melawan wakil Prancis Alex Lanier. Sinergi senior-senior ini sangat-sangat luar biasa, diharapkan bisa mengawinkan gelar juara untuk Indonesia di Singapura. Jadi siang sampai sore nanti pastikan kamu pasang mata dan telinga buat terus memberikan dukungan spiritual buat atlet-atlet terbaik bangsa kita yang lagi berjuang di sana.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Semuanya ditaruh di situ kan,
2: yeah.
1: Saking panjangnya.
2: Iya, yeah, saking panjangnya. Pas posisi kan rumah di belakang, jadi dekat. Jadi gerobak di situ terus gitu, tetap.
1: Oke. Okay. Apa yang tadi kan sempat cerita nih Bu, apa yang buat Ibu tuh kayaknya agak sulit untuk apa ya lepas dengan gerobak itu?
2: Oh iya, itu waktu itu sudah jalan hampir 4 bulan lah, tiba-tiba gempa.
1: Oke.
2: Okay. Iya, gempa. Pokoknya ya gempa kelang kabut lah kesana kemari. Pas yang saya ya Allah bersyukur lah masih saya bilang beruntung gimana ya, saya bilang ya Allah kenapa ini gerobakku masih berdiri kokoh di tempat, tidak terbalik, tidak pecah kaca. Ah, makanya saya bilang masya Allah kuasa Allah memang ada ya, saya bilang karena apa ya, mungkin ada bilang karena ya dengan baca bismillah awal kita berjual pasti insya Allah lah Allah jaga gitulah. Sebenarnya saya herannya kenapa di samping itu tiang listrik terangkat, gerobak itu tidak. saya bilang ya Allah, jadi saya itu sayang dengan gerobak itu. Saya simpan, orang beli saya tidak mau jual.
1: Justru mungkin bisa kita lihat begitu ya, rezeki itu dari situ.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: siap menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM.

0: Indonesia minggu ini.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Radio 5 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai hai. Selamat berhari Sabtu teman Pro 2. Senang sekali Nadila. Minggu ini akhirnya bisa balik lagi untuk nemenin kamu di chart Indonesia top 20 lokal. Oke deh, kalau gitu ada 20 lagu yang masuk di chart Indonesia top 20 lokal minggu ini bareng saya Nadila. Kita ke posisi paling bawah dulu atau posisi 20 teman Pro 2. Ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: kalau ditanya berapa kali kita akan saling memaafkan, sepertinya seumur hidup ya teman berdua. Ya begitulah sudah. Lagu ini termaksud lagu baru newbie di chart Indonesia Top 20 lokal. Kalau gitu kita naik ke posisi 19, ada Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: 19.

gue senang dengar suaramu lagi. Ini dari Ariel Noah dan Raisa di posisi 19. Lagu ini menarik ya teman Pro 2, karena ini adalah sebuah kolaborasi dua musisi besar Indonesia, yaitu Ariel Noah dan Raisa, yang akhirnya terwujud lewat lagu Senang Dengar Suaramu Lagi. Lagu ini langsung mencuri perhatian karena mempertemukan dua karakter vokal yang berbeda tapi justru saling melengkapi, ya kan? Dan menariknya juga, lagu ini dipilih sebagai original soundtrack dari film Dilan ITB 1997, teman Pro 2. Oke, selanjutnya kita naik ke posisi 18, ada Wijaya 80 dan juga Sal Priyadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang.

0: ada dua, di posisi 18 ada Wijaya 80 dan Sal Priyadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang. Dari judulnya sudah unik banget ya teman Pro 2. Jadi lagu ini adalah sebuah karya kolaborasi dari Wijaya 80 dan juga Sal Priyadi yang mengisahkan tentang dua orang yang saling mencintai namun terhalang oleh perbedaan keyakinan. Kayaknya memang LDR paling jauh itu adalah beda agama deh ya. Beda keyakinan. Okay, Bulan Bintang Garis Menyilang. You know lah ya. Dan sebenarnya dari lagu ini menceritakan kisah cinta yang nyata ya, tentang perjuangan cinta yang terbentur oleh batasan keyakinan itu tadi sih teman Pro 2. Solusinya I don't know. Jangan tanya aku ya. Okay, tapi kalau kamu nanya siapa di posisi 17, saya akan jawab. Karena di sana ada Anggi Carvalho dengan Remuk.
1: 17.

0: naik lagi ke posisi 15 minggu ini ada Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu.
1: 15 15

Posisi 14 teman berdua ditempati sama ini dia E-E-E-A. Seru ya dengerin lagu yang satu ini. Jadi kalau kamu mau terus lagu ini ada di chart Indonesia Top 20 lokal, dukung terus dengan request lagu ini di program request yang ada di Pro 2.

Okay, kalau gitu ada cinta kita di posisi 13 minggu ini dari Topati dan Fabio Asar. Lagu ini sih menurutku walaupun udah di aransemen kembali, tapi nyawa dan perasaan dari lagu ini tetap nyampe ya teman Pro 2.

Di posisi 12 minggu ini teman Pro 2 ada Mahen dengan Nyaman yang kupilih. Asik. Kalau ngomongin nyaman, emang ya kalau bersama orang yang bikin kita nyaman itu biar 1, 2, 3 jam itu kayaknya berasa kurang ya kan. Tapi hati-hati, biasanya kebalikan dari nyaman, nanti jadinya asing lagi.

0: Betul, lagu yang satu ini cukup lama juga berada di chart Indonesia Top 20 lokal. Karena lagu ini termaksud belum lama juga sih sebenarnya ya, tapi tidak baru. Gimana tuh? Belum lama tapi tidak baru. You know what I mean guys. Ada Bersenja Gurau dari Raim Laude dari posisi 12 pekan kemarin, minggu ini naik di posisi 9.
1: Tok tok tok 9.

0: Para kaum-kaum yang menggunakan kacamata, sama dong ya kita ya. Ada Afgan teman Pro 2 minggu ini dengan kacamatanya berada di peringkat 7.
1: 7. 7.

0: Posisi 5 teman Pro 2 ada Denaida dengan Benar Salah Hanyalah Salah. Minggu ini berada di peringkat 5.
1: Permisi, 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.

0: Yeay, kita sampai di posisi 3 minggu ini. Dan minggu ini berasa bahwa Kota Palu itu kayaknya ada yang kurang deh ya. Kurang apa ya? Kurang kamu. Karena di peringkat 3 ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Wow, 3.

Wow, tidak berasa kita udah di posisi 2 atau di runner up ya minggu ini teman Pro 2. Sebelum kita ke posisi juara minggu ini, kita rekap dulu dari posisi 20 biar kamu yang baru aja stay tune tidak ketinggalan nih. Posisi 20 minggu ini ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Maafkan. Di posisi 19 ada Ariel Noah dan Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Bulan Bintang Garis Menyilang dari Wijaya 80 dan Sal Priadi ada di peringkat 18. Peringkat 17 ada Enggi Carvalho dengan Remuk Alamanya Rizky Febian ada di posisi 16 minggu ini. Bara Suara di peringkat 15 dengan Terbuang Dalam Waktu. Dan EEEA ini dia di posisi 14 dan posisi 13 minggu ini ditempati sama Topati Fabio Asar, Cinta Kita. Nyaman Yang Kupilih dari Mahen ada di posisi 12. Aku JJ dengan Melati di peringkat 11. Kininya Yofi Widianto dan Kim Neida ada di posisi 10. Bersenja Gurau bersama Raim Laode ada di peringkat 9 minggu ini. Lalu Terpikat Pada Cintanya Judika ada di posisi 8. Kacamata dari Afgan ada di posisi 7. Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda dengan Kau ada di peringkat 6 minggu ini. Benar Salah Hanyalah Salah dari Denada ada di posisi 7. Ada Titik-Titik di Ujung Doa dari Sal Priadi di posisi 4. Posisi 3 ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Lalu posisi 2 atau runner up kita minggu ini ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksakan Rindu. Dan ini dia, kita sambit, oh bukan ya, kita sambut posisi 1 ada Vanessa Z dengan Berkaca-Kaca. Well, terima kasih buat semua yang udah mendukung 20 lagu ini yang masuk di chart Indonesia Top 20 lokal. Ingat ya, untuk selalu mendukung lagu-lagu kesukaan kamu di program-program request yang ada di Pro 2. Oke deh, terima kasih yang udah dengerin chart Indonesia Top 20 lokal minggu ini, Sabtu 30 Mei 2026. Saya Nadila pamit, bye-bye.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi
2: rame. 20 tanggal lagu internasional minggu ini.
3: Teman terbaik.

0: 105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Welcome kembali teman Pro 2. Kita di edisi 30 Mei 2026. Ini bakalan hot banget karena kita punya 20 deretan tanggal lagu internasional di minggu ini. Udah mondar mandir pastinya, dan kamu pun juga gak sabaran untuk dengerin siapa yang ada di posisi 20. Nah, biasanya di posisi ini tuh ada new entry kita, dan simsalabim, kita buktikan di posisi 20 memang ada new entry kita. BTS, Body to Body, welcome buat di tanggal lagu International Top 20 untuk Pro 2 RRI Palu, teman Pro 2. Pokoknya gila banget ya. Ini baru masuk langsung trending juga. Dikabarkan bakalan guncang panggung Halftime Show Piala Dunia 2026 bareng sama Madonna dan juga Shakira. Oke, itu dia di posisi ke-20.
1: Number 20.

Naik di posisi berikutnya 19 ada Strombier, Back to Friend. Lagu ini definisi friendzone masih tetap melekat buat kamu yang pengen dengerin dan juga pengen up lagi untuk single berikut ini. Tapi sayangnya sudah cukup lama ya, tapi masih ada di posisi ke-19 untuk minggu ini. Number 9.

0: Next di posisi ke-18 ada Gigi Pears, Chill Song. Bertahan 22 minggu di chart kita untuk minggu ini, paling senior minggu ini teman berdua. Hormat kanda, kalau paling senior ya.
1: Number 18.

Di posisi ke-17 juga ada Lisa featuring Doja Cat, Rai Is Brown Again. 17.

0: Next di posisi ke-16, Lady Gaga, The Death Dance, yang masih menjadi andalan buat yang suka sama suasana dark pop di lantai dansa. Kita bisa kolaborasi bareng untuk joget di lagu ini, teman berdua. Namun posisinya sudah cukup matang ya di posisi ke-16.
1: Number 16.

Kita lanjut lagi teman Pro 2 di posisi 15, Doja Cat, Girls Type. Trend di media sosial TikTok pakai lagu ini lagi ramai juga teman Pro 2. Silakan kamu buat POV biar lebih catchy begitu ya. Oke, kita dengerin dulu teman Pro 2.

0: Di posisi ke-14, Taylor Swift. This is With Liz. Taylor Swift baru saja memborong 8 nominasi di American Music Award atau EMA 2026, yang pastinya ini rekor yang luar biasa begitu ya bagi Taylor Swift. Dan untuk lagu yang satu ini masih terus bertahan, sekarang ada di posisi ke-14.
1: Number 14.

0: Kita lanjut lagi teman Pro 2, ada Hendrix Golden. Masih stabil di posisi tengah setelah 19 minggu bertahan teman Pro 2. Agak lumayan sih ya.
1: Teman terbaik kamu.

0: Nah, ini di posisi ke-12 lagi, dan Yano David featuring sama Tyler, Neil, and Rogers di single Talk to Me.
1: Number 12.

Kita hampir meninggalkan posisi ke-20 besar untuk minggu ini dan beralih ke peringkat ke-11, di mana ada James Arthur, This Is Car Outside, lagu yang paling wajib buat pejuang LDR yang juga masih kayak ngerasa semesta memaksa kita untuk pergi demi keadaan.

0: Di 10 besar untuk minggu ini ada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Olivia baru saja bikin heboh di Coachella 2026 pas bawain lagu barengan sama Addison Rae.
1: Number 10.

0: Okay, sekarang yang ditunggu-tunggu juga di posisi lain ada Zayn, Zayn Effect. Ya, sedih banget sama lagu ini. Zayn terpaksa membatalkan tur Amerika Serikat demi pemulihan kesehatan setelah sempat masuk di RS tentunya. Zayn di single Zayn Effect, ya, lagu ini pun juga masih terus bertahan barengan sama kita teman 22, ya kan? Ini bisa ngajarin kita untuk bisa lebih memprioritaskan yang namanya kesehatan. Ya, kita banyak belajar lah, begitu ya.
1: Number 9.

Okay, di posisi lain ada Longshot ya, Never Let Go. Di posisi ke-8, turun dari posisi 5 tapi masih jadi favorit buat yang lagi suka juga sama beat-beat yang agak-agak bertenaga begitu ya. Number 8.

0: Next di po, sisika to dyan Bruno Mars, this is I'll Just Make. Bruno resmi jadi duta record Sorry Day di tahun 2026 ini dan lagi sibuk juga untuk tour stadion dunia.
1: Number 7.

0: Nah, sekarang single yang paling ditunggu-tunggu juga di posisi minggu ini ada Harry Styles ya, di posisi ke-6, Aperture. Oke, kita dengerin.
1: Number 6.

0: Oke, baik teman berdua, di minggu-minggu terakhir di bulan ini kita masuk di posisi kelima atau lima besar untuk minggu ini. Siapa yang ada di posisi ini? Oke, kita lihat dulu. Oh, ada Blackpink dengan single Go. Sukses juga, sempat hadir memukau di Met Gala 2026. Wow, oke.
1: Number 5.

Sekarang kita lanjut lagi di posisi keempat. Ada Seyna Spiro, This Is Day On This Hill. Penyanyi asal Inggris ini baru saja sampai ke Jakarta juga, alias ke Indonesia, buat konferensi pers ya, dan mengatakan kalau Indonesia adalah tempat impiannya. It's my dream. Number 4.

Di posisi ketiga, nah di posisi ketiga ini ada Bruno Mars, The Risk It All. Sudah berhasil duduk cukup baik di chart kita tiap minggu dan masih terus bertahan juga di top 20 untuk minggu ini. Dan cuma Bruno Mars yang juga bisa sesantai ini mendominasi chart kita di tiap minggunya, teman-teman. Dan sekarang dia ada di posisi ketiga. Number 3.

0: Next, kita di posisi kedua atau runner-up ada Taylor Swift di single The Fate of Ophelia. Single ini cukup hype banget di request sama teman-teman kita di Produer di Palu. So, thank you banget buat kamu yang sudah sering nongkrongin single ini untuk masuk di chart list kita tiap minggunya, teman Produer.
1: Number 2.

Siapa yang di urutan pertama untuk minggu ini? Alangkah baiknya saya mau flashback dulu dari posisi ke-20 sampai yang menjadi jawara untuk minggu ini. Di posisi ke-20 ada BTS di Body to Body, Song BR, Back to Friend di nomor 19, Cello Song from Gigi Paris di peringkat ke-18, Born Again dari Lisa, Doja Cat, and Rai di posisi ke-17, 16 ada Lady Gaga, The Dead Dance, 15 ada Doja Cat, Jealous Type, With Liz from Taylor Swift di posisi ke-14, Golden from Haltrix di posisi ke-13, 12 The Miss No David, Tayla, Neil Rocher, and then di posisi ke-11 ada James Arthur, Car All Side, dan di posisi 10, Olivia Rodrigo, Drop Dead. Kemudian di posisi selanjutnya 9 ada Zayn, Side Effect, Never Let Go from El Shoot. Di posisi ke-8, I Just Make, Bruno Mars. Di posisi ke-7, Harry Styles, Aperture. Di posisi ke-5 ada Blackpink, Go. Di posisi ke-4 ada Shayna Spiro, Day on This Hill, Risk It All from Bruno Mars. Di posisi ke-3, The Fate of Ophelia. Di posisi ke-2, siapa yang menjadi jawara kita untuk minggu ini teman berdua? Ini dia Swim from BTS yang sudah 5 minggu bertahan di posisi pertama kita minggu ini teman berdua ya. Oke, ini dia, kita langsung dengerin dan plus aku langsung pamit saja teman berdua dan sampai jumpa di Top International minggu depan. Bye.

0: Oke, 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2.
1: Halo semuanya, teman Pro 2.
0: Saya sore hari ini bareng sama penyiar bayang ya.
1: Iya, ada aku Indah
0: dan juga Iya yang bakal menemani sore hari kamu teman Pro 2 tentunya di program yang udah jalan 3 minggu ya kayaknya dengan ini.
1: Iya, kayaknya
0: ini
1: adalah yang ketiga ya.
0: Betul. Ini adalah program Deep Talk Piala Dunia teman Pro 2. Dengan topik kita sore hari ini lumayan menarik juga buat kita bahas teman Pro 2 untuk menyambut Piala Dunia nanti, yaitu Piala Dunia dan generasi digital. Oke. Karena memang kalau kita bisa bilang ya Indah dan juga teman Pro 2 yang sekarang lagi dengerin kita di 105 FM maupun RRI Digital. Piala Dunia itu adalah tentang satu layar televisi di ruang keluarga. Orang-orang pada kumpul nih kalau ada Piala Dunia, begadang bersama gitu menunggu siaran dimulai. Lalu mengingat pertandingan itu selama bertahun-tahun lewat cerita dan koran esok pagi.
1: Benar. Tapi jadul banget sih dulu ya.
0: Benar. Tapi hari ini sepak bola itu berubah nih teman Pro 2. Apalagi Piala Dunia 2026 ya, mungkin akan menjadi turnamen paling digital dalam sejarah teman Pro 2. Karena generasi sekarang tidak lagi menikmati sepak bola dengan cara yang sama. Banyak anak muda yang sekarang tuh mengenal pemain bukan dari pertandingannya teman Pro 2, tetapi dari potongan-potongan
1: video ya biasanya
0: 30
1: ya.
0: 30 detik di berbagai platform media sosial yang viral beberapa menit setelah gol tercipta.
1: Benar, apalagi seingat aku dulu ya teman Pro 2, kalau misalnya dulu pengen tahu hasil skornya berapa, itu kamu harus pantengin mungkin di akhir nanti pertandingan.
0: Betul.
1: Atau kamu harus nonton berita bola dulu.
0: Iya
1: gak sih? Terus buat lihat ini cuplikan-cuplikannya, siapa yang nendang, itu biasanya kayak gitu ya. Nah menariknya dunia digital saat ini membuat sepak bola terasa lebih dekat dari sebelumnya. Fans itu langsung bisa berinteraksi dengan idolanya, melihat kehidupan pemain. Terus gimana ya, kayak pemain-pemain sepak bola saat ini sudah punya Instagram ya, bisa kita lihat dari mana aja.
0: Bisa kita pantau ya.
1: Tapi di balik itu semua muncul pertanyaan besar, apakah generasi digital masih menikmati esensi sepak bola? Atau cuman gimana ya? Cuma pengen tahu, oh iya udah yang penting ini yang menang
0: bahas
1: gitu.
0: Tadi ya juga.
1: Benar, karena faktanya perhatian publik sekarang bergerak dengan sangat cepat. Satu pertandingan bisa trending dunia malam ini, lalu dilupakan keesokan harinya. Loyalitas berubah dan banyak fans muda yang lebih mengenal individu dibanding klubnya sendiri.
0: Iya, yes. Dan di sisi lain juga teman Pro 2, teknologi juga mengubah cara kita merasakan Piala Dunia dari VR ya, dan analisis data AI hingga pengalaman menonton multiscreen dan live reaction yang membuat sepak bola ini tidak lagi sekedar pertandingan aja, tetapi juga bagian dari budaya internet global. Dan mungkin Piala Dunia 2026 nanti bukan hanya akan dikenang karena siapa yang menjadi juara, tapi juga karena bagaimana generasi digital membentuk cara dunia mencintai sepak bola.
1: Benar sekali. Jadi sekarang ini saatnya aku sama Iyek juga ada teman dari intern klub Regional Palu. Benar, ini ada kakak berdua, bakalan bahas tentang apakah sepak bola sedang berkembang menjadi lebih inklusif atau gimana, justru perlahan bakalan kehilangan romansasinya yang dulu buat olahraga ini berasa sebegitu emosional.
0: Baik. Biar teman-teman Pro 2 gak penasaran lagi dengan kita sore hari ini, langsung aja kita kenalan karena terlalu lebar intronya ya teman Pro 2. Kita langsung kenalan sama teman-teman dari Interclub Regional Palu. Halo, selamat sore.
2: Sore.
0: Ini di depan kami berdua ada siapa nih, boleh kenalan dulu dengan teman Pro 2.
2: Halo, saya ini agak dingin kok.
0: Di luar juga lagi dingin.
2: Oke. Saya Ici Palu, dan nama saya Angki.
0: Oke.
1: Oh ini disingkat Ici Palu ya kak?
2: Iya.
0: Ici Palu. Ada Kak Angki?
2: Iya saya Angki.
0: Oke, halo Kak Angki, selamat sore.
1: Lalu di sebelahnya ada Kak siapa?
3: Nama saya Algi Fahri dari Ici Palu.
1: Oke, berarti Kak Angki dan Kak Algi.
2: Iya.
0: Kak Angki dan Algi ya?
3: Ici Palu juga.
1: Oh dua-duanya pengurus?
2: Iya.
1: Oke, kalau boleh tahu sebelum kita masuk ke Piala Dunia sekarang ini kak, kalau menurut kakak saat ini perkembangan Ici Palu ini mulai dari awalnya tahun berapa sih ada di Palu sendiri ini mulai berdirinya?
3: Kalau saya sih masih 2014 masuk lalu.
1: Oh kakak 2014 masuknya ya?
3: Terus ya pergantian Korwil itu.
0: Berarti sudah lumayan lama juga ya?
3: Lumayan lama. 2009
1: Dari 2009 ini klubnya nih.
2: Betul.
1: Wow,
0: hampir 20 tahun ya.
2: Tapi kalau favorit sama Inter kayaknya dari kecil semua
3: dari
2: kan.
3: Kecil wow. Saya. Dari zaman PlayStation.
1: Punya spray Inter.
2: Iya.
0: Iya serius sebenarnya. Eh tapi kakak berdua nih akhirnya pertama kali suka dengan bola itu sejak kapan?
2: Saya kelas 2 SD ingat saya.
1: Wow.
2: Kelas
1: 2 SD.
2: Jadi sudah internistis dari 2 SD.
0: Gila. Apa tuh keren yang bikin Kak Angki akhirnya tertarik sama Inter?
2: Dulu zaman Piala Dunia 98 kalau saya.
0: Baru zaman itu saya ya.
2: Zamannya Ronaldo botak tuh yang rambutnya.
1: Ya. Yeah.
2: Itu zamannya beliau dulu.
1: Beliau di Brazil enggak sih?
2: Iya benar.
1: Iya kan? Oh, dulu awal suka Piala Dunia dari situ.
2: Dulu pemain Inter kan termasuk yang
3: Ronaldo. Oh, dia pemain. Masih rambutnya botak Spanyol ini.
1: Oh,
3: yeah. Okay. Itu lawan Jerman itu.
2: Betul.
3: 2002.
2: Lagi top-topnya di Inter.
1: Nah, yeah. Itu. Bayangkan aku bahkan fenomena. Membahas Piala Dunia 2010, kakak ini 2002.
0: 98
2: 98
0: kayak kita mau masuk kemana nih 98 kayaknya saya baru brojol Anda baru 2 tahun.
1: Respon.
0: Tapi kalau Kak Algi sendiri tertarik sama bola itu umur berapa?
1: Umur berapa?
3: Kalau tadi kan 2 tahun ya. Sama kakak. Bola juga suka kayak bermain bola di kompleks begitu dan
0: Ya. Oh, terus, gara-gara main-main di kompleks.
3: Ya, main kompleks ada namanya itu PlayStation.
0: Oh, okay.
3: Game.
1: Oh iya. Yeah.
3: Suka lihat warna birunya itu. Dari situ juga biru hitam. Ya.
0: Suka dengan warna birunya ya. Kita tertarik sama Inter ini.
3: Ya.
1: Nah, aku ada pertanyaan nih. Kira-kira menurut kakak berdua nih, apa sih perbedaan yang paling terasa antara menikmati Piala Dunia dulu sama sekarang era digital? Apalagi yang kita bahas tadi kan, sekarang pengennya singkat aja. Padahal kan dulu benar-benar 90 menit ditungguin gitu. Gimana?
0: Sampai begadang kan kalau dulu.
1: Jam 2 pagi ya.
2: Sebenarnya kalau sekarang malah kalau akses untuk nonton malah lebih mudah ya. Kalau dulu mah agak lebih memang kejar TV emang.
3: Iya.
2: Tapi kalau saya pribadi ya dulu kalau sekarang banyak potongan-potongan video kan kalau gitu. Dulu kami ke koran. Ah, tabloid.
3: Okay. Ya, jadi hasilnya di situ.
2: Iya.
3: Muncul tampilannya.
2: Jadi
1: muncul gitu
3: koran,
1: ya.
2: Benar. Jadi dulu tabloid itu kan kalau kita mau update highlight dan lain sebagainya itu biasanya kita kejarnya itu di tabloid. Jadi analisisnya, hasil pertandingannya.
1: Iya.
2: Jadi dikupas
3: bursa seperti transfernya juga di situ.
2: Iya, di situ.
1: Oh, bahkan bursa transfernya
3: juga di situ.
1: Wah, lengkap banget ya dulu ya.
3: Iya.
1: Terus apa lagi nih, Kak?
0: Ketahuan umurnya ya.
2: Masih zaman-zaman tabloid. Iya.
1: Jadi
3: masih zaman-zaman tabloid.
1: Menurut Kak lebih asik zaman
3: dulu. Terus posternya itu di dinding itu ditempel lagi
1: pemain
3: bola.
1: Tenang, di kamarku ada posternya Neymar. Ini dari berbagai klub.
0: Nyebrang-nyebrang ya.
1: Ya, jadi gimana Kak? Menurut Kakak yang mana sih lebih menikmati antara saat ini atau waktu zaman dulu masih belum ada era digital ini?
2: Kalau mau flashback sih sebenarnya memang kita memang lebih apa ya, lebih senang dulu.
0: Dulu ya.
3: Banyak memorisnya ya.
2: Iya, cuma kalau sekarang kan memang kalau kita sudah sampai untuk dapat beritanya lebih detail lagi, kemudian memang visualnya lebih anulah, lebih gamblang sekarang
0: kayaknya. Betul,
3: lebih sekarang.
1: Ya. Betul.
3: Karena terbantu dengan Inter era digitalisasinya.
1: Digitalisasi ya, apalagi sekarang masih sibuk ya, langsung gak ada waktu nih buat baca koran. Udah deh.
2: Kalau dulu kan memang kita nunggu kan kalau tabloid itu.
0: Betul.
2: Oh, jadwal terbit nih lagi. Kita ngantri, ngambil tabloidnya, beli, simpan lagi. Itu kan bisa sampai berkali-kali kita baca juga itu.
1: Jangan-jangan bahkan masih ada yang sekarang nge-clipping. Kalau zaman dulu bahasanya nge-clipping.
2: Waduh, itu.
1: Satu ada yang digunting.
3: Digunting,
1: ya. Iya kan?
2: Iya, betul.
1: Ditempel. Ya.
2: Bener.
1: Terus jadi arsip loh, ya.
0: Luar biasa ini.
2: Iya.
1: Keren sih.
0: Nah, kayak saya nggak sampai kayak Anda kayaknya ya. Sampai nge-clipping loh.
1: Nggak, soalnya aku dulu papaku suka kayak ada berita atau apa gitu gambarnya bagus dia potong terus dia tempelin. Nah, aku bagian yang bagian ngelem.
2: Sama kok betul. Sama kok kayak digital sekarang kayaknya kayak klip reel kita jadikan story gitu.
0: Iya, ya, betul. Tapi memang eranya udah berubah ya. Kalau dulu mungkin kayak gitu apa euforianya sangat berasa karena mungkin menantikan Piala Dunia itu kan udah lumayan lama kayak juga kan, 4
1: ada
0: tahun.
1: Ada deg-degannya enggak sih gitu.
0: Dan sekarang udah dimudahkan dengan cuplikan-cuplikan 30 detik.
1: Benar.
0: Itu bisa kita lihat di media sosial.
3: Potongan-potongan clippers
0: begitu. Betul.
1: Iya.
0: Justru itu juga yang kayaknya bikin teman-teman akhirnya kayak wah keren nih kayaknya tampilan cuplikan dari video-video singkat ini teman-teman.
1: Berarti menurut kakak berdua lebih sepakat mana nih? Lebih suka nonton dari awal sampai akhir 90 menit atau mending nonton highlightnya aja.
0: Saya sih, memastikan kalau Kak Angki lebih suka
2: ya, 90 menit beliau lebih, lebih enak nonton fullnya sih.
3: Lebih full karena kalau full biasa nobar kebersamaan ya, dengan teman-teman itu.
2: Teman-teman ya, nobarnya gitu.
1: Nah, tapi aku, lebih aku lihat makin kesini kayak nggak terlalu banyak orang nobar ya, nggak sebanyak dulu nggak sih?
3: Iya, ya, mungkin lantaran berkeluarga juga masing-masing juga.
1: Oh, dulu masih jomblo.
0: Udah berkeluarga.
3: Berkeluarga, kita ya.
1: Masih jomblo jadi.
3: Dulu kan masih zaman-zaman dulu kan masih ayah nobar.
0: Itu kapan terakhir ikut nobar kayak gitu ya? Maksudnya mas, euforianya masih berasa gitu.
3: Ya?
0: Kapan terakhir kayak ikut nobar-nobar kayak gitu?
2: Ini barusan nih yang nonton final. Pas sebelum Inter juara ini kan kita nobar juga.
0: Itu yang di highlight ya.
1: Aku lihat Inter juara kan
3: Coppa, juara Coppa.
1: Liga Italia. Ya. Dia poinnya 87 cuy.
3: 87. Susah dikejar.
1: Iya, terus kalau menurutku kalau misalnya nih, kan sekarang banyak generasi muda yang mengenal lewat TikTok pemain-pemain sekarang ya. Kayak Cristiano Ronaldo juga, aku dulu awal-awalnya taunya dari Portugal karena dia main ya. Nah, tapi makin kesini kalau aku lihat adik-adikku, Lionel Messi, terus Neymar apa segala macam, mereka nggak nonton dari Piala Dunia atau nonton dari pertandingan mereka di liga masing-masing.
0: Dari tayangan-tayangan ya.
1: Dari IG, terus postingannya, gitu-gitu kan. Nah, menurut kakak gimana ya? Itu membuat sebuah nilai yang positif kah atau
0: mengubah makna?
1: Mengubah
0: gitu.
1: Makna menjadi terkait mengenal ya? Iya, mengenal si sepak bola ini sendiri.
2: Kalau secara narasi memang detail ya, kalau sekarang kita bisa lihat profilnya itu memang secara visual lah. Kalau dulu kan tadi yang kalau saya cerita tentang tabloid, kita memang betul-betul membaca saja. Baca poin-poinnya tentang pemainnya. Kalau ditampilkan tentang profil kan di tabloid ada kan juga kayak begitu.
1: Benar.
2: Profil juga. Cuma memang enggak se gambang sekarang lah, kelihatan bagaimana ekspresi gaya mainnya gimana, kemudian hal-hal yang sampai detail kebiasaannya, kemudian bahkan sekarang kan sampai teknik-teknik detail untuk bermainnya mereka kan juga sampai kita bisa lihat gitu. Makanya kalau kayak sekarang dengan potongan-potongan klip-klip video itu orang bisa jadi analis atau istilah sekarang pundit-pundit baru
3: ya, gitu ya. Banyak bermunculan
1: pundit-pundit.
3: Iya, pundit-pundit. Pundit istilahnya.
0: Apa tuh?
2: Dia semacam kayak pakar yang biasa komentari
3: komentarnya pemain, biasa bicara dengan
1: siapa
3: pemain.
1: Tuh ada yang namanya ada andu-andunya.
2: Iya.
1: Iya kan? Yeah. Ada salah satu komentator bola yang kadang kena serang.
0: Betul. Nah, ini kan terus sekarang kalau kita melihat tren yang udah apa ya, anak muda ketahui sekarang gitu, atau kita bisa bilang anak-anak digital begitu. Nah, menurut kakak-kakak berdua ini, apakah hari ini anak-anak atau generasi digital ini lebih mencintai sepak bola atau mungkin lebih ke apa ya,
1: viralnya
0: aja, viralnya aja gitu. Jadi kayak suka sepak bola karena viralnya aja nih.
2: Sebenarnya simbiosis mutualisme juga kayaknya. Karena dengan adanya tampilan seperti itu kan anak-anak juga jadi makin lihat. Karena ternyata orang, apalagi ya sudah lah, anak saya sebenarnya dilihat dari tayangan-tayangan walaupun potongan-potongan video dari situ kan dia tahu, oh dia punya sepak bola seperti ini. Jadi lebih anu lah secara visual. Jadi ternyata anak-anak yang tertarik dengan sepak bola sekarang itu ya memang dengan apa yang dia lihat lebih nyata.
1: Kalau kakak juga
3: ya sama juga karena itu sudah terbantu dari clipper-clipper itu. Jadi semua teman-teman semua dari generasi milenial, Gen Z bisa lihat itu highlights-highlights-nya. Pertandingannya, apa yang seru.
1: Mempermudah pelatih juga sih. Jadi enggak, contoh beliau-beliau ini mau ngelatih anaknya. Kalau ini kick sebelah sini gitu. Gimana, Pak?
3: Kalah
1: contohkan dulu.
3: Tekel.
2: Kalau dulu kan kita kalau bilang
3: tekel ya.
2: Kalau dulu kan kalau kita mau kasih tahu pemain, kita harus jelaskan ke misalnya orang tua kita kan, kasih jelaskan dulu tuh kayak gimana orang anak. Kalau sekarang tinggal liatin videonya dia.
0: Betul. Kalau dulu mungkin gambarannya agak susah dibayang-bayangkan kan. Betul. Kecuali kalau kita nonton langsung gitu, nonton di TV gitu.
1: Betul.
0: Sekarang kan udah banyak nih klip-klipnya yang muncul di media sosial.
1: Tapi menurut aku nih, aku punya pertanyaan menurut kakak semua. Sepakat gak sih kalau misalnya pemain sepak bola ini harus terlihat hebat bukan hanya di lapangan tapi di sosial media?
0: Karena udah eranya ya. Jadi kayak di media sosial sekarang kan Ronaldo udah main media sosial. Jadi kayak ada apa ya, image baru nih yang dibentuk di media sosialnya gitu.
1: Tapi menurut kakak lebih suka mereka
0: mereka yang
1: bagus di lapangan
0: atau yang di media sosial?
3: Lebih bagusnya dua-dua juga sih.
0: Oh, harus collab ya dua-dua ya.
1: Kalau bisa dua kenapa?
0: Media sosial citranya juga bagus, di lapangan juga harus bagus.
3: Karena dua itu kan juaranya Inter. Juara Liga dan Copa.
1: Lanjut. Nah, kalau menurut kakak berdua nih, media sosial kan membuat sepak bola menjadi lebih dekat sama fans nih. Nah, tapi menurut apakah benar membuat itu menjadi lebih dekat atau justru jadi makin dangkal nih? Karena selama ini kayaknya hanya melihat, oh iya dia upload lagi di pantai ini nih. Nah, kalau dulu kan kita ingatnya dia cetak gol di hari ini, yeah, bulan ini, tanggal yeah ini.
0: Oh, jadi ada banyak momen yang diingat ya, bukan cuma karena di lapangan aja. Menurut orang-orang
1: gimana nih?
2: Kalau sampai sedetail memang kepribadinya sih enggak juga kayak gini kita ya.
3: Ada lebih fanatik, ya, lebih ke fanatik ya, gitu ke mereka.
0: Tapi kan berdua
3: pemain bola begitu.
0: Tipe kalian gimana tuh? Fanatik atau gimana tuh kalau kalian
3: berdua? Kalau saya netral, Pak. Ya. Tidak sampai langsung membenci ngehit kau ini latihan. Ada cedera bayangkan langsung ke pantai.
2: Ya.
3: Bahaya itu fanatik biasa di DM.
1: Kenapa kamu ke pantai aja? Ya. Padahal mesti cedera. Main kemarin main jelek juga. Ya.
3: Apalagi bawa pasangan biasa orang ke kamu.
1: Kayak saya tahu itu. Nah, gimana kak? Kalau menurut kakak?
2: Kak, jadi memang kalau secara privasinya sih sebenarnya saya juga tidak sampai ke situ ya. Jadi artinya penikmatnya memang secara kayak pertandingannya saja. Jadi tidak sampai untuk harus
3: menyerang ke sosial media pemain
2: gitu. Dan tidak semua juga kan pemain mau memilih aktif di sosial media. Iya. Di beberapa pemain-pemain Inter juga kayaknya tidak semua aktif di sosial media. Iya, iya betul.
1: Okay. Kayak rata-rata yang aktif di sosial media sekalian jual untuk ini gak sih promosi. Jadi betul, pundi uang mereka gak hanya dari permainan sepak bola toh, tapi bisa jadi iklan dan lain-lain. Betul. Tapi kak, kalau kayak gitu kan sering nih kadang-kadang. Sorry, sebelum aku nanya ini, pengen tahu pemain yang kakak jagokan itu siapa aja? Kalau dari Kak Anggi.
2: Dari mana ini? Inter. Kalau Inter tentu kalau saya Lautaro Martinez.
1: Oke. Okay. Ya. Kalau kakak?
3: Kalau saya sih kaptennya memang Javier Zanetti.
1: Oh iya. Apakah mereka berdua masuk Piala Dunia?
2: Kalau Javier Zanetti kan sudah pensiun. Kalau Lautaro ya di
3: masih
2: Argentina.
3: Masih tetap bermain dengan
1: Messi. Masih di Argentina nanti ya.
0: Oke. Okay. Nah, ini saya mungkin minta pandangan Kak Angki dan juga Kak Algi gitu ya. Terkait dengan ini kan ada dua generasi yang berbeda ya. Yeah. Di generasinya mereka kan euforianya untuk menyambut Piala Dunia kan lebih gimana ya? Udah siap-siap nonton bareng, udah siap-siap begadang. Nah, sekarang kan kita lebih apa ya dimudahkan dengan segala dunia digital. Kita udah bisa kan Piala Dunia tahun ini bakalan tayang di TVRI dan juga dan RRI. Jadi itu kan kita kayak dimanjakan.
1: Jadi bisa dengerin segala, Kak.
0: Betul.
1: Kalau kelewatan sambil bawa mobil, oh ya bawa ke RRI ya.
0: Iya, betul.
3: Itu sangat membantu itu.
0: Betul, betul. Jadi kalau kayak di jalan tidak sempat nonton TV, dengar RRI pasti ada tuh tayangannya. Nah, itu menurut kakak berdua apakah sekarang euforianya anak muda itu lebih bersemangat mana nih di angkatannya kalian atau justru anak-anak yang sekarang nih yang lebih semangat untuk menyambut Piala Dunia ini?
2: Kayaknya juga sekarang sudah lumayan apa ya? Sudah lumayan semarang, besar
3: semarang,
2: sudah, iya.
3: Lebih ke antusiasnya mereka.
0: Iya, juga. Betul.
2: Iya.
1: Nah, gitu. Kalau misalnya
2: bahkan kayak lebih terfasilitas malah ya.
3: Sangat membantu.
1: Oh, sekarang banyak coffee shop yang nobar.
3: Apalagi biasa kan pakai HP nobar.
1: Bisa.
3: Nobar bisa. Streaming.
1: Kecil. Mending denger di RRI.
3: Mending di RRI. Ya.
1: Iklan.
0: Masuk.
1: Nah, kalau misalnya waktu lagi nonton nih, biasanya kan serius kan. Tapi ada beberapa yang cuman buat story-in. Ganggu enggak sih menurut kakak-kakak itu?
2: Kalau kita enggak juga sih.
1: Oh.
2: Biasa minta di tag juga biasa.
0: Oh, justru ada yang minta kita tag. Udah mulai beralih ke digital ya, kakak-kakak berdua ini emang udah eranya.
2: Kayaknya itu. Memang sekarang orang harus tahu kayaknya ya, kalau kita ini pendukung siapa gitu ya.
0: Oke. Okay. Begitu ya. Terus ini sekarang kan dengan hadirnya apa ya VR ya, VAR itu AI dan juga data analytics yang bakal nanti terjadi karena saya dengar-dengar nanti di Piala Dunia tahun 2020 ini bakalan banyak teknologi-teknologi canggih yang bakal digunakan nanti di Piala Dunia.
1: Apalagi dipakai di beberapa tempat ya. Kalau dulu kan cuma Afrika Selatan, cuma ini beberapa lokasi
2: bahkan ya.
0: Betul.
3: Tiga negara ya.
0: Iya, jadi kan ada teknologi siaran modern juga tuh di dalam. Apakah sepak bola nanti ini menjadi lebih adil atau justru kehilangan nih apa ya spontanitasnya gitu loh kak?
2: Iya.
0: Gimana tuh?
2: Kalau dinamikanya sih memang dulu ya itu maksudnya apa yang membuat sepak bola itu kelihatan dinamikanya itu kan memang dulu gitu. Tapi kalau kita hitungannya ke adil ya kayaknya sekarang lebih anu ya jadi lebih ketahuan begitu. Oh kalau misalnya kondisi-kondisi tertentu. Pokoknya sekarang yang saya tahu ada beberapa tambahan aturan lagi.
1: Okay.
2: Iya. Ada khusus di VAR sebenarnya. Sekarang ini kan yang saya tahu hanya di kartu merah sampai pada saat gol saja ya. Sekarang bahkan sudah lebih detail lagi ada beberapa tambahan-tambahan aturan yang harus diperhatikan di VAR. Kan di VAR juga tidak semua peraturannya yang diambil kan. Tapi di Piala Dunia tahun ini katanya ada ditambah lagi beberapa aturan yang itu.
1: Oke, kalau menurut Kak Algi nih, Algi benar ya?
2: Iya benar
1: ya kan. Nah, kalau kan apakah teknologi ini kan sudah mulai dipakai sebegitu meriahnya ya, bukan hanya di Piala Dunia, tapi di banyak berbagai liga-liga yang ada di dunia. Nah, apakah itu menjadi sesuatu yang makin menarik atau gimana Kak? Atau Kakak punya harapan semua ada yang lebih menarik lagi gak sih? Teknologi yang
0: jadi lebih menarik ya Piala Dunianya dibandingkan edisi-edisi sebelumnya gitu.
2: Iya.
3: Kalau saya sih mendukung yang kayak sekarang ini kan ada namanya tuh VAR. Waktu lalu itu belum ada VAR waktu lawan Jerman lawan Inggris kalau salah. Itu tendangannya Lampard itu gol, cuma belum ada sistem VAR lalu. Jadi itu banyak protes-protesnya itu.
2: Enggak
3: ada dikasih gol.
1: Dibatalin golnya.
3: Iya, betul. Ya, itu kontroversi-kontroversi begitu yang belum ada
2: dari VAR. Sisi dinamikanya memang itu yang membuat sepak bola itu jadi kayak terlihat menarik kalau dulu.
3: Ya, itu ya, menarik.
0: Karena ada kontroversi-kontroversi
3: kontroversinya begitu.
1: Aku ingat kontroversi yang paling mencengangkan di kepala aku dulu.
0: Apa tuh?
1: Yang Gurita milih
3: Jerman. Iya, betul, Jerman.
1: Benar. Yang kan itu tahun berapa aku lupa.
2: Oh, Gurita,
3: Paul Gurita.
1: Iya, udah enggak ada Guritanya.
0: 2010
3: ya.
1: Nah, yang paling membekas sama aku tuh 2010 soalnya.
0: Saya ngikutin yang itu.
1: Sama lagu Shakira.
0: Shakira waka-waka ya. Soundtrack Piala Dunia yang paling disuka atau yang paling membekas di kalian berdua kayak apa tuh?
2: Saya kayaknya
3: masih tetap sih itu.
0: Shakira.
3: Iya.
2: Saya di 98. Lupa siapa. Ya, ada juga awalnya nonton itu.
1: Jauh.
2: Lupa siapa. Saya lupa ini.
1: Kayaknya di situ masih bahasa isyarat.
2: Iya.
0: Tapi tahun ini juga Shakira lagi nih yang bakal
3: ngisi. Ya, itu membantu dia, Shakira. Ya,
1: betul. Loh, yang kemarin Jungkook.
3: Itu 2022. Jungkook itu di Qatar 2022. Iya.
0: Yang tahun ini Shakira.
1: Itu ada lagi.
0: Nanti kita bakal puterin
1: deh. Mahal putar.
3: Karena dia sangat membantu sekarang itu.
0: Iya, ya, betul. Oh. Karena jadi ada beberapa ya.
3: Iya.
0: Dengan jadi, hadirnya Shakira akhirnya kayak bangkit lagi nih.
1: Mungkin nanti teman Pro 2 bisa komen di live chat kita di YouTube. Mungkin bisa bantu Kak Anggi untuk menemukan 98 itu lagu apa.
2: Iya lupa.
0: Ayo coba diingat Kak.
2: Here we go, ale ale
3: ale. Itu bukan Ricky Martin itu.
2: Ricky Martin.
0: Ketahuan umur.
2: Itu zaman Ricky Martin itu.
1: Oke.
2: Iya,
1: betul. Sangat. Kenapa saya jadi semakin tertarik ke umur saya ya? Oke. Nah, kalau ini aku mau tanya juga, gimana sih Kakak bisa bayangin cara generasi berikutnya bakalan nikmatin 10 sampai 20 tahun mendatang?
0: Menikmati sepak bola ya.
1: Kalau tadi kan Kakak dari 98 ya.
2: Iya benar.
1: 10 sampai 20 tahun, jangan-jangan touchscreen. Ini
2: apa? Oh iya ya.
1: Gimana?
2: Malah bisa saja sih sebenarnya. Orang gak main bola lagi.
3: Sudah aja robot main.
2: Momennya tinggal main
3: apa gitu, pakai stick ya.
1: Oh iya. Tapi gak seru lah kalau robot seru, yang main. Di mana kita ya, atau jadi adu robot jadinya.
2: Detailnya belum kebayang memang. Jadi kayak gimana.
0: Nah, ini terus sebenarnya apa sih esensi yang hilang ketika sepak bola ini berubah menjadi konsumsi digital yang serba cepat nih Kak, menurut Kak Angki dan Kak Algi?
2: Tadi kalau saya itu yang dinamika tadi, kalau kayak penggunaan VAR sekarang itu kan jadi dinamika yang seperti itu, yang kontroversi itu kan biasa menarik ya untuk jadi berita gitu. Cuma sekarang enggak lagi. Tapi kalau soal secara adil kayaknya dari kondisi sekarang jauh lebih baik kayak.
3: Lebih bagus sekarang. Okay. Iya. Karena ada sistem VAR kan.
1: Iya.
2: Malah biasa kita kalau lagi nobar, kalau pas kondisi tertentu gol nih, antara gol tidak gol pasti far.
3: Biasa kita punya tangan begini juga ikut wasit.
2: Ikut
3: wasit juga. Tujuh. Tapi betul juga wasit itu maju ke lapangan lihat lagi. Punya
2: mulutnya. Iya, jadi ada
0: rasa ingin masuk dalam air besar.
3: Iya. Wasit. Far gol.
1: Aku harus jadi wasit cepat. Nah, karena kita sudah mulai memasuki waktu-waktu akhir ya.
0: Kayaknya cuma 30 menit ya Kak. Nanti juga buat teman-teman berdua yang pengen.
1: Keras ya, padahal banyak banget yang bisa kita bahas.
3: 5 menit part 2.
0: Nanti kalau rame kita lanjut part 2 ya.
1: Oh iya, minggu depan.
0: Nanti ada dia lagi yang temanin.
1: Nanti kita pasang 98.
0: Betul.
1: Nah, kalau menurut kakak-kakak ini, jika Piala Dunia 2026 nanti dikenang oleh generasi digital, menurut kakak berdua, apa yang paling akan diingat? Apakah pertandingannya, pemainnya, atau momen viralnya? Dari tiga ini, mana? Pertandingan, pemain, momen viral.
2: Kayaknya momen viral gitu. viral. Emang itu jadi, bahkan biasa kalau misalnya ada beberapa kontroversi yang jadi viral itu, nah itu yang biasa lebih sering ditampilkan.
3: Ditampilkan ya. Kayak contoh kemarin 2022, Belanda lawan Argentina. Di situ kan panas, tensi panas juga di situ.
2: Ya,
3: sampai pemain Argentina langsung tendang bola ke bench Belanda. Ya,
2: pernah kejadian.
3: Langsung
2: sampai sekarang kan juga masih itu. Hal kayak begitu masih kita ingat.
3: Masih ada juga.
2: Oh. Ini momen-momen viral seperti
3: itu. Viral.
2: Masih sama kayak jadi.
3: Apalagi final juga kemarin 2022.
2: Oh, iya,
3: Messi 3 dengan Mbappe 3 ya.
1: Gimana tuh? Sangat lebih berkesan.
3: Lebih ketukonik, lebih dapat feel-nya.
1: Iya, betul.
3: Betul.
1: Iya.
0: Itu kan berbicara pada feel ya. Pada akhirnya juga nih teman Pro 2 menurut kakak berdua lagi nih, apakah teknologi ini membuat sepak bola menjadi lebih manusiawi nih, atau mungkin karena semakin terhubung atau justru semakin kehilangan apa ya? Karena udah mungkin era
1: masuk ke digital.
0: Digital mungkin semakin kehilangan rasa manusianya nih teman kakak-kakak berdua ini. Gimana tuh?
2: Saya sih malah lebih bagus ya, karena memang ada beberapa hal tadi yang kontroversi yang harusnya tadi diperlakukan lebih adil dengan adanya teknologi sekarang kan jauh lebih terukur gitu. Apalagi sekarang yang teknologi garis gawang itu.
1: Gimana tuh?
2: Sampai itu kan kalau bolanya tipis saja dari garis antara masuk, kan kalau posisinya masih di garis saja kan biasanya itu masih termasuk tidak gol, walaupun bolanya
3: sudah
2: hampir setengah masuk.
1: Oh iya,
2: itu tetap tidak dihitung masuk.
1: Padahal biasanya kalau udah nyentuh
2: dulu, ya, dulu kan kita tidak tahu, bisa sudah saja masuk, tergantung wasitnya lihat kan.
0: Iya. Berarti positif negatif ya.
3: Iya. Sangat membantu juga sih itu.
0: Betul, membantu dengan adanya teknologi juga itu bisa membantu apa ya?
1: Kelalaian
0: dari wasitnya ya.
1: Berarti teman Pro 2 udah dapat nih kesimpulannya. Kalau misalnya sebenarnya digitalisasi itu tidak menghilangkan rasa mendekatnya dengan
0: feel manusianya
1: si piala dunia ini sendiri ya, tapi semakin memudahkan ya menurut kakak Audrey ya. Oke.
0: Terakhir ya.
1: Yang terakhir
0: mungkin saya mau tanyakan jagoannya di piala
1: tim
0: dunia.
1: Tim negara.
2: Ya, saya karena 98 sukanya dulu Ronaldo Brazil, jadi sampai sekarang masih Brazil.
0: Brazil. Siap. Kalau Kak Algi
3: Pantai Gading. Ini Argentina.
0: Tiba-tiba.
1: Apa ya? Itu kan ada di benua Afrika. Ya?
3: Afrika. Let's go. Karena pertandingan pertama kan Afrika Selatan lawan Meksiko.
2: Cobanya ada Indonesia kemarin. Kayaknya kita Indonesia.
3: Seru juga sih nomor ini. Sampai jam 11 pagi kayaknya. Siang.
1: Sayang banget ya Indonesia kemarin padahal dikit
3: lagi. Iya, sedikit lagi.
1: Kenapa lah diganti pemain?
3: Ganti pelatih. Ganti oli.
1: Pusing.
0: Ganti oli katanya.
3: Diganti olinya. Masih bagus itu.
0: Kalau untuk final, kira-kira nanti prediksinya siapa nih?
2: Nah, Brazil Prancis kalau saya.
0: Brazil Prancis.
1: Mereka menjadi gurita pauta.
0: Ada alasan tertentu mungkin Brazil Prancis
2: kenapa? Menang 98 lagi sih.
1: Wow, sangat berkesan.
0: Kayaknya berkesan sekali ya tahun 98 ini.
2: Sangat berkesan.
1: Bertemu siapa Anda di 98?
0: Ada cerita berarti ya.
1: Nanti kita lanjut part 2.
0: Kalau kali ini gimana?
3: Finalnya.
0: Ya.
3: Kalau finalnya waktu dulu sebelum ada pembagian itu banyak-banyak orang teman kontroversi itu Portugal dengan Argentina.
0: Okay.
3: Ronaldo versus Messi.
1: Iya. Terakhir lagi ya pertandingan
3: terakhir last dance semua ini dengan Neymar.
1: Betul. Ah ya Neymar juga.
3: Neymar juga.
1: Kemarin aku lihat dia menangis karena dia
3: menangis dia.
1: Menjadi pemain Piala Dunia. Ya kan?
3: Ada di situ. Dia menangis.
1: Ya. Berarti kakak
3: Argentina tetap dengan siapa lagi ya?
0: Ayo siapa?
2: Orang Portugal tadi Portugal.
3: Tapi dorong ketemu di perempat final mereka kayaknya bisa jadi.
2: Oh iya.
3: Jadi final kepagian kayaknya.
2: Oh gitu ya.
3: Lebih ke Brazil tuh.
0: Brazil.
3: Iya, karena di benua Amerika kan.
0: Oke.
3: Okay. Lebih mendukung situ.
1: Betul. Anda saya masih misteri.
0: Kira misteri ya.
1: Kenapa Kak?
0: Kayaknya saya mengikuti Kak Anggi deh.
2: Iya.
3: 98.
2: 98.
0: Beliau udah nonton bola saya baru lahir. Waduh gimana?
1: Baru 2 tahun.
0: Oke deh, ada lagi yang pengen disampaikan Kak?
1: Sebelum kita menutup sesi ini.
2: Untuk teman-teman ICJ sih sebenarnya.
0: Silakan.
2: Ya, juga sampai permohonan maaf dari Pak Korwin enggak bisa hadir hari ini karena istrinya sakit.
3: Iya.
1: Semoga lekas
0: sembuh.
1: Semoga
0: lekas
1: sembuh.
2: Dan semoga ICJ juga tambah
1: jaya.
3: Sering nobar
0: bola
3: ya. Kok ikut kegiatan-kegiatan di luar dari situ ya komunitas.
1: Oh, ada ya.
3: Family gathering-gathering gitu. Ya. Biasa kayak ada kegiatan donor darah juga.
2: Ubi gorengnya juga tambah banyak.
3: Ubi gorengnya masih banyak ya.
0: Oh berarti di dalam ada banyak kegiatan juga di dalamnya nih.
2: Iya
3: banyak.
0: Okay,
3: biasa disampaikan di situ juga di grup juga ya. Hanya kita betul. Komunitas.
1: Oke. Mungkin nanti bisa diundang ya di sore ceria.
0: Jaga malam ya komunitas.
1: Jaga malam komunitas dari ICI-nya sendiri.
0: Siap. Oke, terima kasih Kak Anggi dan juga Kak Anggi udah berbagi informasinya juga ini.
1: Dengan Piala Dunia 98.
0: Kayaknya ini banyak membuka informasi baru juga nih buat kita yang mungkin tidak ada di era itu, teman Pro 2. Mungkin itu aja program Deep Talk Piala Dunia kita kali ini, teman Pro 2. Saya Iyak Maulana pamit.
1: Indah pamit.
0: Dan juga ada operator kita sore hari ini, ada Wahyu Faisal juga pamit undur diri. Dan juga teman-teman dari Inter
3: Club Indonesia Regional Palu, Gici Palu. Regional
0: Palu juga pamit dari ruang dengar kamu. Oke deh teman Pro 2. Nanti bakal lanjut lagi sama saya sampai di jam 17.30 waktu Indonesia Tengah. Bye-bye.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Dilihat yang buku paling menyentuh di kalangan anak muda zaman sekarang itu ya terhitung dari tahun 2020, Kak. Pada saat saya meluncurkan buku galau perdana yang berjudul Melepas Tanpa Pesan, bagaimana tentang seseorang yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kemudian ini kalau bisa saya bercerita.
4: Boleh.
5: Jadi tahun 2020 itu buku yang saya tulis Melepas Tanpa Pesan itu bercerita tentang seorang pasangan yang meninggalkan pasangan di saat lagi sayang-sayangnya.
4: Wow.
5: Namun setelah tidak ada kabar berbulan-bulan, bertahun-tahun, ini pasangan yang tadi pergi meninggalkan datang lagi nih, Kak. Balik lagi. Jadi dia balik lagi dengan tiba-tiba nongol nih WA-nya. Sayang, apa kabar? Kan kita bawaannya baper kalau perempuan kan. Pada saat itu mungkin perempuan bisa dibilang masih mengedepankan hati bukan logika. Kan kebanyakan perempuan kayak gitu.
6: Perasaan.
5: Kan lalu ceritanya lalu.
6: Iya, logikanya enggak jalan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of

0: itu pakai ngotot pula.
1: Mabok ya dia?
0: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
1: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
0: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
1: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
0: PUB?
1: Pak Ustadz baru.
0: Eh, shh.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Halo.
1: Selamat siang, Bu. Perkenalkan saya Yana dari pinjaman online. Boleh minta waktunya sebentar, Bu?
0: Iya. Kenapa, Mbak?
1: Selamat ya, Bu. Karena Ibu terpilih menjadi salah satu yang akan kami berikan bantuan dana usaha senilai 10 juta rupiah. Syaratnya mudah, Bu. Cukup fotokopi KTP dan nomor handphone saja. Mudah, kan?
0: Wah, masa sih, Mbak? Oke, saya mau. Saya kirim via WhatsApp saja ya data saya, Mbak.
2: 1 week later.
3: Halo, selamat siang.
0: Halo.
3: Kami dari layanan tagihan dana mau infokan soal penagihan ibu yang harus diselesaikan. Totalnya itu semua adalah 20 juta rupiah.
0: Loh kok banyak? Perasaan saya nggak pinjam sebanyak itu ya, Mas? Saya pinjamnya cuma 10 juta loh.
3: Itu beserta bunganya, Bu. Jadi gimana? Mau bayar? Atau kami laporkan ibu ke polisi?
0: Tidak, Mas. Saya nggak mau dilapor ke polisi, Mas.
3: Ibu, mau bayar? Atau gimana?
0: Aduh, aku nyesel berurusan dengan pinjol. Aku harus gimana, Tuhan? Aduh.
4: Hindari janji manis berujung petaka dari aplikasi pinjaman online. Yuk, lindungi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita dari kejahatan pinjol alias pinjaman online ilegal.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Bagaimana saya bisa salurkan ilmu saya yang ada sebab kampung saya? Itu yang kedua poinnya. Yang ketiga poinnya itu saya pengen buka lapangan pekerjaan. Dan yang pasti akhir berdua.
3: Cuma kita sebetulnya yang paling ini kamu tuh sebenarnya ya.
2: Iya, cuma
3: ya, karena tujuannya bukan target pasien saja, tapi iya, juga.
2: Iya.
3: Tapi saya tangkap memang tadi kalau bekerja dalam rangka pendidikan ya mungkin ada juga gitu kan. Tapi melalui pengalaman kerja tadi.
2: Dan pengalaman kerja.
3: Pernah bekerja di dalam perusahaan, kemudian mendapatkan dan dengan metode yang ada itu kemudian bisa diaplikasikan. Jadi ketemu sama teman-teman yang mungkin punya pemikiran sama ataupun jigir yang sama, kemudian mengembangkan kelompok ini sehingga menghasilkan kelompok yang produktif yang disebut sebagai PNK.
2: Nah, karena kan pastinya nggak ada tempat sharing. Di PMJK ini kita wadah lah. Iya. Bagaimana kita memecahkan masalah?
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

masih ada orang yang menjadikan Allah sebagai tempat memohon dan berlindung ketika ditimpa musibah. Setelah diselamatkan Allah, dia lupa kepadanya. Orang-orang seperti itu dalam Al-Quran disebut kelompok yang melampaui batas. Dalam surat Yunus ayat 12, Allah berfirman, "Dan apabila bahaya itu menimpa manusia, maka dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalan yang sesat, seolah-olah dia tak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang pernah menimpanya." Begitulah keadaan orang-orang yang melampaui batas, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan.

siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

101 kanal informasi dan inspirasi pendengar di sore hari ini, terkhusus untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang akan menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami informasikan bahwa kumandang azan maghrib pada pukul 18:03 waktu Indonesia Tengah, dan sembari menanti kita akan ikuti terlebih dahulu untuk pengajian kalam suci Al-Quran. Kami hadirkan kembali surah At-Taubah ayat ke-60 yang akan dilantunkan oleh Ronawati M. Amin S.Ag. Untuk itu kami ucapkan selamat mengikuti pengajian kalam suci Al-Quran dan menantikan waktu dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu sholat. Azan adalah panggilan Allah yang maha besar. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah. Hadis riwayat Tabrani. Azan mulai diisyaratkan pada tahun kedua Hijriah. Mulanya pada suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebingungan untuk menyampaikan saat waktu sholat tiba kepada seluruh umatnya. Maka dicarilah berbagai cara. Dia pun mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkannya. Adalah Abdullah bin Zaid yang bermimpi bertemu dengan seseorang yang memberitahunya untuk mengumandangkan azan dengan menyerukan lafaz-lafaz azan yang sudah kita ketahui sekarang. Mimpi itu disampaikan Abdullah bin Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia langsung keluar sambil menarik jubahnya dan berkata, demi Tuhan yang mengutusmu dengan hak, ya Rasulullah, aku benar-benar melihat seperti yang ia lihat di dalam mimpi. Lalu Rasulullah bersabda, segala puji bagimu. Yang kemudian Rasulullah menyetujuinya dan menggunakan lafaz-lafaz azan itu untuk menyerukan panggilan sholat.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah.

bersama dengan dirimu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."
1: Rohim

seseorang hanya mengajak bicara seorang teman saja, padahal di situ ada tiga atau lebih orang yang hadir. Kejadian seperti ini bisa membuat orang ketiga yang tak diajak bicara menjadi kecil hati. Dalam rangka membina persahabatan dalam pergaulan, Rasulullah menganjurkan agar kita selalu bicara dengan semua yang hadir. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Jika kamu bertiga, maka janganlah hanya dua orang di antara kamu yang saling bicara tanpa mengajak yang lainnya. Karena yang demikian itu akan membawa kesedihan baginya."

satu golongan yang masuk dalam kaum du'afa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum du'afa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat

Masalah keadilan merupakan isu yang sangat diperhatikan dalam ajaran Islam. Dalam suatu ayat, bahkan keadilan diletakkan bergandengan dengan ketakwaan, sebuah prototipe pencapaian derajat ideal kemanusiaan dalam konsep Islam. Keadilan juga dijadikan sebagai indikator bagi lurus atau tidaknya tiang iman seseorang. Keputusan yang adil dari sebuah perkara merupakan suatu proses yang begitu diperhatikan dalam ajaran Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Janganlah seseorang mengadili satu perkara hukum di antara dua orang yang berselisih, sedangkan dia

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Podcast Berjaringan.
1: Pengen tahu lagu terhits dan info terupdate di kota kamu? Di sini tempatnya.
0: Pro 2 Hits Berjaringan disiarkan bersama Pro 2 RRI Makassar, Pro 2 Palu, Pro 2 Kendari, Pro 2 Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau.
1: Setiap akhir bulan, malam minggu, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam.
0: Pro 2 Hits Berjaringan.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam nih teman-teman Pro 2 RRI Toli-Toli dimanapun kamu berada. So, teman-teman, kita hadir di Pro 2 Hits Berjaringan Sekorwil 4. Jadi teman-teman Pro 2 yang mungkin di malam minggu ini ya, karena kalau di kota Toli-Toli saat ini lagi diguyur hujan. Jadi kalau misalnya malam minggu kamu lagi gak keluar kemana-mana, langsung aja dengerin Pro 2 ya, karena kita lagi Pro 2 Hits Berjaringan. Tentunya kita akan sapa-sapa juga para teman-teman Pro 2 kita di setiap satker yang ada di Korwil 4. Jadi teman-teman, jadi hari ini saya Febri Ponyo sebagai host di Pro 2 Hits Berjaringan. So kita sapa-sapa dulu nih teman-teman yang ada di satker Korwil 4. Yang pertama ini ada dari RRI Makassar. Halo RRI Makassar ya.
3: Halo Kak.
2: Oke, halo. Gimana kabarnya nih Kak Fikar?
3: Iya, alhamdulillah baik Kak.
2: Alhamdulillah baik ya. Suara saya jelas ya.
3: Aman Kak.
2: Oke, aman. Kita langsung aja lagi ke RRI SP Bone. Ada Kak Andi Imran ya. Halo.
4: Halo, selamat malam.
2: Halo Kak, gimana kabar ini malam hari ini?
4: Alhamdulillah sehat, malam mingguannya bersama kalian malam ini.
2: Oke, cakep betul ya. Kita sapa lagi teman-teman yang ada di RRI Palu. Ada Kak Nadila, halo Kak Nadila. Halo.
5: Halo.
2: Oke, suaranya belum keluar kayaknya ya, on mic-nya. Baik. Oke, udah kedengaran suaranya Kak Nadila ya.
5: Oh, yeah.
2: Oh ya udah, okay. Udah kelar. Oke. Kita ke Ampana. Di sini ada Kak Yuni. Halo, Ampana.
6: Halo.
2: Halo, gimana kabar malam hari ini?
6: Alhamdulillah kabar baik walaupun lagi hujan.
2: Oh, lagi hujan. Lagi hujan juga di situ ya. Baik, kita langsung sapa juga lagi ke RRI Kendari, ada Karyani. Halo, RRI Kendari.
7: Halo.
2: Halo Kak, gimana kabar?
7: Alhamdulillah baik. Kakak bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik juga ya. Cakep. Kita langsung ada di SP Bau-Bau. Ada Kak Mirwansa. Halo.
8: Halo.
2: Halo, bagaimana kabar ini Kak?
8: Mirwansa. Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Sehat walafiat, oke. Kemudian yang terakhir ada dari RRI Mamuju. Kak Sugi, halo RRI Mamuju.
9: Oke, halo RRI Mamuju, gimana? Aman di sana ya?
2: Iya, aman juga di Mamuju ya. Yes. Oke, baik. Oke deh teman-teman, Pro 2 dimanapun kamu berada. Sebelum kita dengerin lagu-lagu hits dari para satker kita Korwil 4 dan juga info hits, kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini.

0: Yo, teman-teman, kita masih juga di Pro 2 Hits Berjaringan di akhir bulan Mei kali ini ya. Walaupun tentu lagi diguyur hujan, tapi tetap semangat juga nih buat para jomblo nih malam hari ini ya. Oke, kita langsung saja mendengarkan dulu ya. Kita sapa dulu ke RRI Makassar. Halo, RRI Makassar, Kak Fikar.
1: Halo, Kak.
0: Halo, bagaimana cuaca di Makassar kali ini malam ini?
1: Beberapa hari lalu agak hujan terus, tapi hari ini panasnya lumayan ya, kata orang Makassar. Kayaknya nih mataharinya satu orang satu, Kak.
0: Hampir sama juga di toli-toli ya. Oke, udah siap ya juga dengan info hitsnya ya. Oke, kita dengarkan dulu lagu yang lagi hits yang ada di Makassar.
2: Radio Republik of Indonesia. Yang hits di Pro 2 Makassar. Let's check it out.
3: Bila aku tahu akan seperti ini, takkan mungkin
4: Kesha Leprechaun.

0: Oke, langsung aja Kak Fikar, apa ini yang lagi hits di Prodo Makassar?
1: Oke Kak, nah akhir-akhir ini bukan cuma di Makassar sebenarnya Kak, di Indonesia kan lagi rame nih tentang runner, pelari-pelari culture, ya kan? Nah di Makassar sendiri baru aja kemarin dilaksanakan yang namanya MHMK atau Makassar Half Marathon.
0: Oke.
1: Nah itu kemarin bikin Makassar lumayan macet, tapi emang karena banyak warga-warga Makassar yang excited sama MHM ini Kak. Bukan cuma orang Makassar sih Kak sebenarnya, karena banyak ini kan event lari jalan raya yang berskala internasional juga, salah satu yang terbesar di Indonesia Timur gitu, yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Makassar sendiri di sporanya. Jadi karena berskala internasional bukan cuma dari Makassar aja, jadi banyak pendatang-pendatang dari luar, bahkan dari luar Indonesia pun ada Kak itu. Ini rame banget kemarin sampai dan yang baru dari MHM tahun ini itu kemarin ada kid bash-nya juga. Jadi bukan pelari-pelarinya itu bukan cuma orang-orang dewasa aja, tapi anak-anak kecil juga dibuatin apa ya namanya, dibuatin kategori tersendiri gitu Kak.
0: Kategori tersendiri.
1: Gitu, itu yang lagi rame sih Kak.
0: Oke, kalau Kak Fikar sendiri ikut nggak?
1: Kemarin nggak sempat ikut ya saya, karena kita siaran ya.
0: Keren nggak siaran ya, ikut juga di situ ya.
1: Iya, itu sih Kak.
0: Oke, itu yang lagi hits ya di Makassar.
1: Iya.
0: Oke, baik, terima kasih ya Kak Fikar ya. Oke, di Makassar. So teman-teman, selanjutnya kita akan ke RRI Bone, tapi sebelum itu kita dengarkan dulu yang satu ini.
2: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Lihat-lihat itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, pH hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya PK cili, baru bajunya P besar, oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun, maka dari itu jaga lisanmu dari gibah.
0: Oke, kita langsung aja sapa dulu ya teman kita yang ada di SP Bone. Halo, Kandi Imran.
1: Halo, teman Febri.
0: Bagaimana cuaca nih lagi di Bone malam minggu ini?
1: Waduh, Bone itu cuacanya anomali. Yang mestinya masuk musim kemarau tapi masih sering hujan. Bahkan sebenarnya nanti kalau nanti dikasih kesempatan saya kasih info hits apa, nah nanti terkait dengan cuaca.
0: Oke, terkait dengan cuaca. Tapi kita dengarkan dulu ya lagu yang lagi it's di
1: RRI Bone.
0: RRI Bone.
3: Lagu hits RRI Bone minggu ini. Dia Indah Kus, Malu-Malu.

0: Oke, itu dia lagu hits yang lagi di Erikbo nih. Oke, silakan Kak Andi.
1: Keren-keren kan lagunya, Feb?
0: Oh, keren-keren tuh. Oke.
1: Baik, informasi hits yang kami hadirkan dari Reri Bone malam ini terkait dengan cuaca yang sedang tidak bersahabat di Bone. Okay. Sebenarnya ini saya agak-agak sungkan menyampaikannya, tapi ini penting buat jadi pembelajaran buat kita. Karena memang sekarang di Bone itu cuacanya sedang tidak menentu.
0: Oke.
1: Okay. 28 wisatawan dievakuasi karena air bah yang menerjang Sungai Usa di Bone. Jadi itu juga sempat heboh di sosial media karena proses evakuasinya juga berjalan sangat dramatis. Termasuk kemudian juga ada korban tenggelam di pantai TT Tondra. Okay. Karena gini, Feb, pasca Lebaran Idul Adha kemarin kan orang memilih untuk liburan begitu ya.
0: Betul, betul.
1: Nah, ternyata memang mereka lupa bahwa ada bahaya mengintai terkait dengan cuaca. Makanya kemudian Kepala Dinas Pendidikan Edi Saputra Syam membuat himbauan agar tidak memperbolehkan siswa yang libur itu di tempat-tempat wisata. Jadi mereka yang ingin mengadakan perpisahan pasca kenaikan kelas atau kelulusan itu tidak diperbolehkan untuk melakukan trip atau perjalanan ke tempat-tempat wisata karena pertimbangan cuaca yang sedang tidak baik-baik saja.
0: Oke, demi keselamatan ya.
1: Betul,
0: jadi demi memang kita kalau udah asik liburan itu nggak lihat perhatiannya dulu ya, nah, waspadain dulu, apalagi tentang cuaca juga.
1: Benar
0: ya.
1: Banget.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Andi ya.
1: Terima kasih Feb.
0: RRI Bone. Oke, teman-teman Perudo dimanapun berada, tentunya juga kita lagi live ya di TikTok RRI Toli Toli. Oke, kita langsung saja dulu sapa teman kita yang ada di RRI Palu. Halo Kak Nadila, selamat malam.
2: Hai, halo.
0: Oke, ada suaranya. Gimana kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Kalau tadi beberapa kota hujan di Kota Palu sepertinya hari ini mendukung untuk keluar malam minggu karena cuacanya bersahabat.
0: Oke, bersahabat ya. Jadi banyak gini anak muda yang lagi malam minggu ya. Oke, sebelum kita dengarkan apa yang lagi hits ya, kita dengarkan dulu lagu hits yang ada di RRI Palu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Drop Dead. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Lagu hits di Pro 2 Palu minggu ini.
1: Oke, teman Bruda, kita langsung aja ya dengerin apa sih yang lagi hits di RRI Palu atau di Kota Palu.
2: Oke, kakak-kakak semuanya, yang lagi hits di Palu saat ini adalah ini sebenarnya udah hits dari beberapa bulan kemarin, tepatnya di bulan kemarin sampai dengan saat ini. Ada sebuah komunitas namanya komunitas Ayo Bermain Palu. Jadi itu diselenggarakan di setiap Jumat malam atau malam Minggu di Taman Fatulemo Palu. Jadi di situ itu komunitas ini ngajakin warga Kota Palu untuk bermain, tepatnya permainan tradisional, agar teman-teman di Palu ini tidak hanya fokus sama gadgetnya, tapi juga bermain permainan tradisional dan bersosialisasi secara langsung kayak gitu. Terus permainannya yang dimainkan itu seperti main kelahar, terus main kedendeng, terus ada apa namanya main
1: ini congklak gitu.
2: Terus ada benteng-bentengan, ada lompat tali, lompat jengkal dan lain sebagainya. Bahkan kemarin juga salah satu anggota DPRD juga ikut bermain dan ibu wakil wali Kota Palu juga ikut bermain dalam permainan ini. Jadi awalnya baru 3 permainan yang disediakan, tapi karena antusias warga Kota Palu, akhirnya permainannya mulai berkembang gitu. Jadi banyak masyarakat yang datang, dia bakal ninggalin handphonenya di tasnya, lalu dia akan bermain gitu sesama orang-orang yang sebenarnya tidak tahu tidak berkenalan gitu ya, tapi akhirnya jadi akrab.
1: Itu Ayo Bermainnya di taman apa ya, Fatulemo itu dari jam berapa tuh, apakah malam, sore atau gimana?
2: Malam, dari pukul 19 sampai dengan pukul 22.
1: Kalau Kanadila yang mau gabung nggak kalau gitu?
2: Oh iya,
1: apa ini kalau misalnya
2: mau sih.
1: Biasanya mau main apa ini? Main benteng kah? Lompat tali? Kayaknya nggak bisa ya.
2: Benar.
1: Terima kasih karena
2: makasih.
1: Di RRI Palu. Teman Pro 2, kita masih juga di Jaga Malam, jangan gaul malam-malam ya. Kita langsung aja dulu sapa teman kita yang ada di RRI Ampana. Halo Kak Yuni Safira.
3: Halo.
1: Halo Kak Yuni, bagaimana kabar dan cuaca di sana?
3: Alhamdulillah kabar baik, tapi cuacanya lagi hujan deras di sini.
1: Deras.
3: Pokoknya dari kemarin hujan terus.
1: Ini kayaknya anomali juga ya, karena sebelumnya anomali juga musim panas. Tentunya sebelum kita dengarkan apa yang lagi hits dan juga performance ya dari Ampana, kita dengarkan dulu lagu yang lagi hits di RRI Ampana.
0: Pro Hits Ampana.

0: Oke, teman perdua, kita juga masih di Jaga Malam. Oke, Kak Yuni, apa nih yang lagi hits dan juga persilakan untuk performance-nya.
1: Baik, yang lagi hits di Ampana nih, akhir-akhir ini yaitu kelangkaan LPG 3 kg di Kota Ampana dan juga ya terutama meresahkan masyarakat di kalangan ekonomi menengah ke bawah tentunya.
0: Oke.
1: Dan dalam beberapa pekan kebutuhan sehari-hari dalam warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan LPG 3 kg di pangkalan resmi ya. Jadi adapun tersedia namun di pengecer melonjak hingga mencapai 50-70 ribu per tabung.
0: Oh, mahal ya.
1: Mahal dua kali lipat ya.
0: Oke, ini mama-mama marah nanti di rumah.
1: Oh, marah.
0: Oke, baik.
1: Tapi menjelang Idul Adha kemarin dari pemerintah kabupaten Tojo Una-Una sendiri ada menggelar pasar murah LPG 3 kg.
0: Oke.
1: Yang dengan harga 25.000 per tabung.
0: Oke.
1: Dan dipusatkan di Kecamatan Ampana Kota dan juga Ratu Lindo untuk membantu masyarakat untuk memperoleh LPG tersebut.
0: Oke, cakep ya tentang LPG ya.
1: Tentang
0: baik.
1: LPG.
0: Oke. Baik, dipersilakan untuk live performance-nya dari Ampana.
1: Baik, malam hari ini juga saya di studio dari Ampana sudah ada Kak Fandi ya. Selamat malam Kak Fandi.
2: Selamat malam Kak Yuni.
1: Iya. Baik, mungkin kita berbincang-bincang dan mengkenalan dulu nih sama Kak Fandi. Dengar-dengar juga sempat ikut Bintang Radio ya?
2: Iya benar, aku ikut Bintang Radio itu di tahun 2022. 2012.
1: 2012, ya. Wah udah lama banget.
2: Sudah lama banget setelah perjuangan beberapa tahun sebelumnya dan di 2012 itu masuk final, alhamdulillah.
1: Masuk final berapa?
2: Lima besar.
1: Oh, lima besar ya. Berarti seumur apa tuh lalu? 12 tahun yang lalu? Berapa tahun yang
2: 14
1: lalu?
2: Tahun yang lalu.
1: 14 tahun yang lalu. Apa SMA ya?
2: Sudah kuliah waktu
1: itu.
2: Oh, sudah
1: kuliah. Ya. Oke. Baik, mungkin kita langsung saja mendengarkan perform dari Kak Fandi. Dengan lagu yang pertama dari Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya.

0: Terima kasih.
1: Oke, baik. Lagu dari Kak Fandi ya. Mungkin kita langsung saja ke lagu yang kedua dari Rizky Febian dengan judul Alamat.

0: Lagu dari Kak Fandi nih, penyanyi hits Ampana.
1: Wow. Baik. Oke, baik. Oke, itu dia ya penampilan dari Ampana Kak Fandi. Sangat luar biasa di malam hari ini. Terima kasih Kak Fandi dan juga Kak Yuni dari RRI Ampana ya.
0: Baik.
1: Oke, kita langsung aja beranjak ke satker lainnya itu di RRI Kendari. Ini ada Kak Riani. Kita sapa dulu. Halo Kak Riani.
2: Halo, selamat malam Kak Febri.
1: Selamat malam. Udah siap ya dengan Hippo Hitsnya ya?
2: Iya, benar.
1: Oke, tapi kita dengarkan dulu nih lagu yang lagi hits di Pro 2 RRI Kendari. Pro 2 Kendari.

0: Oke, itu dia lagu yang hits. Nah, info yang hits dari Kendari apa ini, Kak Riani?
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Febri. Pertama-tama selamat malam minggu untuk semuanya kakak-kakak.
0: Malam minggu, oke.
1: Iya, benar banget. Kita ketemu lagi. Nah, kalau di Kendari, kalau tadi di Makassar ada Kak Fikar yang katanya pelari-pelari culture itu banyak
0: ibunnya
1: ya.
0: Betul.
1: Saya masih mau bahas lari, tapi beda. Ada dari Universitas Halu Oleo yang sekarang tuh jogging tracknya tuh lagi viral-viralnya gitu. Boleh deh nanti dicek di Instagramnya. Itu sekarang orang-orang benar-benar pagi dan sore sama-sama selalu jogging di sana karena memang jogging tracknya itu berskala nasional dan pertama kalinya dibuka untuk umum gitu. Iya betul. Terus masuknya unik Kak Febri karena itu dibukanya dari jam 6 pagi sampai jam 6 petang tapi bayarnya Rp10.000 cuma itu hanya diterima dengan non tunai. Gak boleh pakai uang cash, hanya cashless aja.
0: Cakep ya. Ini jadi pelari-pelari ya. Jadi kita bikin sehat nih.
1: Jadi tambah banyak pilihan tempat-tempat lari untuk pelari-pelari culture yang ada di Kendari juga gitu.
0: Baik. Oke, terima kasih Kak Riani ya dari RRI Kendari. So, teman-teman, sebelum kita lanjut ke bau-bau, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
2: Ketika berbicara tentang selfie, kita mungkin langsung terbayang ponsel pintar dan media sosial. Namun, tahukah kamu bahwa foto selfie pertama di dunia diambil lebih dari satu abad yang lalu? Pada tahun 1839, Robert Cornelius, seorang ahli kimia dan penggemar fotografi asal Amerika Serikat, menciptakan sejarah dengan mengambil suatu foto pertama di dunia menggunakan kamera Degroot Tape. Cornelius memotret dirinya sendiri di luar toko keluarganya di Philadelphia. Proses ini memerlukan waktu exposure selama sekitar 1 menit dan Cornelius dengan cerdik menggunakan waktu tersebut untuk berpose di depan kamera menghasilkan salah satu gambar selfie pertama dalam sejarah. Foto yang diambil oleh Cornelius bukan hanya sebuah eksperimen, tapi juga sebuah tonggak penting dalam sejarah fotografi.
0: Oke, kita masih juga di Pro 2 Hits berjaringan teman Pro 2 dan kita juga masih live TikTok ya di RRI Totoli. Kita sapa dulu ke teman kita yang lagi di RRI Bau-Bau. Ada Kak Mirwansa. Halo.
3: Halo Kak Febri.
0: Oke, bagaimana nih kabar Bau-Bau malam hari ini?
3: Malam hari ini cerah.
0: Oh, cerah ya. Jadi banyak untuk bermalam minggu ini.
3: Kayaknya banyak nih. Berkat kedua jomblo supaya tidak hujan.
0: Wah, itu dia. Tapi jalannya sendiri ya kalau jomblo.
3: Itu juga.
0: Itu dia. Oke, sebelum kita dengar apa lagi hits, kita dengarkan dulu lagu yang hits di RRI Bau-Bau.
3: Oke.
4: Radio Republik of Indonesia.
5: Yang hits di RRI Bau-Bau. Let's check it out.

0: Oke, okay, Kak Mirwansa langsung ya. Aja. Apa sih yang lagi info hits dari
1: Bobo? Yang hits di Bobo ini ada kabar menarik nih dari dunia perfilman lokal di Sulawesi Tenggara.
0: Oke.
1: Nah, kegiatan layar benteng ini resmi dibuka tepatnya awal bulan, tepatnya tanggal 2 Mei 2026 di kawasan benteng Keraton Wolio nih, Kak Febri.
0: Oke.
1: Okay. Nah, program ini menjadi penanda dimulainya rangkaian pemutaran film yang akan digelar di 6 titik berbeda yang tersebar di wilayah Bau-Bau, Kabupaten Buton, dan juga Kabupaten Buton Selatan nih, Kak Febri.
0: Oke.
1: Okay. Dan program ini juga merupakan bagian dari dukungan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui program Dana Indonesiana kategori Sinema Indonesiana tahun 2025 yang tujuannya untuk mendorong perkembangan ekosistem perfilman dan memperluas akses masyarakat terhadap karya-karya kreatif daerah nih, Kak Febri.
0: Okay.
1: Dan kehadiran layar benteng ini menjadi bukti bahwa film bukan hanya hiburan tetapi juga sarana untuk merawat identitas budaya, memperkuat ruang pertemuan masyarakat, dan juga membuka peluang bagi para kreator lokal untuk terus berkarya dan dikenal lebih luas nih, Kak Febri.
0: Oke, baik. Perfilman ya.
1: Iya, betul. Okay. Dan di malam hari ini ada nih, di infonya malam hari ini ada nih, akan tayang di, kayaknya sementara nih.
0: Oh,
1: di Kabupaten Buton.
0: Pemutaran film. Ya. Baik, ini juga sebagai kreativitas anak-anak muda kita juga ya, bukan anak muda tapi masyarakat umum juga bisa. Ya. Oke. Okay. Baik, terima kasih Kak Mirwansa di Bau-Bau. Nah, teman-teman, tentunya kita langsung beranjak saja ke RRI Toli-Toli ya. Tapi sebelum saya bacain apa sih yang lagi info hits yang lagi Toli, kita dengarkan dulu lagu yang hits.
2: Yang lagi hits di Produla Toli-Toli. Sila on 7.

0: 2 hits perjaringan.
1: Pro 2 RRI Toli Toli. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Oke, teman-teman, kita langsung aja. Apa sih yang lagi hits ya di Toli-Toli? Ini fenomena mekarnya pohon tabebuya kuning sedang menjadi perhatian masyarakat di Toli-Toli. Jadi deretan bunga yang menghiasi sepanjang jalan kota membuat suasana terlihat lebih indah, cerah dan estetik hingga ramai menghiasi media sosial. Jadi mulai dari ibu-ibu ini, biasanya kalau ibu-ibu atau tante-tante ya pengguna Facebook itu sampai kalangan anak muda itu ikut ya membagikan momen cantik pohon bunga tabebuya. Ini pohon bunga tabebuya itu seperti kayak pohon sakura yang mekarnya itu di musim kemarau. Jadi pada awal bulan Mei itu ya sampai di pertengahan itu Toli-Toli lagi di musim kemarau dan mekarnya bunga tabebuya. Jadi ini menjadi menjadi hits banget di masyarakat ya, apalagi pengguna-pengguna media sosial. Bahkan kini tabebuya bukan hanya menjadi penghias kota, tetapi juga telah menjadi spot foto favorit baru bagi masyarakat. Banyak anak muda memanfaatkan momen mekarnya bunga ini untuk berburu foto estetik, nongkrong sore hingga membuat konten media sosial bersama teman dan juga keluarga. Oke, itu dia yang lagi hits ya, yang ada di Toli-Toli. So, kita langsung aja yang terakhir ini dari RRI Mamuju. Ada Kak Sugianto. Halo Kak Sugi.
3: Halo, apa kabar? Selamat malam.
2: Alhamdulillah baik. Kalau Kak Sugi gimana ini kabarnya?
3: Alhamdulillah, semangat pokoknya ya, malam minggu kan ya. Sekalipun mungkin udahlah di studio aja, tapi kan harus happy karena yang lain juga happy kan malam minggu.
2: Betul sekali. So, sebelum kita dengarkan himpun lagi hits, kita dengarkan lagu yang lagi hits di Mamuju.
0: Pro 2 RRI Mamuju. Ini dia Top 5 minggu ini. Sedia aku sebelum hujan. Hit Gitam. Kota ini tak sama tanpamu, Nadif Basalamah.
4: Perjalanan melintasi
5: Bruno Mars.

0: Serere Mamuju untuk minggu ini.
1: Oke, baik teman Pro 2, kita langsung dengarkan apa yang lagi hits nih di Mamuju, Kak Sugi.
2: Oke, kayaknya kalau musim emang sama ya, jadi
1: betul.
2: Sama aja sih semuanya pada dasarnya ya. Udah bulannya kali ya. Nah,
1: oke.
2: Selama Mei ini ada yang istimewa di Sulawesi Barat, sebuah event bertaraf nasional, Karisma Event Nusantara, yaitu Mandar Culture Festival. Jadi
1: Mandar Culture.
2: Ya, jadi acara ini tuh memang panggung, kemudian ada UMKM juga, dan masanya juga cukup panjang dari tanggal 11 sampai dengan 23. 11 ke 18 itu pra-event, tapi sekalipun pra-event, setiap malam sudah dipenuhi dengan penampilan-penampilan yang luar biasa, mulai dari pemilihan putra-putri Sutra Mandar, kemudian ada juga tari-tarian, lomba nyanyi solo dan sebagainya. Memang panggungnya cukup ramai dengan nuansa-nuansa yang khas Mandar Sulawesi Barat banget. Sampai dengan di puncak eventnya di tanggal 19 sampai dengan 23 Mei 2026. Dan luar biasa sekali, ini memang cukup menyita perhatian dan ya, sayang banget saya gak bisa ikut juga hari itu.
1: Oh, kenapa? Kenapa, Kak Sugi? Kenapa gak
2: memang,
1: ikut?
2: Jaraknya cukup jauh ya. Sekitar berapa jam ya ke tempat itu? Mungkin 3-4 jam. Jadi ya...
1: Oh, ya. Jauh juga ya. Nah. Tapi kalau penampilan-penampilan di sana itu apakah didominasi oleh anak-anak muda, adik-adik pelajar atau gimana?
2: Nah, luar biasanya sekalipun mungkin ini berbicara mengenai budaya, tapi keterlibatan anak muda juga cukup tinggi, antusiasme sangat tinggi, mulai dari untuk apa ya, tari-tarian, teater, kemudian juga hal-hal yang berbau apa ya?
1: Kesenian ya.
2: Kesenian, betul sekali, betul. Budaya dan memang cukup terbukti bahwa kesenian-kesenian yang ada di Sulawesi Barat ini juga ke tingkat nasional juga seringkali beberapa tahun sempat menempati posisi-posisi pertama nih Kak. Jadi sangat wajar kalau mereka menampilkan itu juga bagian dari upaya untuk tetap mempertahankan eksistensi ya. Dan sepertinya sih memang kalau dilihat dari antusiasmenya bukan lagi bagaimana kemudian mereka semangat ya, tapi memang mereka udah sampai pada tahap yang bersaing gitu loh Kak.
1: Wih, cakep ya. Bersaing secara sehat tapi membuatkan hasil yang sangat luar biasa. Ya, baik. Terima kasih Kak Sugi ya, info hitsnya lagi di Mamuju ya. Oke deh teman-teman, ini udah di ujung waktu juga dan mungkin inilah dia ya untuk Pro 2 Hits Perjaringan di bulan Mei. Terima kasih Kakak ke semuanya yang lagi bergabung di Produksi Perjalanan Sekorwil 4 ya, ada RRI Makassar, kemudian ada Bone, Produa Palu, Ampana, Kendari, Bau-Bau dan juga Mamuju. Terima kasih, selamat malam minggu, yang jomblo tetap kuat dan sabar ya, apalagi ditemani dengan hujan di malam hari ini. So itulah dia Produa Hits Perjalanan Sekorwil 4, tetap sesuai di Produa RRI Toli-Toli, teman terbaik kamu.
3: Berjaringan. Pengen tahu lagu terhits dan info terupdate di kota kamu? Di sini tempat

Saya Sidik Malewa, selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah, sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026, yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026, baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca, Mexico City, hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang, tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cepat ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak sih, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Pengibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Obrolan seru di Prodo FM.
2: Berkaitan dengan pendidikan dan juga kebudayaan. Gitu. Apa sebenarnya motivasi besar begitu untuk lahirnya Baku Bantu Fesiri? Kira-kira ada yang bisa jelasin?
3: Oke. Okay. Sebenarnya ini lahir karena melihat sumber daya yang ada di Sigi, spesifik soal lingkungan. Kami mencoba melahirkan satu kontribusi dari komunitas, di mana Bupati Sigi itu mendorong namanya Sigi Hijau.
2: Yeah.
3: Nah itu menurut kami jadi suatu challenging juga di teman-teman komunitas, bagaimana kami hadir juga bisa mendorong programnya Bupati tersebut. Pun juga soal kebudayaan di Kabupaten Sigi sendiri, banyak yang bilang menjadi salah satu banyak pegiat-pegiat kebudayaan itu yang di Sulawesi Tengah itu masih banyak di Sigi. Namun sayangnya itu masih sampai di level anak muda ke golongan tua, belum sampai ke
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Teman terbaik.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, selamat malam teman Pro 2. Selamat bergabung di Jaga Malam di edisi hari Sabtu ya, 30 Mei 2026. Senang sekali Nadila bisa hadir untuk kamu hari ini dengan beragam informasi tentunya ya, yang menarik teman Pro 2. Oke, dan by the way teman Pro 2, hari ini banyak informasi yang bakal saya bagikan untuk kamu. Informasinya yang ringan-ringan aja dan tidak berat, karena berhubung ini adalah malam minggu, weekend, long weekend tepatnya ya. Gimana, udah bosan sama liburannya atau masih merasa kurang? Oke, jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
0: Oke.
3: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kalau mau dilihat yang buku paling menyentuh di kalangan anak muda zaman sekarang itu, ya terhitung dari tahun 2020, Kak. Pada saat saya meluncurkan buku galau perdana yang berjudul Melepas Tanpa Pesan, bagaimana tentang seseorang yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kemudian ini kalau bisa saya bercerita. Boleh. Jadi tahun 2020 itu buku yang saya tulis Melepas Tanpa Pesan itu bercerita tentang seorang pasangan yang meninggalkan pasangan di saat lagi sayang-sayangnya. Namun setelah tidak ada kabar berbulan-bulan, bertahun-tahun, ini pasangan yang tadi pergi meninggalkan datang lagi nih, Kak. Balik lagi. Jadi dia balik lagi dengan tiba-tiba nongol nih WA-nya, sayang apa kabar, kan kita bawaannya baper kalau perempuan kan, pada saat itu mungkin perempuan bisa dibilang masih mengedepankan hati bukan logika, kan kebanyakan perempuan kayak gitu.
6: Emang gitu ya? Perasaan.
5: Kan lalu ceritanya lalu.
6: Iya, kan? Logikanya gak jalan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: 20 tanggal lagu internasional minggu ini.
7: Teman terbaik kamu.

105 FM Reri Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita ke informasi yang lebih ringan dan santai dan ya sedikit menggelitik, teman Pro 2. Lucu sih, tapi ada yang seperti ini di luar nalar ya. Tidak habis pikir begitu, teman Pro 2, di luar nulur kalau anak Gen Z bilang. Ini mengenai salah satu brand besar di dunia, yaitu Balenciaga, yang menjual anting yang terbuat dari tutup botol. Harganya 7 juta, teman Pro 2. Apa yang bikin mahal? Coba kita buat sendiri aja kali ya. Nah, berarti ini yang mahal ini adalah sebuah karya ya, teman Pro 2. Jadi Balenciaga itu kembali merilis aksesoris unik berupa anting berbentuk tutup botol bernama Balenciaga Battle Cup Earrings ya. Desain karya Demna Gvasalia ini terlihat seperti kerajinan dari barang bekas, namun dihias tulisan Balenciaga AH1819 dan dipasang pada anting metal yang bulky, teman berdua. Sebagai rumah mode yang dikenal dengan ide yang nyeleneh, Balenciaga membanderol aksesoris ini seharga 7 juta rupiah. Kira-kira layak dibeli atau justru lebih menarik kalau membuat versi kamu sendiri? Emang ya, kalau yang unik itu memang selalu dapat sorotan, teman Pro 2. Tapi kalau yang kayak gini ya gimana gitu ya.

teman Predu ya, kita kenalan yuk sama Indi. Nah, Indi ini teman Predu ya, adalah anjing pertama yang masuk nominasi acting di ajang film internasional. Indi, bintang berbulu dari film Good Boy, resmi mencetak sejarah sebagai anjing pertama yang masuk nominasi Best Performance in a Horror or Thriller di Astra Film Awards 2025. Dia bersaing dengan nama-nama besar seperti Alfie Williams ya di film 28 Years Later, Alison Brie di Together, Ethan Hawke ya di Black Pond 2, Sally Hawkins Bring Her Back, dan Sophie Thatcher ya di film Championan teman berdua. Nah, prestasi Indi ini makin lengkap karena Good Boy juga mendapat pujian kritis dari skor 90% dari kritikus dan 82% dari penonton, dan serta juga masuk nominasi Best First Feature. Penghargaan Astra Awards sendiri akan digelar pada 9 Januari 2026 nanti.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Closing statement kita, ini selaku ketua dari
3: Muay Thai
2: Kota Palu. Apa yang bisa disampaikan?
3: Jadi salah satu program kami di Muay Thai Kota Palu, kami akan mencari bibit, tapi untuk awalnya kami akan mungkin kami akan melakukan pelatihan sertifikasi wasit sama juri. Okay. Juri Muay Thai itu sendiri biar nantinya kita bisa membuat event.
2: Benar.
3: Tidak perlu pakai wasit dan dewan juri dari luar, jadi kita bisa pakai wasit dan dewan juri kita sendiri. Dengan demikian kita bisa mencari bibit atlet yang nantinya akan bertanding baik di pertandingan Perprov maupun ke tingkat nasional nanti PON. Amin.
2: Okay. Lanjut coach
4: dan Mofer. Kami sendiri
2: selaku pembina ya.
4: Iya, pelatih juga.
2: Pelatih.
4: Okay. Kami di sini kebetulan kerjasama dengan Millennium. Jadi ada salah satu atlet yang berpotensi. Jadi kita latih dia, kita kontrak. Jadi untuk persiapan untuk tanding nanti di Porprov 2026 di Morowali. Tapi sebelumnya kita persiapkan dia untuk tanding-tanding di luar dulu. Jadi jam kerja kita perbanyak dulu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, terkadang yang bikin kita itu overthinking adalah kita terlalu care ya, terlalu care dan terlalu peduli dan bahkan terlalu kepo dengan yang bukan urusan kita. Jadi lebih ke kepo gitu ya, teman Pro 2. Care-nya 10%, 90%-nya kepo, padahal itu bukan urusan kita. Nah, ada beberapa cara cuek agar hidupmu lebih tenang, teman Pro 2. Capek bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena pikiranmu yang tidak pernah berhenti ribut. Belajar cuek itu bukan jadi dingin ya, tapi berhenti menyiksa diri dengan hal yang di luar kendali. Kalau kamu sering overthinking, takut berlebihan, dan hidup terasa tegang tanpa sebab, jelas mungkin kamu sedang terjebak di the anxiety trap, teman Pro 2. Tapi tenang, itu bisa dipelajari mulai dari satu hal, yaitu melepaskan.

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sud menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Ini paperback dari limbah kertas dan ampas kopi. Mm-hmm. Mungkin saya sedikit cerita tentang bagaimana produk ini bisa terbentuk.
2: Betul, nah, kan nggak mungkin ucuk-ucuk, tiba-tiba langsung bluk.
1: Bluk langsung jadi gitu.
2: Enggak.
1: Jadi ini sebenarnya lahir dari kompetisi bisnis.
2: Okay.
1: Kompetisi bisnis di kementerian, itu P2MB namanya, P2MB. Jadi kita dapat pendanaan untuk membuat sebuah produk. Nah, jadi produk ini tuh lahir dari keresahan saya sendiri ketika melihat UMKM itu dalam mencari kemasan ramah lingkungan. Apalagi kan peraturan wali kota kan mengurangi sampah plastik,
2: gitu,
1: penggunaan kantong plastik. Nah, di situ saya mulai kayak, kira-kira apa sih masalahnya UMKM? Nah, jadi saya, kalau saya pribadi, untuk mencari sebuah inovasi ada teknik sendiri, namanya itu design thinking.
2: Design thinking.
1: Jadi design thinking itu pola pikir atau proses berpikir lewat empati untuk menyelesaikan masalah manusia. Manusia di sini maksudnya itu calon customer kita. Untuk membuat sebuah prototipe yang nantinya diuji gitu. Nah, ini salah satu prototipenya gitu. Jadi lewat ada banyak tahap, ada empati. Jadi kita mencari tahu kira-kira apa masalahnya UMKM ini. Nah, masalahnya mereka itu rata-rata adalah mencari kertas ramah lingkungan, ya, paper ramah lingkungan, tapi harganya murah, terus besar-besar.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. The Man

Teman berdua, banyak kecemasan bukan datang dari masalah besar, tapi justru datang dari kebiasaan memikirkan hal yang sebenarnya itu di luar kendali, begitu ya. Kita capek bukan karena hidup berat, tapi karena pikiran kita terlalu sibuk sendiri. Nah, yang harus dilakukan pertama adalah cuek pada penilaian orang, teman berdua. Tidak semua pendapat itu perlu kamu dengar. Orang menilai sesuai luka dan standar mereka. Kamu tidak hidup untuk menyenangkan semua orang. Tenang itu dimulai saat kamu berhenti menjelaskan diri. Ada kalimat kayak gini. Kita tidak bertanggung jawab atas semua perasaan orang kepada kita, dan kita tidak pernah bertanggung jawab dan tidak pernah berutang penjelasan dengan kepada orang lain. Jadi ya udah, kita cuek aja apa kata orang, ya kan? Toh orang itu kan tidak pernah bisa mencintai kita sepenuhnya, menerima kita sepenuhnya, dan ketika itu dikembalikan kepada diri kita, kita juga akan tidak bisa mencintai orang dan menerima orang seluruhnya.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapu aliman jobu, Ana.
0: Ya no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga Alina langsung na celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon lesat bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini?
4: Stop, lampu merah.
5: Iyo, ditahu juga.
4: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
5: Tidak, Le. Kenapa,
4: Kau mau tahu? Begini,
6: Kasih sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Dengan siapa dulu pengen kenalan nih? Dari cewek dulu kayaknya.
9: Oke, ladies first.
8: Ladies first.
9: Jadi perkenalkan, nama saya JC Emilia Kalalo. Saya merupakan salah satu atlet dan juga coach di Mortal Camp.
8: Oke.
9: Di mana di Mortal Camp itu kami menyajikan pelatihan bela diri, boxing, kickboxing maupun Muay Thai.
8: Wow.
10: Perkenalkan, nama saya Nover Haynes Karismawan Tagoe. Saya juga salah satu atlet Kota Palu, Muay Thai, boxing, dan kickboxing di Mortal Camp.
8: Ya, kemarin sih dilihat di kamera gitu kan, badan mereka ini benar-benar atletis dan juga terlatih kayaknya memang kayak. Jadi berbeda sama saya, kalau jangan dibandingkan sebenarnya. Tapi semangatnya kayaknya sama gitu ya.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

teman-teman berdua, yang berikutnya adalah cuek pada hal di luar kendali. Ada hal yang bisa kamu atur, tapi ada juga hal yang tidak bisa kamu atur atau sudah di luar kendali dan kuasa kamu. Memikirkan yang tidak bisa diubah itu hanya bikin cemas, teman berdua. Jadi fokus pada responmu, bukan situasinya. Tenang datang saat kamu memilih untuk melepaskan, ya. Dan berikutnya adalah cuek pada overthinking. Tidak semua pikiran itu fakta, teman berdua. Sebagian hanya ketakutan yang berisik. Semakin kamu ikuti, semakin kamu terjebak. Belajar cuek itu adalah jalan keluar dari anxiety trap, teman berdua, atau rasa cemas yang berlebihan, begitu ya. Apakah kamu sudah memikirkan hal-hal jauh ke depan yang akhirnya memunculkan rasa takut dan khawatir, padahal sebenarnya itu belum tentu terjadi, itu hanya pikiran-pikiranmu saja, teman berdua. Sekarang kita belajar kalau kata Yura Yunita, let go, lepaskan yang tidak perlu kita genggam.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Apakah kamu pernah merasa

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Dari Kak Elsa dan Kak Wulan untuk generasi muda perempuan di luar sana untuk memperingati Hari Kartini ini.
2: Jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk mengambil keputusan sendiri.
3: Hari Kartini di tahun 2025 ini jadikan sebagai momen untuk mengingat dan merefleksikan apa yang sudah kau dapatkan hari ini sebagai perempuan dan apa yang sudah kau lakukan sebagai perempuan yang tentu berguna untuk dirimu sendiri, berguna untuk keluarga, dan berguna untuk semua orang yang ada di sekitar.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Selanjutnya teman berdua adalah cuek pada ekspektasi yang berlebihan. Nah ini dia, ekspektasi tinggi itu sering berujung kecewa, bukan karena hidup buruk, tapi karena standar yang terlalu tinggi. Lakukan yang terbaik, sisanya lepaskan. Hidup lebih ringan tanpa tuntutan yang berlebih. Lalu cuek pada masa lalu. Apa yang sudah lewat tidak bisa diulang teman berdua dan tidak bisa dirubah. Terus mengingatnya hanya menahan langkahmu begitu ya. Belajar boleh, menyesal berkepanjangan tidak boleh. Tenang itu hadir saat kamu berdamai.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Obrolan seru di Prodo FM.
2: Yang apa aja yang sudah dijual sekarang? Produk-produknya apa saja?
3: Pertama, produk unggulan saya Bagea, ada 7 varian.
2: Bagea.
3: Kenari, ya, coklat kenari, coklat mente, kopi, kelor, kacang, keju.
2: Oke, Bagea ya.
3: Ya, ada juga produk kue kering. Mm-hmm. Kue kering, bawang goreng, bajabu, sambal roa, coconut oil, dan keripik. Ada juga produk ini pelapis.
2: Boleh, iya, boleh dilihat.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro2 di Jaga Malam hari ini di hari Sabtu 30 Mei 2026. Dan by the way, hari ini akhir bulan di minggu terakhir tanggal 30. Dan pokoknya akhir bulan banget lah. Dan besok hari terakhir di bulan Mei, insya Allah kita diberikan umur yang panjang, kesehatan, keafiatan ya teman Pro2, bisa bertemu dengan bulan selanjutnya dan diperpanjangkan umurnya. Amin. By the way, tanggal 30 ini bagi sebagian orang adalah tanggal tua banget. Tua sekali, ya kan, boncos sekali. Tapi ada beberapa buat orang, dia masih aman-aman aja. Mungkin karena gajiannya di akhir bulan, atau gajiannya di pertengahan bulan. Atau mungkin dia punya dana-dana darurat, dana simpanan, atau dana yang, apa namanya, dia mempos dananya, ini akan cukup gitu untuk sebulan. Tapi ada yang malah boncos teman Pro2, karena salah satu alas, apa namanya, penyebabnya adalah lapar mata, belanja dengan impulsif, ya kan, terus suka beli barang mewah tapi tidak sesuai dengan kepentingan dan juga keuangan. Nah, itu yang bakal kita bahas ya. Jadi ada beberapa pertimbangan penting nih teman Pro2 yang mesti kamu pertimbangkan sebaik-baiknya sebelum kamu membeli barang mewah ya. Jadi barang-barang mewah atau mewah itu memang sering menggoda, mulai dari tas desainer, jam tangan mahal, sampai dengan mobil sport dan lain sebagainya. Semuanya itu tampak mengilap dan memikat. Namun di balik gemerlapnya keputusan membeli barang mewah yang seharusnya tidak dilakukan secara impulsif begitu ya, banyak hal yang perlu dipertimbangkan teman Pro2 secara matang-matang sebelum akhirnya memutuskan untuk membelinya. Apalagi pembelian semacam ini bisa berdampak besar pada kondisi keuangan kamu. Jadi sebelum tergoda diskon dan kemasan eksklusif, kamu harus mempertimbangkan beberapa hal. Ini bukan hanya barang mewah aja. Jadi ini juga termasuk barang yang sebenarnya kamu hanya sekedar ingin tapi tidak butuh. You know what I mean kan? You know what I mean, yes, okay. Pertama adalah, temukan alasan utama ingin membeli. Jadi sebelum memutuskan untuk membeli barang, entah itu barang mewah atau ya barang-barang yang ingin kamu beli lah gitu ya, penting untuk mengetahui motivasi di balik keinginan itu. Apakah karena kebutuhan nyata atau hanya ingin terlihat keren di media sosial, di lingkunganmu ya. Mengidentifikasi alasan akan membantumu membuat keputusan yang lebih rasional. Jika niatnya hanya sekadar mengikuti tren atau tekanan lingkungan, sebaiknya pertimbangkan ulang nih teman Pro2. Barang mewah bukan solusi jangka panjang untuk validasi sosial. Pastikan kamu membeli karena memang menyukai dan membutuhkan barang itu.

0: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.
1: Ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan mau gimana saya ini. Ke situ Joy. Baru kau bawa saya tiba foto di mana Eiffel. Ketemu di sana kita ya?
2: Ih, enggak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau na lihat Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala. Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.
3: Stop, lampu merah.
4: Iyo, ditahu juga.
3: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
4: Tidak, Le. Kenapa, eh?
3: Kau mau tahu? Begini.
5: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John Pick Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

Ada beberapa hal yang mesti dipastikan dulu sebelum kamu membeli sesuatu barang teman berduaan, entah itu harganya mewah ataupun harganya mampu untuk kamu beli gitu ya. Tapi dilihat dulu apakah barang itu kamu butuhkan atau hanya sekedar ingin. Nah, yang pertama tadi adalah kamu harus menemukan alasan yang penting, alasan utama untuk membeli barang itu. Lalu kedua, kondisi keuangan saat ini. Nah, itu jadi pertimbangan. Barang mewah atau barang yang ingin kamu beli seringkali punya harga yang sangat tinggi dan bisa mengganggu stabilitas keuangan jika tidak diperhitungkan dengan baik. Sebelum membelinya, cek kembali kondisi rekening, cicilan lain yang sedang berjalan, dan dana darurat. Nah, jangan sampai pembelian ini membuatmu harus mengorbankan kebutuhan lain yang lebih penting. Idealnya, pembelian barang mewah dilakukan dari uang sisa setelah semua kebutuhan utama dan tabungan terpenuhi. Kalau harus berutang atau memakai kartu kredit secara penuh, lebih baik tunda dulu deh pembeliannya. Keuangan yang sehat lebih penting daripada gaya hidup yang sesaat ya. Lagi-lagi kita tidak akan pernah bisa memuaskan semua perasaan dan harapan orang, dan kita tidak bisa mengorbankan hidup kita hanya karena butuh validasi dari orang di sekitar sih teman berdua. Mungkin kalau kita beli barang baru, ya orang di sekitar langsung wow. Tapi setelah waktu berjalan, itu kan jadi hal biasa buat mereka, dan akan ada orang lain yang kan beli barang lebih mewah lagi daripada kita, dan kita akan ketinggalan lagi, dan akan ada rasa lagi gimana kalau misalnya saya beli lagi yang lain, yang baru, itu akan membuat mata akan tertuju lagi pada saya. Nah, perasaan-perasaan itu yang tidak akan pernah ada puasnya gitu ya. Lalu yang ketiga, nilai investasi atau hanya konsumsi. Jadi pertanyakan apakah ini bernilai investasi atau hanya sekedar konsumsi gitu. Beberapa barang mewah memang bisa menjadi bentuk investasi, seperti jam tangan atau tas tertentu yang nilainya bisa naik ya. Tapi tidak semua barang mewah punya potensi tersebut. Banyak juga yang justru menyusut nilainya begitu keluar dari toko. Nah, sebelum membeli, cari tahu apakah barang itu benar-benar punya nilai jual kembali yang baik. Kalau tujuannya hanya konsumsi, kamu perlu ekstra yakin bahwa pembelian itu sepadan dengan manfaat yang didapat. Jangan sampai menyesal karena nilainya langsung turun drastis setelah dibeli teman berdua.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Kecoa. Ya, kecoa. Kecoa memang jadi serangga yang sangat menyebalkan. Untuk membasminya, biasanya kita menggunakan cairan insektisida. Dan setelah disemprotkan, kecoa akan terbalik dan seperti berusaha untuk membalikkan tubuhnya lagi. Tapi, tahukah kamu, ternyata posisi terbalik itu justru merupakan usaha kecoa untuk bertahan hidup. Dengan membalikkan tubuhnya, kecoa sebenarnya sedang berusaha mendapatkan udara, terlebih ketika mereka disemprot oleh cairan insektisida. Kandungan cairan insektisida ini dapat mempengaruhi sistem saraf kecoa. Ini menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka. Dan kondisi ini membuat kecoa mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi mempertahankan posisi tubuhnya dengan normal. Karena kecoa memiliki tubuh besar yang ditopang 6 kaki panjang dan kurus, akhirnya mereka akan berguling dan terbalik. Dilansir dari Science ABC, kecoa akan kesulitan untuk memperbaiki dirinya saat berada di posisi terbalik. Semakin lama kecoa yang tidak memiliki bantuan untuk mengembalikan posisi tubuhnya pun akan mati. Bahkan kecoa bisa mati karena kekurangan makanan dan nutrisi. Meski begitu, kecoa dikenal serangga yang tangguh karena bisa menahan tingkat radiasi yang biasanya bisa membunuh dalam 10 menit. Ini karena proses selular kecoak yang lambat dan tubuhnya yang kecil. Bahkan, kecoak masih hidup hingga seminggu lamanya tanpa kepala. Ini karena kecoak bisa tidak makan dalam waktu yang lama dan bisa bernafas melalui lubang kecil di setiap tubuhnya. Selain itu, kecoak sulit ditenggelamkan karena bisa

teman-teman berdua, yang mesti ditanyakan juga ke dalam diri kita sebelum membeli barang mewah adalah frekuensi pemakaian barang tersebut. Jadi pertimbangkan juga beberapa sering kamu akan menggunakan barang itu. Barang mewah yang hanya dipakai sekali dalam setahun mungkin tidak sebanding dengan biayanya ya. Nilai praktis dari barang tersebut juga penting untuk dievaluasi secara jujur. Kalau barang itu hanya akan disimpan di lemari sebagai koleksi, pastikan kamu memang punya alasan kuat untuk melakukannya. Tapi jika bisa dipakai rutin dan menunjang aktivitas, mungkin pembeliannya bisa lebih mudah dibenarkan ya. Intinya jangan beli barang yang akan lebih sering kamu lihat daripada kamu pakai, seperti itu. Lalu alternatif yang lebih terjangkau. Jadi saat tergoda barang mewah, luangkan waktu untuk melihat apakah ada alternatif dengan kualitas hampir setara tapi harga lebih bersahabat. Banyak brand lokal atau produk high quality yang tidak kalah dari brand ternama. Jadi dengan begitu kamu bisa tetap tampil karena tanpa menguras tabungan ya. Jadi mengejar nama besar tidak selalu sebanding dengan manfaatnya, teman produa. Apalagi saat ini banyak produk dengan desain dan bahan premium yang tidak kalah impresif. Pilihan bijak bukan soal mahal atau murah ya, tetapi apakah barang itu memberikan value sesuai dengan uang yang dikeluarkan. Nah itu dia, jadi harusnya kita harus mereview jujur ya. Jadi jangan ini kan bisa nanti, bisa ini, bisa itu. Tapi ya itu tadi sih teman berdua, kadang kita tidak jujur dengan diri kita sendiri. Ya makanya ya sebenarnya sih yang kita siksa itu bukan orang lain tapi diri kita. Tapi yang kita senangkan itu kadang hanya orang lain sih. Tapi kalau misalnya kamu butuh banget ya kan, nah itu tidak ada salahnya. Beda butuh, beda juga ingin.

Berikutnya teman Pre2 tentang resiko pemalsuan dan penipuan ya. Kalau kamu misalnya mau beli barang mewah, jadi biasanya semakin tinggi harga barang, semakin besar pula peluang barang tersebut dipalsukan. Jadi jangan sampai niat beli barang mewah malah berakhir rugi karena tertipu ya. Selain pastikan membeli dari toko resmi atau reseller terpercaya yang punya reputasi baik, cek ulasan pembeli lain dan bandingkan ciri-ciri keaslian barangnya. Jangan mudah tergoda harga miring karena barang mewah asli jarang memberikan diskon besar. Keamanan transaksi juga penting, jadi pastikan kamu tidak mengorbankan itu hanya demi harga murah ya. Dan yang terakhir adalah tujuan keuangan jangka panjang. Jadi sebelum membeli barang, apalagi itu adalah barang yang mewah, pikirkan kembali tujuan keuanganmu dalam jangka yang panjang. Apakah pembelian barang mewah ini akan memperlambat rencana seperti beli rumah, dana pensiun, atau biaya pendidikan, umroh, dan lain sebagainya? Kalau iya, mungkin saatnya untuk menunda dulu. Punya barang mewah memang menyenangkan sih teman berdua. Tapi kepuasan jangka pendek tidak boleh mengorbankan keamanan masa depan. Menyusun prioritas keuangan itu akan membantumu tetap fokus dan bijak dalam mengatur pengeluaran. Tetap fokus ya, belajar menunda keinginan itu bisa jadi bentuk kedewasaan finansial yang amazing, luar biasa. Jadi kamu udah di apa namanya, udah dapat promo, udah dapat tawaran, udah dikasih diskon dan lain sebagainya, tapi kamu tetap waras. Kayaknya ini tidak butuh. Ini hanya sekedar ingin dan ini tidak urgent. Jadi tidak ya. Jadi barang mewah itu bukanlah musuh selama dibeli dengan perhitungan yang bijak, selama ada uangnya, ya kan? Setiap keputusan finansial punya dampaknya sendiri, apalagi yang nilainya besar. Maka dari itu, pastikan kamu tidak hanya membeli barang karena gengsi, tetapi karena memang siap secara mental dan finansial. Itu dia. Oke, semoga kita semuanya cerdas siap secara finansial, teman berdua. Dan yang pasti, kepuasan diri sendiri itu yang terpenting daripada hanya ingin memuaskan orang di sekitar. Jadi lebih baik membeli barang karena memang butuh, bukan karena gengsi. Saya Nadila pamit, terima kasih, selamat beristirahat ya teman berdua. Bye-bye.

0: Guys, pernah nggak nyadar di kafe ini semua orang beda-beda loh. Ada yang sibuk kerja, ada yang lagi quality time sama teman.
1: Iya, ada juga yang ngobrolin K-pop, ada yang debat bola, ada juga yang minum latte, dan ada juga yang pesen air putih. Tapi semuanya itu enjoy banget ya.
2: Nah itu, bedanya justru bikin suasana makin rame. Coba bayangin, kalau semua orang sama, boring banget kan? Boring banget, betul boring.
0: Sayang banget kalau hati kita masih gampang benci cuma gara-gara beda pilihan atau beda selera.
1: Nah, karena cinta itu gak perlu nanya kamu dari mana atau percaya apa juga ya. Cukup tanya, mau nitip pesan kopi gak?
2: Nah, itu baru vibes Indonesia banget.
0: Yuk saling respect, saling support, dan saling sayang tanpa peduli perbedaan.
1: Karena kalau kita bareng-bareng, Indonesia itu gak cuma kuat,
2: tapi juga asik banget.

10 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: gagal bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program Maduara.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Minggu 31 Mei 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz dan juga dapat didengarkan di aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Waktunya tausiah bersama Kakak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Kakak Ustadz bersama Kakak Ustadz Irwan Sandi. Sahabatku, pernahkah antum semua perhatikan tatkala ketika orang diberikan oleh Allah harta yang berlimpah padahal dia tidak pernah bersedekah, Allah berikan rezeki yang berlipat-lipat padahal dia jarang solat, tidak senang pada nasihat ulama dan terus berbuat maksiat, dia begitu dikagumi, dihormati padahal akhlaknya tidak baik, dia diikuti, diteladani dan diidolakan padahal bangga mengumbar aurat dalam berpakaian, dia sangat jarang diuji sakit padahal dosa-dosanya menggunung, tidak pernah diberikan musibah oleh Allah padahal gaya hidupnya sombong, meremehkan manusia, angkuh, diberikan anak-anak yang sehat-sehat, cerdas-cerdas padahal diberikan dari hasil makanan yang haram, baik itu menipu, korupsi, riba dan lain-lain, hidupnya bahagia penuh canda tawa, padahal banyak orang yang karenanya terluka dan ternoda, karirnya terus menanjak padahal banyak hak orang yang diinjak-injak. Semakin tua hidupnya, maka semakin makmurlah kita lihat dia, padahal berkubang dosa sepanjang umur. Maka sahabatku berhati-hatilah, karena bisa jadi itulah yang dinamakan dengan istidraj. Lantas, apa itu istidraj? Sahabatku fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, istidraj adalah azab yang diundur-undur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah azza wa jalla tetap memberikan kita semua kenikmatan-kenikmatan yang tadi. Maka perlu renungkan ayat yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 44 berikut ini, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun, yang artinya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, yang artinya, jika kamu melihat Allah memberikan dunia kepada seorang manusia pelaku maksiat dengan sesuatu yang ia pelaku maksiat itu sukai, maka sesungguhnya itu ada istidraj. Hadis riwayat Ahmad. Sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan silau dengan kesuksesan, jangan bangga dan congkak dengan kemegahan yang dimiliki, apalagi sampai melalaikanmu dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Waspadalah, bisa jadi kita mengalami hal yang sama, yaitu kita sedang mengalami yang namanya istidraj, dan pada saatnya nanti Allah subhanahu wa ta'ala tiba-tiba mencabut semua kenikmatan itu tanpa kita sadari. Sahabatku, sebagai orang yang beriman yang dikasihi dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentulah Allah akan selalu menjaga kita dari segala kemaksiatan dan menjauhkan kita dalam kesesatan. Maka kalau kita sudah beramal soleh namun kita masih diberi ujian dan cobaan oleh Allah, bisa jadi itulah tanda kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala pada hamba-hambanya, berupa keringanan dosa dan menuju ampunannya. Tidak akan mungkin seseorang dikatakan naik kelas jikalau dia tidak mengikuti ujian di sekolah. Semoga kita semua selamat dari istidraj. Sahabatku fillah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama Kakak Ustadz setiap hari jam 5 pagi hanya di 105 RRI Pro 2 FM Palu.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman, di Indonesian Music Company, Irama Limited.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palutoman terbaik kamu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Kita buka informasi pertama, teman Pro 2 Purna Paskibraka Indonesia atau PPI Provinsi Sulawesi Tengah menggelar pertemuan dan silaturahmi bersama para calon anggota Paskibraka tahun 2026 pagi kemarin di Food Court Fatulemo. Acara ini menjadi wadah untuk memperkuat silaturahmi dan berbagi pengalaman kepada generasi muda yang tengah menjalani proses seleksi dan pembinaan sebagai calon Paskibraka. Selanjutnya, teman Pro 2, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, Wisata Ancol menghadirkan program tiket gratis bagi masyarakat, yakni tiket untuk masuk Ancol Taman Impian pada sore hingga malam hari. Program ini, teman Pro 2, berlaku pada 8 hingga 19 Juni mendatang. Dan melalui program tersebut, masyarakat dapat menikmati berbagai fasilitas ruang terbuka publik dan suasana pesisir Jakarta. Terakhir, teman Pro 2, sequel serial A Different World akan tayang perdana di Netflix pada 24 September 2026. Tanggal tersebut bertepatan dengan 39 tahun sejak serial orisinalnya pertama kali debut. Malaya Joy Moon didapuk sebagai pemeran utama dengan karakter Deborah Wayne, putri dari Dwayne Wayne dan juga Whitney Gilbert. Selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Nanti Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2. Tentunya kalian masih di frekuensi kesayangan kita semua, teman Pro2, di 105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu. Senang sekali rasanya saya Iyek Maulana kembali menyapa undangan kamu di pagi hari ini teman Pro2, di akhir weekend kita di hari Minggu 31 Mei 2026. Akhir weekend dan juga akhir bulan Mei nih. Waduh, sepertinya angin segar nih udah mulai kecium-cium nih teman Pro2. Dan kalau dibilang akhir weekend juga enggak ya teman Pro2, karena besok sepertinya teman-teman semua akan lanjut lagi nih liburnya di tanggal 1 Juni 2026 nanti. Waduh, enak nih kayaknya ya. Agak lumayan panjang juga nih nafas liburannya teman Pro2. Boleh dong di-spill di Pro2 FM Palu. Kira-kira di sepanjang liburan ini kalian udah pada kemana aja nih? Karena kemarin kan baru selesai Idul Adha, terus lanjut lagi cuti bersama. Nah, di hari Jumat kemarin juga udah masuk lagi, tapi hanya sehari. Sabtu Minggu libur, terus sambung lagi nih Seninnya juga tanggal merah teman Pro2. Wow. Kalau kalian punya rekomendasi tempat liburan, mungkin boleh dibagiin ke kita di pagi hari ini teman Pro2. Siapa tahu teman-teman yang lagi dengerin kita pagi hari ini juga pengen dengerin rekomendasi dari kalian gitu teman Pro2. Silakan bisa di WhatsApp. Selain juga kalian bisa kasih rekomendasi tempat liburan atau tempat-tempat yang mungkin bisa dikunjungi untuk menghabiskan weekend wis. Boleh juga request lagu di WhatsApp kita di 0811 456 0305, atau kalian boleh langsung ke Instagram kita di @pro2palu. Dan juga mungkin buat kalian yang lagi dengerin di aplikasi RR Digital, di kolom komentarnya juga, kolom chatnya juga terbuka lebar buat kalian yang pengen request atau juga pengen kirim-kirim salam teman Pro2. Silakan. Saya tunggu, kebersamaan kita masih akan panjang di pagi hari ini teman Pro2. Selain tentunya saya bakal bagiin informasi menarik di pagi hari ini, tentunya juga bakalan banyak lagu-lagu enak yang bakal saya hadirkan di ruang dengar kamu untuk menemani pagi hari kamu teman Pro2. Yuk bangun, yuk bangun. Udah hampir 6:30 teman Pro2. Saya tentunya juga bakal membagikan keceriaan dan keseruan di pagi hari ini teman Pro2. So langsung aja kita buka di pagi hari ini dengan satu lagu dari Hi-Fi, satu-satunya.

0: Kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, peach ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau PIG dan PIG atau PIG terdengar sangat mirip saat diucapkan. Kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Pasti yang di persiapan ini berhubung banyak komunitas yang juga terlibat di kualitas kota-kota dan kabupaten Sigi ya?
5: Iya, benar-benar. Okay.
4: Seperti apa?
5: Jadi sebenarnya kalau pra-eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat, terus berkolaborasi sama Baku Bantu, dan di situ ada pilot project yang karena namanya pilot project, jadi kita pengen ada rencana tindak lanjut depannya gitu, jadi biar keberlanjutan. Nah, salah satunya lokasinya Kak Isma, lokasinya Kak Faisal juga gitu.
6: Jadi di Baku Bantu ini kita ada 3 rangkaian acara ya Kak. Oke, selain tadi kan kita ada pra event, kemudian puncak eventnya nanti sendiri, sama nanti di pasca event. Nah, terus kalau di ini di pra eventnya sendiri kita ada 2 kegiatan, satunya itu pilot project, terus satunya roadshow. Nah, untuk keterlibatan kita sendiri komunitas itu kita di pilot project, di komunitasnya sendiri kita kan punya sekolah yang terus untuk pembinaan Kak. Nah, jadi terfokus pembinaan di sekolah.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat hari Minggu teman Pro 2. Dan sepertinya selain kita merayakan long weekend teman Pro 2 di hari Minggu ini, tepat di tanggal 31 Mei 2026, ini juga adalah salah satu perayaan, yaitu Hari Raya Waisak nih teman Pro 2. Dan juga saya mengucapin selamat merayakan Hari Raya Waisak bagi kalian semua yang lagi dengerin saya pagi hari ini yang merayakannya teman Pro 2. Selain juga long weekend ya, ternyata teman-teman kita juga lagi ada yang merayakan Hari Raya Waisak nih teman Pro 2. Nah, masih barengan sama Iyak Maulana di program Sepada, tentunya masih di frekuensi yang sama. Pagi yang cerah ini saya memang lagi cerah banget sih teman Pro 2, tadi di hampir jam 6.30 an kalau nggak salah teman Pro 2. Langitnya lagi cantik-cantiknya teman Pro 2. Wow. Saya kayak dibikin semangat dengan pagi hari ini teman Pro 2, dari langit yang menyambut pagi hari ini teman Pro 2 dengan apa ya, keindahan yang ditampilkannya wis. Dan pagi yang cerah ini teman Pro 2, tentunya saya nggak bosan-bosannya buat ngingetin kita semua dan mengajak kalian semua untuk membahas topik yang penting banget buat masa depan kita sebagai generasi digital. Kita mau ngomongin tentang sesuatu yang selalu kita buat setiap hari, tentang tapi sering kita lupain teman Pro 2, soal jejak digital. Karena kalau kalian sadar teman Pro 2, setiap kali kita klik like, terus tulis komentar, unggah foto, atau bahkan sekedar ngetik di kolom pencarian juga teman Pro 2, sebenarnya kita lagi ninggalin rekam jejak yang sulit banget buat dihapus sepenuhnya teman Pro 2. Nah, berdasarkan ulasan keren dari Agnes Claudia Ohaira teman Pro 2, kita bakal bedah tuntas kenapa kita harus peduli sama rekam jejak ini teman Pro 2. Ini melansir dari laman rri.co.id. Sebenarnya apa sih jejak digital itu? Nah, sebenarnya gampangnya teman Pro 2, jejak digital adalah seluruh rekam informasi atau sampah aktivitas yang tertinggal setelah kita berselancar di internet. Nah, bentuknya macam-macam teman Pro 2, mulai dari status galau kamu di X, di Facebook, atau mungkin komentar bercanda kamu di TikTok, foto masa lalu yang alay di Facebook juga paling banyak teman Pro 2 keluar sebagai kenangan di Facebook. Tiba-tiba muncul status-status alay, foto-foto alay zaman dulu teman Pro 2. Dan mungkin sampai riwayat pencarian kamu di Google nih teman Pro 2. Jejak digital ini ada dua jenis, ada yang aktif kita unggah sendiri dan ada yang pasif alias terekam otomatis tanpa kita sadari oleh algoritma aplikasi. Nah, kenapa sih ini krusial banget buat kita yang masih berstatus mahasiswa atau anak muda yang lagi meniti karir teman Pro 2? Karena dampak pertamanya adalah soal reputasi pribadi. Unggahan atau komentar lama kamu yang mungkin ditulis pas zaman emosi belum stabil teman Pro 2, itu bisa membentuk mencitra kamu di mata publik saat ini. Dan dampak keduanya, ini yang paling nyata teman Pro 2, soal karir dan juga pendidikan. Kamu harus tahu, perusahaan multinasional HRD zaman sekarang, bahkan institusi penyedia beasiswa, itu sering banget melakukan background check dengan meninjau rekam jejak digital para kandidatnya. Jadi sebelum mereka ngeliat CV kamu atau transkrip nilai yang kamu dapat di IPK 4.0 itu teman Pro 2, mereka bakal scrolling media sosial duluan nih teman Pro 2. Kalau riwayat aktivitas daring kamu isinya keluhan kasar, perilaku toksik, atau hal-hal buruk lainnya teman Pro 2, peluang kamu buat diterima kerja atau dapat beasiswa itu bisa langsung sirna seketika. Pemahaman etika digital ini akhirnya penting banget buat membangun reputasi profesional sejak dini teman Pro 2. Oke, sepertinya di segmen ini kita cukupkan dulu sampai di situ. Nanti segmen selanjutnya bakal saya bahas lagi soal ancaman privasi, konsekuensi hukum, dan juga seni membangun jejak positif di dunia digital teman Pro 2. So buat kamu yang penasaran dengan pembahasan selanjutnya, jangan kemana-mana, jangan ganti frekuensi kamu, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Eh, bukan 25.000 enggak?
1: Hah? Ada nih. Buat apa? Mau jajan ya?
0: Ah, biasa lah, top up dulu. Kali aja dapat lebih kan?
1: Wah, yang benar aja. Judi online ya?
0: Tahu aja. Namanya juga adu nasib. Siapa tahu menang kan asik tiba-tiba kaya.
1: Wah, ajarin juga dong.
0: Sini ya kita buka situs.
2: Percakapan di atas jangan ditiru ya. Bahaya. Judi online itu bisa membuat kita terjerat hutang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kaya mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Tapi yang ada malah semakin banyak yang hilang. Jadi, daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari hiburan yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan yang sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari berjudi.
3: Mata biru tidak hanya dimiliki oleh orang-orang ras Kaukasoid saja yang biasanya tinggal di benua Eropa. Ternyata orang di Indonesia juga ada yang memiliki mata biru. Ada 3 suku di Indonesia yang memiliki mata biru, yaitu suku Buton di Sulawesi Tenggara, suku Lamno di Aceh, dan suku Lingon di Maluku. Penyebab dari mata biru ini adalah Waardenburg Syndrome. Sindrom ini adalah kelainan genetik langka yang bisa mempengaruhi warna kulit, rambut, mata, dan bentuk wajah bayi saat lahir. Ciri khas utama yang biasanya dimiliki bayi dengan sindrom Waardenburg ini memiliki mata berwarna biru pucat atau warna mata yang berbeda seperti satu mata berwarna biru dan satunya lagi berwarna coklat. Selain itu, rambut bayi dengan Waardenburg sindrom juga tampak khas karena bisa berubah warna misalnya menjadi abu-abu. Melansir dari US National Library of Medicine, sindrom Waardenburg ini dapat dialami sekitar 1 dari 40.000 bayi yang baru lahir. Waardenburg sindrom bukanlah suatu kelainan yang menular dan tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan juga tidak disebabkan oleh faktor gaya hidup. Penyebabnya sendiri adalah terjadinya mutasi atau perubahan pada setidaknya 6 gen yang berbeda di dalam tubuh. Gen-gen yang bermutasi ini adalah gen-gen yang berfungsi untuk membentuk berbagai sel, terutama sel melanosit.
4: Obrolan seru di Prodi FM.
5: Apa itu putra-putri Adipura? Adipura itu menjelaskan tentang lingkungan. Betapa pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan.
6: Oke.
5: Dan Adipura itu seperti diberi penghargaan kepada kota-kota dan kabupaten yang pengelolaannya secara baik.
7: Suatu penghargaan yang diberikan kepada suatu daerah yang telah berhasil menjaga kebersihannya melalui kategori yang terbesar.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 102.
1: Berbicara soal jejak digital teman Pro 2, tentunya di segmen kali ini selain jejak digital ini mengancam karir teman Pro 2, mengabaikan jejak digital ini juga bisa berdampak buruk pada keamanan dan privasi kamu. Tanpa sadar, kita tuh sering banget nge-share informasi pribadi yang terlalu detail di internet teman Pro 2, istilahnya kayak oversharing gitulah. Data-data kayak alamat rumah, nomor HP, atau nama anggota keluarga yang tersebar bebas itu rawan banget disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk aksi penipuan digital hingga pencurian identitas teman Pro 2. Dan gak cuma itu aja teman Pro 2, ada juga konsekuensi hukum yang nyata teman Pro 2. Kita punya UU ITE, aktivitas digital yang melanggar aturan seperti ikut-ikutan menyebar hoax yang lagi viral tanpa cross check dulu teman Pro 2, atau mungkin mengetik ujaran kebencian di kolom komentar akun publik, itu juga bisa berujung pada sanksi hukum yang sangat serius teman Pro 2. Makanya daripada kita sibuk ninggalin jejak yang bikin was-was, yuk mulai hari ini kita ubah strategi, kita manfaatkan internet secara bijak dan bertanggung jawab. Mulailah membangun portofolio yang rapi di LinkedIn, bagikan opini yang edukatif di media sosial kamu, atau kalian bisa tunjukkan karya-karya kreatif kamu sebagai anak muda Palu. Jejak digital yang positif justru bakal jadi senjata paling ampuh buat mendukung reputasi kamu dan membuka lebih banyak peluang emas di masa depan. Your digital footprint is your new resume teman Pro 2. Jadi pastikan isinya keren-keren ya teman Pro 2. Dan mendengar fakta yang tadi, rasanya jadi pengen buru-buru menghapus postingan zaman dulu sekolah ya teman Pro 2. Karena kayaknya di dalam banyak kan aib-aib zaman sekolah teman Pro 2, apalagi Facebook. Waduh. Saya pun sekarang yang lagi nggak begitu aktif di Facebook. Sekarang Facebook

Jujur deh sama saya teman pro 2, pernah enggak sih kalian merasa merinding atau malu sendiri pas ngeliat memori postingan atau komentar kamu 3 atau 5 tahun lalu di media sosial teman pro 2? Bahkan sekarang bukan 3 atau 5 tahun lagi nih teman pro 2, bahkan ada yang sampai 10 tahun ke bawah tuh. Waduh, saya biasanya sering malu sendiri tuh teman pro 2. Dan gimana sih langkah yang kamu lakuin sekarang buat menjaga itu media sosial kamu tetap kelihatan profesional? Yuk, bagiin cerita kamu atau mungkin bisa dengan tips bijak bermedsos versi kamu ke WhatsApp kita di 0811456031 atau DM Instagram di @pro2palu dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Apakah ada batch baru atau ada fokus baru mungkin? Spill dikit.
4: Oke, okay, jadi sebenarnya kalau Gerak Dampak Akademi ini kan implementasi kurikulum harmoni, dan kurikulum harmoni ini juga masih baru, baru juga, dan kemungkinan bakal ada tindak lanjut ke depannya lagi. Dan sebenarnya kalau mau fokusnya itu karena fokusnya memang ke perdamaian berkelanjutan. Jadi untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan itu ada beberapa cara. Nah, salah satunya itu membangun lingkungan yang sehat. Nah, itu yang kemudian karena kita fokus ke lingkungan, makanya kita ambil itu. Tapi kalau mau lebih jelasnya, pantau saja sebenarnya IG-nya di Indica Foundation. Nah, itu info-infonya bakal di-share sama teman-teman Indica Foundation juga di situ. Dan juga mungkin di IG Rubalang juga boleh dipantau.
3: Oke, dicatat ya teman Pro 2 di IG Rubalang dan juga IG-nya
4: Indica Foundation.
2: Okay. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik

Udah hampir setengah delapan, teman-teman berdua, setengah delapan pagi. Rasanya pagi hari ini mataharinya masih belum menunjukkan cahayanya, teman-teman berdua. Kalau tadi mungkin udah ada tipis-tipis, tapi sekarang lagi gak pengen naik lagi nih mataharinya, teman-teman berdua. Tapi apapun itu cuaca di luar, tentunya saya masih bakal menemani kamu di pagi hari ini di program Spada, di hari Minggu pagi yang penuh dengan energi positif ini, teman-teman berdua. Dan by the way, teman-teman berdua, untuk mengubah pola pikir dan berani keluar dari zona nyaman itu sering banget jadi tantangan terbesar juga buat kita sebagai anak muda nih. Sering ada rasa takut, ragu, atau merasa saya emang bakatnya cuman segini-gini aja sih. Tapi pada akhirnya mindset itu langsung dipatahkan nih sama cerita berkelas dari salah satu anak muda kebanggaan lokal kita di Kota Palu, teman-teman berdua. Dia adalah Rahmat Hidayat. Ini adalah Rahmat Hidayat adalah narasumber kita waktu di sore ceria, teman-teman berdua, pernah berbagi kisah inspiratifnya nih, teman-teman berdua. Ini adalah mahasiswa semester 6 program studi akuntansi dari Universitas Tadulako. Berkat keberaniannya, teman-teman berdua, mengubah pola lama, Rahmat akhirnya sukses meraih predikat juara 3 mahasiswa berprestasi tingkat LLDT wilayah 16 tahun 2026. Nah, dalam obrolan hangatnya di sore ceria kemarin, teman-teman berdua, Rahmat belak-belakan cerita kalau sepanjang masa sekolah dari SD sampai SMA, dia itu tipe siswa yang kupu-kupu alias kuliah pulang. Sekolah pulang ya maksudnya ya, teman-teman berdua. Dia cuma datang, belajar, terus pulang tanpa pernah menyentuh dunia organisasi atau kompetisi sama sekali. 3 tahun di SMA dia lewati dengan sangat pasif, teman-teman berdua. Dan titik balik hidup seorang Rahmat Hidayat nih, teman-teman berdua, baru dimulai pas dia pertama kali menginjak kaki di kampus UNTAD pada tahun 2023 silam. Sadar kalau dunia perkuliahan itu dinamis dan menuntut perubahan besar, dia mulai nekat menanamkan growth mindset di dalam dirinya. Rahmat percaya, teman-teman berdua, kalau kemampuan public speaking, kepemimpinan, sampai menulis karya ilmiah itu bukan bakat bawaan dari lahir, melainkan keahlian yang bisa ditempa lewat latihan keras dan juga konsisten. Tapi jalan menuju mahasiswa berprestasi tentu gak bakal semulus jalan tol, teman-teman berdua. Di awal masa kuliahnya, Rahmat sempat mengalami kegagalan yang jujur aja ini bikin malu pas di atas panggung sih, teman-teman berdua. Ini atas dasar dari cerita Rahmat ya, teman-teman berdua. Jadi pas pertama kali ikut lomba debat, mentalnya goyah sampai mengalami blank alias gak bisa ngomong apa-apa di depan juri dan penonton. Bayangin, teman-teman berdua, jatuh mentalnya kayak gimana. Tapi hebatnya anak satu ini, alih-alih mundur dari trauma kegagalan memalukan itu, justru dia jadikan sebagai bahan evaluasi total. Dia pelajari kekurangannya, dia asah lagi mentalnya, sampai akhirnya dia berhasil bangkit dan sukses menyabet predikat best speaker di tingkat universitas. Gila sih ini, benar-benar mental juara gak sih, teman-teman berdua? Nah, nanti saya bakal lanjutin lagi juga, teman-teman berdua, di pagi hari ini dengan saya bakal masih membahas soal Rahmat Hidayat dengan segala prestasinya, teman-teman berdua. Dan ini bisa jadi motivasi juga buat kita di pagi hari untuk mendobrak segala stigma yang ada di dalam diri kita, teman-teman berdua. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. So, buat kamu tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari kisah kegagalan yang berbuah manis dari Rahmat teman Pro 2, ini Rahmat juga menitipkan pesan yang lumayan dalam nih buat kalian semua yang dengerin saya pagi hari ini teman Pro 2, terutama buat kamu yang mungkin sekarang posisinya masih ragu-ragu buat ikut organisasi, takut buat daftar lomba, atau males keluar dari zona nyaman karena takut gagal di awal langkah teman Pro 2. Prinsip yang dipegang Rahmat dari dulu sampai sekarang cuma satu, dia bilang kamu tidak harus hebat untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat. Sederhana teman Pro 2, tapi maknanya dalam banget, karena kita gak akan pernah tahu seberapa besar potensi yang kita punya kalau kita gak pernah berani melangkah melewati garis comfort zone kita. Rahmat sudah membuktikan dari seorang siswa pasif di SMA, sekarang bisa jadi salah satu mahasiswa berprestasi top di wilayah Sulawesi Utara, Tengah, dan juga Gorontalo. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2, jadikan momentum libur panjang minggu ini buat merancang langkah baru kamu nanti di awal bulan teman Pro 2. Dan dengar cerita dari Rahmat Hidayat ini benar-benar bikin merinding sekaligus juga bangga sebagai sesama anak muda Kota Palu teman Pro 2. Kalau kalian sendiri apa sih satu momen terbesar dari dalam hidup kamu di mana kamu akhirnya memberanikan diri keluar dari zona nyaman, dan perubahan positif apa yang kamu rasakan setelah itu? Saya tunggu kiriman pesan inspiratif dari kalian semua. Pokoknya di WhatsApp kita masih akan terbuka lebar sampai nanti pukul sampai jam 12 deh teman Pro 2, jam 12 malam. Enggak bakal ditutup tuh WhatsApp teman Pro 2. Jadi kalian juga boleh request lagu juga di sana, kirimin cerita kalian juga boleh, atau mungkin mau pesan-pesan buat teman-teman kalian, keluarga kalian, silahkan. Kita semua tungguin di Pro 2 FM Palu. Tentunya WhatsApp-nya di 0811 456 0305, atau juga kalau kalian nggak males nge-save kontak, boleh juga langsung DM Instagram di @pro2palu. So teman Pro 2, stay tune terus di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Masih barengan sama Yek Maulana teman Produa di program Sepada. Selamat pagi teman Produa dan di frekuensi kesayangan kita semua di 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu. Biasanya kalau pagi hari gini tuh enaknya kita ngobrolin tips-tips santai gitu ya untuk memulai pagi hari. Nah, enak biasanya orang berpikir sesuatu atau perubahan besar itu biasanya butuh langkah yang besar juga. Padahal teman Produa, rahasia orang-orang sukses itu dimulai dari hal yang paling receh menurut kita. Kalau kamu biasanya menyepelekan membersihkan tempat tidur sebelum bepergian teman Produa, kamu sepertinya harus rubah deh itu mulai sekarang teman Produa. Kita gak boleh sepelekan lagi gerak menarik spray atau menata bantal ini loh teman Produa. Karena secara psikologis ini ada penjelasannya bahwa merapikan tempat tidur itu adalah the first win atau kemenangan pertama kamu dalam satu hari. Bayangin aja teman Produa, baru bangun aja kamu udah berhasil menyelesaikan satu tugas dengan sempurna. Nah, ini bakal mengirim sinyal positif ke otak kamu kalau kamu adalah orang yang kompeten dan juga sangat teratur. Kalau tugas kecil ini saja beres, teman Produa, mental kamu pasti bakal lebih siap buat menghadapi tugas-tugas besar di kantor maupun di kampus kamu nanti ya. Nah, selain itu juga ada perasaan damai yang gak ternilai pas kamu pulang ke rumah dalam keadaan capek setelah seharian beraktivitas di luar. Terus kamu buka pintu kamar dengan melihat kasur kamu udah rapi dan wangi. Itu rasanya kayak dapat pelukan dari diri sendiri gak sih teman Produa? Jadi sebelum kamu mikirin gimana caranya mengubah dunia, mending kita semua mulai dengan mengubah tampilan kasur kita dulu dari pagi hari. Karena memulai sesuatu pagi dengan hal-hal positif atau dengan membuat sesuatu dengan apa ya, kalau bisa dibilang pergerakan pagi hari, asik. Itu juga berdampak dengan sangat besar di keberlangsungan kesaran kita loh teman Produa. Nah, by the way teman Produa, nanti bakal saya lanjutin lagi tips atau informasi menarik buat menemani pagi hari kamu nanti teman Produa. Tentunya masih di 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu.